0: program rakyat Peter mohon pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
1: Sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security.
2: Sari berita, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Investasi dan Hilirisasi mendorong investasi berkualitas yang berkelanjutan. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranca udara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
0: Dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
3: 9 Hakim Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang pengucapan putusan terkait gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana dan 11 para pemohon lainnya. Hakim MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau pemohon bukanlah orang yang berhak mengajukan permohonan. Pengucapan putusan disampaikan Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK Jakarta semalam.
0: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2 menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat penusatan hakim oleh 9 Hakim Konstitusi yaitu Suharto selaku Ketua, merangkap anggota Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pepue. Diam dulu. M. Guntur Ramsa, Ridwan Mansur, Arsul Sani, Adis Kadir, Lili Prisbawono Adi masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 bulan Oktober tahun 2026 selesai diucapkan pukul 20.58 menit waktu Indonesia Barat.
3: Sementara itu, relawan yang juga merupakan Ketua DPP Militan Gibran 08, Andi Azwan menyambut baik putusan Hakim MK. Andi Azwan mengingatkan para pemohon bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu, Andi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka demi kesejahteraan rakyat.
4: Sah. Dan tidak ada lagi ya, maka saya katakan case close, ini sudah final dan banding ya, tidak bisa dia melakukan yang namanya pra peradilan dan lain sebagainya ya. Dan ini kita lihat apa yang terjadi ya, sudahlah Denny Indrayana dan kawan-kawan itu ya, ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045 ya. Jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung
3: juga. MK dalam putusannya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari gedung MK Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
2: Ma Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
6: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim, tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
1: Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin, kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari kami seperti ini dulu.
6: Nah. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
1: Sustainability Forum ini sangat selaras atau online dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi, karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable, yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
6: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai Rp52 triliun. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
7: Penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp13.241.300.000.
8: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perhutanan Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pengarahannya usai menyaksikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara mencapai Rp13.2 triliun. Hal ini menggenapkan capaian kerja Satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai Rp52 triliun.
7: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah Rp52 triliun, sekitar $3 miliar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini.
8: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
7: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
8: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Di atas jalan yang benar, saya persilakan saudara minggir dengan baik.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam Laporan Khusus Pro 3. Laporan khusus.
9: Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian
10: Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara II Senayan, Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Putih menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
9: Namun, penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
10: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan, rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
11: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
10: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
12: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Tujuh. Alhamdulillah, Rabbil 'Alamin.
10: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft undang-undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
13: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiring kali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara, dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian atas informasinya. Ya, kami masih menunggu ya sambungan bersama dengan NTMC Korlantas Mabes Polri untuk memantau sejumlah titik di beberapa daerah. Di antaranya adalah flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Kemudian kita juga akan pantau JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Simpang 4 Sudirman Bali, dan juga Simpang Caritas Palembang. Kita bergabung bersama dengan rekan dari NTMC Korlantas Polri dengan Brigadir Rian. Silakan.
16: Ya, baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini lalu lintas dalam keadaan cukup ramai, namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang menuju ke Jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara, pada jam pulang perkantoran volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesainya jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang dilakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Tiara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini ketersediaan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan memberikan jalan pada pejalan kaki yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Dan kita menuju ke kawasan terakhir yaitu Simpang Caritas, Palembang. Kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di layar kaca Anda masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari Jalan Kolonel Atmo yang menuju ke Simpang Ski Pangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini ketersediaan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1x24 jam, bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat, dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut, bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat pagi dan salam polisi.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar RRI Bintuan dimanapun Anda berada, dan terima kasih Anda tetap setia bersama kami. Selepas sedikit kita ikuti rangkaian acara bersama dengan program 1 RRI Bengkulu dan juga Warta Berita Sentral dari pendengar, bersama dengan program 3 Radio Republik Indonesia. Saat ini pukul 7 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat. Tepat pada pukul 8 kita juga akan kembali bergabung bersama dengan program 1 RRI Bengkulu untuk kita ikuti dialog Bengkulu menyapa ataupun Bengkulu pagi ini di Rabu 7 Oktober 2026.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Sesaat lagi kita akan bergabung mendengar bersama dengan program 1 RRI Bengkulu. Kembali untuk kita ikuti dialog Bengkulu pagi ini. Sekali lagi mendengar di edisi hari Rabu 7 Oktober 2026. Menemani suasana pagi yang cerah saat ini untuk kawasan Puncak Pondok Pusaka. Selamat pagi dan selamat beraktivitas mendengar lagu-lagu pop Indonesia ataupun lagu-lagu pop populer lainnya masih kami sajikan untuk menemani ruang dengar Anda. Hingga nanti kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Bengkulu tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Dengar mohon maaf lagu dari Andra and the Backbone dengan Seperti Hidup Kembali. Tidak dapat kami tuntaskan keruan dengan Anda saat yang kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Bengkulu.
1: Yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 RRI Bengkulu, mobile application, RRI Digital.
5: 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan senang sekali pagi hari ini Nafla kembali hadir menemani Anda dalam program Bengkulu Menyapa. Dan pagi ini juga kita akan membahas tema bersama TDA menangkap peluang dan membangun sinergi bisnis. Dan bersama kami sudah hadir tiga narasumber pendengar, yaitu Bapak Yusuf Kurniawan, Ketua TDA Kota Bengkulu, dan Ibu Mary Diana Francisca, Kadiv TDA Perempuan, dan juga Ibu Tri Tiara Sakti, Bendara TDA Bengkulu 9.0. Dan hari ini apa kabar?
6: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah baik, dan terima kasih juga sudah hadir bersama kami di Bengkulu Menyapa hari ini. Dan pendengar, ngomongin dunia usaha tentu juga gak hanya soal gimana memulai dan juga menjual produk, tapi gimana sih kita tuh juga baca peluang, mengelola usaha, dan juga membangun jaringan dan menemukan ruang untuk berkembang bersama. Nah, pagi ini juga kita akan membahas bagaimana TDA juga menjadi salah satu ruang bagi para pelaku usaha untuk belajar membangun jaringan, menangkap peluang, dan juga menciptakan sinergi bisnis. Dan Anda juga bisa bergabung bersama kami pendengar, berbagi pengalaman ataupun menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp di 0811-7307079 atau di telepon di 0736-7321995 atau langsung kirim komentar di YouTube kami. Dan mungkin sebelum ngobrol lebih jauh juga terkait TDA ini dan juga membaca peluang, mungkin ke Pak Yusuf dulu. Mungkin sebenarnya tangan di atas atau TDA ini tuh komunitas seperti apa sih, dan apa sih yang ingin dibangun TDA ini bagi para pelaku usaha khususnya di Bengkulu?
7: Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya, salam kenal, saya Yusuf Kurniawan. Saat ini diamanakan sebagai Ketua Pelayan TDA 9.0. Nah, ini saya juga didampingin oleh tim-tim kami yang luar biasa. Nah, jadi secara prinsip dasarnya ya, jadi memang TDA ini itu kumpulan pengusaha-pengusaha ya, mulai dari levelnya mikro ya, kecil, menengah, sampai juga ada yang sudah korporat gitu. Nah, jadi memang ada juga orang karena namanya itu pengusaha tangan di atas, kayaknya pengusaha TDA begitu, tangan di atas, ada kesan semacam kayak komunitas sosial begitu. Mm. Kan? Jadi komunitas suka berbagi dan
5: semacam. Yeah.
7: Tapi memang konteksnya itu berbaginya cukup luas gitu. Kan? Mm. Kita biasanya berbagi ilmu, sharing-sharing begitu kan, dimana antar sesama pengusaha UMKM itu dia bisa saling berbagi ilmu. Mm-mm. Ada juga di dalam TDA itu kan ada mentoring bisnis, ada semacam workshop bisnis, dimana teman-teman yang biasanya sudah omsetnya lebih tinggi gitu kan ya, atau proses bisnisnya sudah lebih dulu, dia dengan sukarela tanpa dibayar mau sharing ke yang baru sedang merintis begitu. Nah jadi tangan di atas begitu. Jadi memang secara visi juga diharapkan TDA ini punya peran yang kemudian mampu menumbuhkan ekonomi ya, baik itu di daerah maupun secara nasional.
5: Berarti bukan yang udah memiliki usaha besar, tapi kalau mau merintis bisa bergabung dengan TDA berarti ya?
7: Ya justru sebagian besar itu yang sedang merintis
5: Mbak. Oh sedang merintis, oke. Dan kalau perkembangan TDA di Bengkulu saat ini seperti apa Mas?
7: Kalau perkembangannya saat ini cukup pesat ya, karena kalau kita termasuk kalau dibandingkan dengan daerah-daerah lain, member kita saat ini kurang lebih di 370.
5: Oh, 300 sudah banyak ya.
7: Iya, dan setiap event kegiatan alhamdulillah cukup ramai. Dan termasuk komunitas TDA ini itu rasa kebersamaannya sangat tinggi gitu ya. Karena memang benar-benar yang bergabung di TDA itu secara nyata merasakan manfaatnya. Nah, dengan merasakan manfaat itu, jadi setiap event-event yang memang kita selenggarakan biasanya ramai kita diikuti oleh member-member itu.
5: Oke, mungkin ke Bu Mary nih. Dan juga karena tadi kan anggotanya udah banyak juga kan, yeah. Dan juga datang dan pengalaman usahanya juga berbeda-beda. Nah gimana sih komunitas ini tuh Bu bisa menjadi ruang bagi mereka ini yang baru mungkin untuk sama-sama belajar dan juga berkembang.
8: Baik, terima kasih. Jadi di TDA ini benar-benar yang seperti kata Mas Yusuf, kita sudah banyak merasakan manfaatnya. Jadi kita yang sudah bertahun-tahun di sini, sudah lama, itu dengan senang hati merangkul teman-teman yang masih baru dan ingin bergabung di TDA. Jadi mereka yang masih baru itu kita rangkul. Jadi kita visit, kita juga adakan mentoring bisnis. Mereka bebas datang, berkunjung, bertanya. Jadi benar-benar menjadi wadah dari hati ke hati kita bisa merangkul mereka begitu kan. Seperti yang yang sudah-sudah kami selalu mengadakan di TDA itu memang sudah dari pusatnya bahwa kita setiap tahun mengadakan mentoring-mentoring bisnis di tiap level-level usaha. Jadi teman-teman yang baru itu dengan merasa tidak canggung untuk mereka bergabung, bertanya, mereka mencoba mengembangkan usahanya yang benar pelan-pelan kita bantu dari yang mungkin modalnya kecil atau modal yang sudah ada mau dikelola seperti apa. Nah itu insya Allah teman-teman di TDA itu dengan tangan terbuka akan membersamai seperti itu.
5: Oke, baik. Nah kalau misalnya dari sisi kesiapan usaha mungkin ke Mbak Tiara nih, apa aja sih yang perlu diperhatikan sebelum seorang pelaku usaha ini memutuskan untuk mengambil sebuah peluang? Karena terkadang juga mereka ngikutin tren juga terkadang. Nah gimana menurut Mbak Tiara sendiri?
9: Oke, kalau menurut saya pribadi ya, yang paling penting disiapkan untuk mengambil keputusan untuk menjadi seorang pengusaha itu yaitu mental. Nah, karena kita pada saat ingin menjadi pengusaha itu akan banyak menemukan problem-problem tentunya. Karena kan di bisnis itu bukan ilmu yang pasti. Nah, jadi di mana mental ini harus membutuhkan dukungan yang pas. Di TDA ini alhamdulillah ya, ini dari pengalaman saya sendiri, karena waktu bergabung di TDA itu saya memutuskan pada saat itu baru resign dari karyawan, dari zona nyaman, terjun ke dunia bisnis. Alhamdulillah saya bergabung di komunitas yang tepat. Nah sehingga mental saya itu terjaga di situ Mbak. Kita di mana TDA itu saling support. Kalaupun ada permasalahan, kita di situ ruang untuk berbagi baik itu ada yang ngasih masukan, saran, supaya kita itu tetap semangat, masih walaupun ngedown bisa bangkit lagi gitu. Itu yang harus menjadi menurut saya pertimbangan untuk khususnya masyarakat ya yang ingin memulai usaha itu pas kalau mau bergabung di komunitas kita. Karena saya sudah mengalami sendiri gitu rasanya perbedaan antara sebelum bergabung di komunitas yang positif itu dengan setelah gitu. Jadi ibaratnya energinya itu lebih ngeselak gitu ya. Apa ada spirit yang membangun kita walaupun di saat itu kita merasa capek. Tentunya menjadi seorang pengusaha itu lebih capek loh Mbak. Harapannya resign tadi ya bisa lebih banyak waktu. Ternyata 24 jam kita memikirkan bisnis. Nah disitulah kita tempat berbagi di lingkungan yang energinya itu sama sefrekuensi, bahkan lebih besar dari kita ya. Jadi seolah-olah kita itu tertarik tidak untuk mundur, tapi tertarik untuk maju gitu.
5: Oke, baik. Tadi Ibu siapa tadi? Ibu Mary. Ini ngebelen nih. Ibu Mary tadi juga udah ngomongin soal apa namanya modal, dari modal yang kecil juga dan membersamai juga di TDA ini juga. Dan Mbak Tiara juga ngomongin soal mental sebelum melakukan peluang usaha ini. Nah, kalau misalnya ngomongin kondisi keuangan, sebenarnya kondisi keuangan ini tuh menjadi salah satu pertimbangan atau enggak sih untuk membuka peluang usaha baru?
8: Iya, in this economy saya jadi benar-benar yang semua orang berusaha untuk mencukupi ekonominya gimana pun caranya. Ini ada modal dikit nih mau digimanain gitu kan. Jadi kita coba sharing teman-teman. Aku punya modal dikit nih, ini mau buka usaha apa? Jadi mungkin setelah bergabung di sini ternyata begitu dilihat kiri kanan teman-teman memang pada pemula semua gitu kan. Jadi nggak ada rasa insecure atau gimana. Jadi mau dong coba buka usaha ini, mau dong usaha. Kadang-kadang mereka sendiri belum yakin dengan usaha mereka apa, tapi mereka udah punya modal, bismillah dicoba aja. Dan kita juga yang sudah, teman-teman yang sudah bertahun-tahun, yang sudah mempunyai pengalaman, itu dengan senang hati. Saya jujur udah punya beberapa mente yang benar-benar dari awal ayo kita sama-sama coba. Alhamdulillah pelan-pelan, walaupun dengan modal sedikit tapi dengan pengelolaan yang baik, dibuat alur sebaik mungkin, dicoba, insya Allah pelan-pelan nanti akan tumbuh dan berkembang seperti itu.
5: Jadi emang di TDA juga membersamai juga.
8: Membersamai,
5: ya?
8: Insya Allah.
5: Oke. Nah, kalau misalnya mungkin ke Pak Yusuf lagi nih, gimana sih pelaku usaha ini yang baru mau ikut berkecimpung di bisnis ini tuh bisa ngelihat sebenarnya mana sih yang beneran peluang atau mungkin cuma tren sesaat aja?
7: Ya, tentu kita memang kita melihat peluang itu pertama dari pasar yang ada. Biasanya kalau yang saat ini sedang viral terus kita ikuti gitu kan, tanpa kita punya value dari produk maupun jasa secara menjadi pembeda dengan produk yang lain, maka biasanya sih akan ya cepat hilang gitu kan, cepat tenggelam gitu kan. Sehingga memang kita bisa saja mengikutin usaha-usaha kebanyakan, misalkan sedang viral jualan seblak misalkan. Tetapi memang kita harus benar-benar pikirkan, kita harus punya pembeda dengan yang lain, baik itu dari produknya maupun dari bentuk jasanya gitu. Saya pernah ke satu tempat di Bogor waktu itu, masuk ke rumah makan Padang gitu. Ada yang surprise bagi saya misalkan ya, ini menjadi pembeda. Pas masuk, yang bagian depan tuh masih ngasih kode pakai sendok gitu kan ya. Semua karyawannya dari sampai ke dapur saya lihat itu menghadap ke kita, dia mengucapkan sambil menunduk selamat datang. Itu memberikan kesan yang luar biasa. Dan itu mungkin gak didapatkan di rumah makan Padang lain begitu kan. Nah, artinya apa? Ketika kita kemudian melihat, oh kayaknya bikin usaha ini bagus ya, usaha ini bagus ya. Tetapi dari awal memang sudah kita pikirkan produknya itu kira-kira apa yang uniknya seperti apa begitu kan, layanannya seperti apa. Nah, tentu juga kita harus melihat ya mengukur juga ya kemampuan modal kita dan segala macam. Tetapi kalau bicara modal uang gitu kan ya, modal integritas diri kita ya, pengalaman kita ke belakang itu modal yang jauh lebih besar. Dengan kita dipandang sebagai orang yang bisa dipercaya dan segala macam, mungkin kita akan ada kemudahan untuk pinjam uang sama Unimeri gitu kan ya, dan segala macam. Artinya tidak selalu kemudian uang yang sedang stay di kita gitu kan ya. Karena juga mungkin saya mengalami itu, jadi saya ada beberapa bisnis juga yang sifatnya itu bukan dari uang pribadi, tetapi kita menghimpun uang dari teman-teman untuk kita kelola, ada sharing profit di situ. Nah jadi saya pikir sih demikian.
5: Berarti emang tergantung juga bisnisnya ya, kadang tuh juga kadang apalagi orang Bengkulu terkadang kalau misalnya viral dikit hampir semuanya jualan yang sama, tapi balik lagi ke mental juga dan juga bagaimana kita tuh membuat bisnis kita tuh beda dari yang lain juga. Nah kalau ke Bu Meri ini lagi nih Bu, apa sih yang biasanya tuh ngebuat pelaku usaha yang baru mau ikut usaha bisnis itu ngambil peluang itu, gimana sih mereka tuh kan terkadang tuh ragu juga kan untuk mulai terjun ke bisnis ini. Nah gimana sih biar mereka nih nggak ragu untuk ikut berkecimpung di dunia bisnis ini?
8: Jadi kalau mereka memilih bisnis itu sebenarnya berdasarkan kadang-kadang ada yang FOMO, kadang-kadang memang mereka udah yakin. Dan kita kalau di TDA ini tugas kita begitu teman-teman ada yang coba sharing, kita akan bantu target dia di mana, pasar dia di mana. Kalau bisa mereka berhubungan dengan hobi. Jadi apapun yang dilakukan, hobi yang menghasilkan uang itu yang sesuatu yang nikmat seperti yang saya jalanin. Jadi saya coba mengarahkan teman-teman ke situ gitu. Jadi bukan kita berdasarkan sesuatu yang mereka tidak mengerti gitu. Jadi akan lebih enak, akan lebih bisa menemani, membersamai teman-teman ini kalau mereka sudah punya basic sebenarnya. Misal dia memang dari awal dia suka pempek, dia pengen belajar, dia pengen, nah coba dilanjutkan pelan-pelan. Kadang-kadang ada juga teman-teman yang jujur, ini kita cerita sedikit, ini banyak teman-teman yang galau. Kadang-kadang hari ini dia jual ini ya, namanya kita UMKM pemula, hari ini dia buka ini, besok dia buka ini, besok lagi buka ini. Jadi dia sudah tidak jelas posisinya di mana gitu kan. Jadi kayaknya ini hari ini seblak lagi rame nih, buka seblak deh gitu. Tapi ternyata bukan seperti itu bisnis yang baik. Kita harus benar-benar memanage-nya mulai dari awal, langkah-langkahnya, step by step-nya, prosesnya. Kalau kadang-kadang pun sepi, kadang-kadang pun tidak laku, tapi tetap itu harus terus dilakukan. Jadi benar-benar konsisten intinya. Sesuatu yang konsisten insya Allah akan menghasilkan. Tidak lupa dengan pemasarannya, tidak lupa dengan manajemennya, seperti itu, Mak.
5: Iya, terkadang karena ikut-ikutan ya. Jadi lebih baik tuh ada spesialisasi dalam bisnisnya ya, daripada kayak mencari peruntungan lain taunya harusnya kita tuh kayak konsisten, kata Ibu Meri tadi. Nah, ada gak sih dari anggota TDA ini sendiri tuh ngerasa gak percaya diri ketika ingin memasarkan produknya?
8: Kalau yang saya temui, memang kalau untuk teman-teman yang pemula, memang kebanyakan seperti itu. Mereka belum tahu mau arahnya kemana. Itulah gunanya kita membuat kelas mentoring bisnis. Dan bicara mentoring bisnis ini sudah ketentuan dari pusat. Alhamdulillah kan TDA udah besar ya, udah dari 2013 ada di Indonesia, sudah ada di seluruh provinsi, udah di 120 daerah. Jadi memang mentoring bisnis itu adalah salah satu dari tugas teman-teman TDA. Jadi dari tiap level kita membersamai mereka yang bisnis sudah besar, yang sudah punya level yang tinggi, mereka akan menemani yang bawah dan mementoring lagi yang bawah gitu. Jadi benar-benar teman-teman itu yang pemula itu akan menjadi lebih nyaman. Jujur, saya udah membersamai beberapa orang dan alhamdulillah setelah kita sharing, kita ada kelas, alhamdulillah ada manfaat dan hasilnya seperti itu, Mbak.
5: Karena dari saling mementoring itu juga kayak mungkin relate juga ya.
8: Iya, benar. Mereka bisa membenahi apa yang salah.
5: Iya, karena dari dulunya udah tahu apa harus yang harus dilakukan.
8: Iya, jadi kita yang sudah terarah bisa meluruskan teman-teman yang belum terarah tadi.
5: Oke. Seperti itu. Bagus banget. Nah, kalau ke Mbak Tiara lagi nih, Mbak. Kan juga kalau misalnya orang mau mulai usaha tuh kadang soal keuangan nih. Seberapa penting sih mereka ini mencatat keuangan ketika usaha ini tuh mulai berkembang, Mbak?
10: Ya, kalau menurut saya ya penting banget, Mbak. Karena terkadang pelaku usaha ini mungkin bingung ya. Ada kalanya usahanya laris, laku, tapi kok nggak ada hasilnya gitu kan? Karena pencatatannya tadi yang kurang gitu. Nah, jadi di TDA ini kita banyak sekali belajar. Di sini juga seperti sudah dijelaskan sama Mas Yusuf dan Uni Mary ya, kita ada mentoring. Nah, termasuk mentoring cara mengelola keuangan, mencatat pembukuan itu juga di sini kita bersama-sama diajarkan dengan yang sistem keuangannya sudah berjalan dengan lancar gitu.
5: Oke, berarti memang pencatatan keuangan dari awal bisnis itu juga sangat penting. Nah, apakah sejak usaha ini tuh masih kecil, uang pribadi dan uang usaha tuh udah harus dibedain?
10: Iya, sejauh ini saya waktu awal-awal merintis ya memang bergabung di TDA ya. Dulu awal-awalnya memang bercampur itu, Mbak. Nah, tapi setelah kita berjalan iring waktu, memang harus dipisahkan antara malah harus banyak rekening kalau menjadi seorang pengusaha itu, Mbak. Rekening pribadi, rekening uang yang masuk sama investasi kita dari keuntungan tadi. Nah, supaya jelas perputaran keuangannya gitu.
5: Oke, berarti memang harus dipisahin ya daripada kecampur-campur dan kepake juga.
10: Iya, benar. Nah, itulah yang tadi yang terkadang usahanya lancar, ternyata kok nggak ada hasilnya. Banyak yang kok usaha aku mandeknya di sini, padahal kelihatannya rame, kelihatannya bagus, kelihatannya banyak yang beli ya, tapi kok nggak ada dapat keuntungannya. Karena keuangannya tadi nggak terkelola dengan baik. Misalkan dia udah banyak kepake ke pribadi semua, ternyata
5: nggak sadar, ternyata
10: ya sadar. Tapi kalau dipisah kan udah tahu nih apa pos-posnya gitu. Jadi sehingga bisa memaintain pengeluaran. Oh, ini jangan dipakai dulu deh karena keuntungannya cuma sekian. Nah, seperti itu.
5: Berarti bisa ngeliat juga balik modal belum.
10: Iya, benar.
5: Hari ini.
10: Iya, enggak kebablasan Mbak intinya.
5: Apalagi kalau sekarang pengennya belanja juga.
10: Apalagi sekarang kan belanja mudah dari HP.
5: Betul. Nah, kembali ke Pak Yusufnya lagi nih. Apa sih bedanya sekedar networking dan juga membangun kolaborasi di TDA ini sendiri?
7: Ya, kalau kita bernetworking itu tentu kita bisa melihat saya punya potensi apa gitu kan ya. Kemudian di pertemanan kita, di kenalan kita gitu kan juga punya potensi apa. Tentu kalau networking ya mungkin kita akan saling terhubung begitu. Tapi kalau kolaborasi tentu ada wujud yang saling memberikan impact begitu ya. Nah, tentu awalnya kita saling berkoneksi dulu baru bisa terjadi kolaborasi. Nah, di TDA ini kita tentu menjadi ruang juga untuk kita berkoneksi. Bahkan di level nasional yang akan kita selenggarakan di tanggal 13 nanti, itu ajang untuk kami membangun koneksi di mana itu berkumpul nanti seluruh Indonesia, kurang lebih nanti targetnya di 500 orang. Itu akan melihat peluang-peluang yang ada di daerah lain atau kemudian bisa sharing-sharing banyak hal dan diharapkan terjadi kolaborasi begitu. Dan saya pikir di member kita juga banyak yang kemudian berkolaborasi, ada yang kemudian bisnisnya di IT begitu ya, kemudian mensupport bisnis rekannya yang kemudian memang membutuhkan digitalisasi sehingga proses bisnisnya menjadi lebih baik. Dan tentu tidak hanya sebatas koneksi yang kita bangun gitu. Kita memang harus ada wujud kolaborasi begitu.
5: Oke, baik. Memang berarti dari sisi TDA sendiri juga saking banyaknya anggota juga kolaborasi juga selalu dilakukan juga. Nah, ya, ngomongin tadi member TDA kan juga udah banyak di Bengkulu sendiri sampai tuh 300 dan juga seluruh Indonesia juga. Nah, gimana sih membangun pola pikir, terkadang kan karena sama-sama usaha in this economy gitu kan. Jadi ada beberapa, mungkin ada beberapa pelaku usaha yang enggak selalu harus ngelihat mereka ini sebagai pesaing. Nah, menurut Ibu Mary sendiri gimana ini?
8: Betul. Kalau kita sudah berada di dalam satu wadah seperti kita sekarang di TDA, itu kita juga tidak merasa itu satu persaingan. Kita akan saling rangkul dan berusaha untuk berkolaborasi. Banyak hal yang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Dari seperti kata Mas Yusuf tadi, teman-teman yang memang punya bisnis di bidang di bidang jaringan ya Mas ya, ya bisa membantu teman-teman di bidang IT. Seperti contohnya seperti saya juga sebagai seorang catering, ibu-ibu catering, saya merangkul teman-teman. Misalnya ketika kita lagi ada acara besar dan saya tidak bisa mengerjakan sendiri, saya punya teman-teman yang bisa saya andalkan untuk bisa kita berkolaborasi seperti itu. Jadi kadang-kadang juga kita lagi ada event, bisa itu mungkin seperti kemarin di RRI kita punya event besar. Nah, teman-teman bisa berkolaborasi sama-sama, kita buka stand di sini. Atau juga nanti ada event-event di kampus. Nah, teman-teman juga bisa di sana saling berkolaborasi. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan secara bersama-sama tanpa merasakan ada persaingan.
5: Ya, karena udah di wadah yang sama juga.
8: Betul.
5: Ya, dan juga tumbuhnya juga sama-sama. Kayak tadi Bu Mary ngomong, kalau misalnya lagi gak bisa, mungkin ada yang bisa di backup dulu. Atau mungkin kalau misalnya butuh suatu produk apa, bisa diambil sesama teman di TDA juga. Oke, baik. Mungkin ke Mbak Tiara lagi nih, kalau ngomongin kolaborasi bisnis juga, apa sih sebaiknya yang dibicarakan sejak awal biar bisnis itu nggak jadi masalah di kemudian hari ketika ada kolaborasi ini?
9: Oke, ini menurut saya ya Mbak. Kalau menurut saya yang penting ada perjanjian yang antara kedua belah pihak yang secara bisa dipertanggungjawabkan ya. Karena kita ini manusiawi lah ya, manusiawi, karena kadang kalau tidak ditulis dalam kertas hitam di atas putih, nah terkadang lupa gitu, atau ya saling egonya itu satu sama lain. Nah, itu yang dikhawatirkan kan, karena terkadang kalau tidak ada perjanjian kesepakatan tertulis, nah itu yang akan bentrok nanti suatu saat, pasti akan pecah. Kalau sudah di kerjasama itu sudah tertulis dan satu sama lain sudah oke, insya Allah akan berkesinambungan dan berkelanjutan. Karena banyak teman-teman kita yang seperti itu Mbak. Jangan sampai cuman sekedar oh teman, oh tahu, akhirnya berkolaborasi, sudah ada yang menanam modal nih. Ternyata yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, dan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan satu sama lainnya gitu.
5: Karena sensitif juga ya.
9: Sensitif.
5: Jadi harus ada perjanjian kesepakatannya seperti apa untuk di awal.
9: Iya, benar.
5: Mungkin udah banyak pertanyaan juga dari YouTube, tapi mungkin kita akan jeda sebentar karena pembicaraan hari ini juga menarik banget untuk kita bahas lebih jelas lagi, dan kita juga akan lanjutkan perbincangan kita setelah jeda. Jadi tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
11: Kita Indonesia sesungguhnya.
12: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id?

0: Vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi dalam program Kul Menyapa dan masih bersama kami dan tiga narasumber kami pagi hari ini ada Bapak Yusuf dan juga Ibu Mary dan juga Mbak Tiara. Dan buat pendengar yang baru bergabung pagi ini, kita membahas tema bersama TDA menangkap peluang dan membangun sinergi bisnis. Nah, kalau pendengar yang merasa punya pengalaman yang sama dan juga mungkin lagi merintis usaha, boleh langsung ikut berbagi cerita bersama kami, sampaikan pertanyaan dan pengalaman juga melalui WhatsApp di 0811 7307079 atau di telepon di 0736 7321995. Dan mungkin di YouTube juga boleh langsung berkomentar, dan kebetulan ini juga udah rame juga di YouTube, jadi kita bakal bacain satu-satu yang ada di YouTube. Nah, ada pertanyaan dari Xiaomi Redmi, katanya, selamat pagi RRI, mau tanya ke narasumber. Nah, katanya, gimana cara kita mencuri pelanggan dari usaha lain, katanya. Mungkin boleh itu dulu dijawab. Boleh siapapun mau jawab. Katanya, bagaimana juga mempertahankan pelanggan, katanya gitu.
2: Baik. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi tadi bagaimana mencuri pelanggan, pelanggan. Kalau mencuri pelanggan, kita mesti punya strategi khusus kali ya. Mungkin dengan kita tampilkan sesuatu yang benar-benar beda dari produk kita.
1: Enggak mencuri ya harusnya, iya. Lebih ke kita
2: mencuri secara positif. Iya, kita mencuri secara positif. Ya seperti itu. Kita melihat pelanggan di sebelah sana rame, di kita kok enggak gitu. Apa yang salah di tempat kita? Kalau kita mau mencuri, kita hadirkan sesuatu yang beda, kita hadirkan sesuatu yang benar-benar bisa memikat hati pelanggan yang di sebelah untuk pindah. Itu dengan artian mencuri secara positif, gitu kan. Dan juga kita harus berinovasi tentunya. Seperti sekarang itu banyak sekali makanan-makanan kekinian contohnya yang bisa berhasil mencuri hati dari misalnya donat, dari donat biasa sekarang ke donat yang punya beri-berian itu yang saya lihat. Nah, itu benar-benar mungkin kalau dibuat secara bagus, enak dan cantik itu bakal mencuri ya, mencuri pelanggan dari tempat lain, itu kalau menurut saya. Jadi intinya hadirkan sesuatu yang benar-benar bisa mengikat hati pelanggan itu sendiri.
1: Harus ada inovasi,
2: harus
1: juga
2: ada inovasi. Jadi ada biar sesuatu yang berbeda,
1: biar pelanggannya kayak tertarik juga ya,
2: akan tertarik dan akan pindah ke lain hati.
1: Bukan mencuri dalam arti lain juga. Betul. Ya. Nah, dia juga nanya nih, itu Bu, ada juga membuka usaha itu yang paling penting apa, katanya? Modal besar diserahkan ke pengelola atau modal kecil kita sendiri yang melakukan usaha?
2: Mental dulu.
1: Mental dulu.
2: Ada modal nggak ada mental nggak jadi. Jadi benar-benar seorang pengusaha itu yang ditempa mentalnya, benar-benar yang akan diobrak-abrik hati, waktu dan perasaan itu mental.
1: Harus ada mental bisnis.
2: Harus ada
1: dulu.
2: Mental bisnis. Punya uang nggak ada mental nggak jadi.
1: Nah, katanya modal besar diserahkan ke pengelola atau modal kecil kita sendiri yang melakukan usaha, baiknya gimana?
3: Mas Yusuf. Kalau menurut pendapat saya dan kemudian banyak sharing-sharing juga, memang sebagai seorang owner bisnis gitu, itu harus menguasai bisnisnya, begitu ya. Jadi dia memang ada baiknya segala sesuatunya itu di awal saat merintis dia jalani sendiri agar benar-benar dia detail-detailnya dia tahu, gitu kan. Kadang-kali kalau kita langsung serahkan ke orang nanti banyak ditipu sama tim kita, begitu, karena kita tidak mengerti ya proses-proses di dalamnya. Jadi saran saya sih ada baiknya memang sembari kita belajar, begitu ya. Jadi modalnya sedikit kelola, karena juga meminimalisir risiko ya. Kalau kita langsung modal

0: besar serahkan ke orang dengan tanpa kesiapan mental, kesiapan pengalaman, nanti akan mudah tumbang goyang begitu kan ya. Tapi kalau kita mulai dari kecil bertahap merintis, kami juga awalnya satu unit greenhouse begitu kan menjadi 24 unit, itu proses yang bertahap sehingga kita bisa lebih siap untuk mengelola produksi yang lebih besar, pasar yang lebih besar begitu.
1: Berarti emang pelan-pelan dulu, jangan langsung mau dapat untung banyak juga ya. Jadi kita juga tahu apa sih yang kurang dari produk kita sendiri. Nah, juga ada dari Angga Pandri katanya, boleh share nggak kredit yang ramah untuk UMKM katanya? Boleh dijawab siapapun.
2: Kredit yang ramah ya. Kalau sejauh ini ya, yang paling ramah itu ya yang di
0: atur oleh orang tua kali ya. Dari orang tua atau mertua?
2: Dari orang tua. Kredit yang paling ramah. Iya, tanpa bunga ya. Iya, tanpa bunga itu, Pak. Dari orang tua atau keluarga. Cuma tetap harus dikembalikan.
1: jangan karena orang tua atau karena keluarga enggak dibalikin ya.
2: Iya.
1: Enggak berkah ntar.
2: Iya, tapi kalau di pemerintah kan kita ada namanya KUR.
1: Ah iya,
2: kredit KUR, usaha kan, rakyat.
1: Oke, mungkin dari ada satu pertanyaan lagi nih. Katanya gimana cara bergabung ke TDA? Apakah boleh punya usaha skala kecil katanya? Boleh dijawab lagi. Gimana sih cara gabung di TDA ini sendiri? Buat yang dengerin hari ini mungkin mau bergabung ke TDA.
0: Ya, caranya gampang banget gitu ya. Jadi pertama teman-teman bisa download aplikasi namanya TDA Passport ya. Nanti di sana bisa langsung registrasi secara otomatis itu menjadi member TDA. Kemudian nanti data yang masuk itu akan dikelola oleh tim divisi keanggotaan kita, akan dimasukkan dalam grup WA-nya gitu. Nah, jadi silakan saja untuk teman-teman yang berada di Provinsi Bengkulu, nanti dengan data yang ada nanti secara otomatis akan terdata di kita dan akan kita masukkan dalam grup.
1: Oh, berarti mudah ya cara bergabungnya.
0: Bahkan ada yang baru mau memulai usaha pun itu juga sebagian sudah mendaftar begitu.
1: Artinya baru niat. Baru niat boleh. Iya, baru niat aja boleh. Ya, mungkin pertanyaan. Biar brainstorming juga apa sih yang harus dibuka kali ya.
0: Iya, jadi tidak ada batasan begitu.
1: Oke, baik. Mungkin pendengar lain masih boleh juga bertanya dengan kami melalui WhatsApp di 0811 7307079 atau di telepon 0736732195. Dan kalau ngomongin mengembangkan usaha dan juga memperkuat sinergi ini juga, mungkin ke Bu Mary nih. Kenapa sih Bu kemudian dibutuhkan ada TDA perempuan? Sebenarnya TDA perempuan ini apa sih dan kebutuhan apa yang ingin dijawab melalui ruang ini?
3: Iya. Untuk sekarang kita melihat banyak sekali perempuan-perempuan yang mulai berbisnis, baik itu dari skala kecil, sedang ataupun yang sudah besar. Mereka bisa memulai dari rumah untuk pemula. Mereka bisa sekalian mengurus anak, mengurus suami, mengurus rumah tangga, sekalian tetap mengembangkan bisnisnya. Tapi tentu kalau perempuan berbisnis, perempuan akan memulai usaha, yang paling penting itu adalah ridho suami dulu ya. Setelah itu kita bisa memulai dengan apa yang sudah menjadi passion kita. Misalnya yang hobi menjahit, silakan dimulai dari awal. Jadi begitu banyak perempuan-perempuan yang sekarang pada saat ekonomi seperti ini juga butuh sekali support dari ibu-ibu perempuan untuk menambah income keluarga tentunya. Baik itu usaha yang mereka punya modal di mana. Kalau mereka punya modal besar, mungkin mereka langsung bisa buka restoran, makan ataupun apa gitu ya. Tapi kalau yang kecil-kecil, mereka bisa mulai dari rumah dulu. Mereka bisa buka yang sederhana dulu di depan rumah, seperti itu. Jadi apapun usaha yang dilakukan sekarang, bertujuannya pasti untuk menambah income keluarga tentunya. Jadi mereka juga merasa di dalam diri punya potensial. Kenapa aku gak buat ini? Pada saat anak-anak mungkin sedang sekolah, aku bisa loh bikin usaha seperti ini. Pelan-pelan, lama-lama insya Allah kalau konsisten dan bagus manajemennya, insya Allah akan berkembang. Nah, apalagi kalau bergabung dengan TDA, kita di sana punya banyak ibu-ibu yang semangat ya, mm-hmm. yang semangat di TDA itu buat usaha, bermacam-macam usaha. Jadi bisa saya perkirakan sekitar 60% ya, mm-hmm. Di TDA itu perempuan semua isinya, mm-hmm. dan isinya perempuan-perempuan energik, mm-hmm. Alhamdulillah, makanya kita di TDA butuh benar yang namanya wadah TDA perempuan. Nah, mm-hmm. di TDA perempuan kita tidak hanya masalah usaha, mm-hmm. saja. Kita juga buat di TDA perempuan menjadi nyaman. Kita juga akan belajar kelas-kelas, mm-hmm. seperti dunia fikih Islam wanita. Ah. Itu kan walaupun kita usahawati gitu ya, ibu-ibu, cuma kita juga harus belajar mendalami agama. Jadi diselingi seperti itu. Jadi hidup tidak melulu tentang usaha. Jadi kita juga ada jalan terbaik yang pelan-pelan menuju untuk akhirat gitu.
1: Oke, berarti bagus banget ya ada program-program.
3: Nah, ada program-program juga banyak untuk perempuan di TDA.
1: Oke. Mungkin ada barusan ada pertanyaan lagi dari YouTube ini. Karena ngomongin TDA perempuan nih, ada juga yang nanya, kalau berdasarkan gender, usaha apa sih yang paling cocok untuk laki atau perempuan? Apakah perempuan harus kuliner atau bagaimana, katanya gitu?
3: Tidak harus, perempuan tidak harus ada di dunia kuliner. Perempuan bisa mengelola banyak hal. Salah satu contoh ringan yang bisa dikelola, yang mungkin seperti contoh SR12 ya Mbak Tri ya. Ini usaha bisa dilakukan dari rumah tanpa harus
2: ya, coba tanpa Mbak Tri harus keluar dari rumah Mbak, mm-hmm. karena kita di sini ada apa namanya, mengajarkan ibu-ibu rumah tangga tuh hanya cukup menggunakan HP bisa berpenghasilan.
3: Nah, gitu. Itu dia.
2: Jadi kita banyak sekali, nggak harus gender, karena di SR12 pun kita ada menjual produk untuk laki-laki, bahkan semua kebutuhan keluarga, gitu. Jadi mau cewek mau cowok, kalau menurut saya itu nggak harus spesifik mau usaha apa ya, karena teman saya pun ada usahanya di bagian apa sih namanya, kayak semen, batu bata gitu ya. Nah, jadi tergantung kitanya, seperti kata Un tadi, kita mau fashionnya di mana, gitu.
3: Betul.
2: Kan, atau kita mau yang ringan-ringan, cukup dari HP, apalagi zaman sekarang ya. Kalau menurut saya, untuk menjadi seorang pengusaha itu justru hal yang sangat mudah, karena cukup dari genggaman HP kita bisa menghasilkan uang gitu.
3: Iya, kalaupun kita tidak modal, tidak punya modal, zaman sekarang kita bisa seperti Shopee,
2: afiliator ya,
3: menjadi afiliator.
2: Jadi kita nggak harus punya barang, nggak harus bisa produksi, tapi kita bisa menghasilkan uang. Inti dari usaha itu kan uang yang masuk, seperti itu Mbak. Jadi nggak harus modal besar, nggak harus punya modal dulu, kita bisa mulai bahkan dari nol.
1: Berarti emang bisnis tuh nggak ada gender juga, gak ya
2: ada gender.
1: Jadi
2: ada
1: siapapun, kalau misalnya memang balik lagi kata Ibu Mary juga, kalau memang hobinya di sana, passionnya di sana, ya boleh langsung dikembangkan juga.
3: Iya, betul. Zaman sekarang benar-benar yang kita bisa mengadopsi bisnis orang lain menjadi bisnis kita. Asal kita rajin-rajin buka deh itu Instagram. Oh iya, merangkai bunga cantik loh. Sambil duduk-duduk, coba deh merangkai bunga jadi duit,
1: gitu kan. Balik lagi mental juga.
3: Yang penting tadi mentalnya.
1: Nah, mungkin ke Pak Yusuf lagi nih. Sejauh mana sih komunitas ini tuh, seperti TDA ini tuh, bisa membantu anggotanya ketika mereka tuh bukan sedang di fase yang berkembang, tapi justru mungkin lagi persoalannya dalam usahanya, lagi mungkin lagi ada persoalan di usahanya sendiri.
0: Iya, kalau secara program kita punya ruang-ruang khusus gitu, ya. Ada namanya mentoring bisnis, ada namanya workshop series dan segala macam. Tetapi kita tidak ada batasan itu sebenarnya. Jadi dalam beberapa kesempatan kita bisa japri misalkan seseorang member yang lain, bang bisa nggak ketemu kita ngopi bareng? Ini saya sedang ngadepin masalah, nongkrong yuk gitu kan. Dengan itu aja biasanya kita ada bisa mendapatkan solusi begitu ya. Dan memang setiap pertumbuhan bisnis itu, setiap tahapannya itu menghadapi tantangan yang berbeda-beda. Mungkin yang baru sedang merintis menghadapi pasar yang sepi dan segala macam, sehingga kita butuh cara bagaimana marketing ya untuk menjual dan segala macam. Nanti kalau sudah bertambah SDM-nya gitu kan ya, nanti bingung lagi bagaimana cara mengelola SDM ini, kok pada apa namanya nggak jujur dan segala macam, ternyata ada ilmunya lagi gitu ya. Kemudian nanti agak naik lagi nanti masalah hukum, perpajakan dan segala macam, dan itu kita sangat bisa untuk saling belajar. Kita cukup ya tadi ketika kita punya koneksi dengan sesama teman-teman member TDA, kalau dikontak bahkan di antar provinsi pun begitu ya. Kita misalkan nggak dapat teman bisnis serupa begitu kan yang memberikan solusi, kita bisa kontak teman-teman yang ada di luar daerah. Bang, saya perkenalkan, saya ini Yusuf misalkan dari Bengkulu nih, TDA juga, boleh nggak nih saya sharing-sharing saya punya masalah ini. Itu juga mereka dengan tangan terbuka memberikan sharingnya dengan kita gitu kan ya. Dan menarik juga di TDA itu orang-orang yang apa namanya sudah skala besar itu bahkan mau memberikan detail-detail rahasia begitu kan ya, bagaimana menghadapi masalah tersebut. Dan seringkali kita menghadirkan pengurus-pengurus pusat, Mbak, yang sudah bisnis sudah besar. Itu pertama dia datang ke sini enggak dibayar, ya kan. Di sini itu diculik sana sini, Mbak. Jadi misalkan materi formalnya itu siang gitu kan ya, malamnya itu bisa diajak ngopi sampai jam 2, diajak sharing terus digali untuk memberikan pengalamannya kepada kita. Jadi menariknya begitu di member TDA.
1: Berarti memang di TDA ini juga semuanya berkolaborasi, semuanya juga tantangan-tantangannya juga dibahas bersama dan juga nggak pelit berbagi informasi juga. Nah, ada pertanyaan, satu pertanyaan dari WhatsApp nih, dari Adi di Penurunan. Sekarang kan banyak usaha yang sama, khususnya kuliner nih. Nah, apakah usaha-usaha yang bentuknya sama ini tuh akan membuat konsumen jadi cepat bosan? Boleh dijawab.
0: Iya. Mbak Tri mau jawab? Iya. Memang kita ya, sebagai seorang pebisnis itu, kata Uni Meri dan teman-teman tadi ya, itu memang harus berinovasi. Berinovasi itu baik di internal kita, berinovasi tentang produk kita, berinovasi tentang proses yang kita lakukan biar lebih efektif, efisien begitu. Di lain sisi juga kita harus bisa membaca perilaku konsumen kita. Kalau kita lihat produk ini ternyata mereka sudah mulai jenuh begitu kan ya, kita harus mulai munculkan produk baru, inovasi baru, dan itu pergerakannya harus agak cepat begitu kan ya. Ya, bisnis yang bisa bertahan itu memang bisnisnya terus bisa berinovasi. Jadi harus ada yang kemudian baru, harus ada yang baru begitu. Saya pikir begitu.
1: Berarti memang biar nggak cepat bosan, memang harus ada inovasi terus-terusan juga biar mereka juga ngelihat ada pilihan lain dari yang sebelumnya juga. Nah, ada nggak sih tanda-tanda ketika usaha ini tuh berjalan ramai dan juga berjalan lancar, tetapi sebenarnya pengelolaan keuangannya tuh belum sehat? Ada nggak sih tanda-tanda itu?
2: Tanda-tanda. Kalau dari luar ya, Mas Yusuf ya, mungkin kalau kita lihat dari dapur orang itu nggak bisa lihat dari tanda-tandanya. Cuman yang merasakannya itu yang pelaku yang punya usaha ini. Ya, yang punyanya ini. Jadi mungkin dia merasa kok gini-gini aja gitu kan, udah setahun, dua tahun kok nggak bertumbuh. Nah, seperti itu, Mbak. Mungkin tadi karena pengelolaan keuangannya kurang baik, kurang ya baik, sehingga nggak tahu nih berapa pastinya keuntungan mereka dia sebulan, atau mungkin terlihat ramai ternyata marginnya minus. Nah, gitu, banyak pengeluaran tadi yang tidak terduga kan. Ternyata mereka, apalagi kayak kuliner ya, ternyata salah HPP dan lain sebagainya gitu. Sehingga yang merasakan itu tanda-tandanya itu ya yang si pelaku usaha ini sendiri. Kalau dia tidak memperbaiki, ya segitu-segitu aja mungkin ya Uni ya, yang sudah berpengalaman di kuliner nih, mungkin segitu-segitu aja perkembangannya gitu loh, Mbak.
1: Oke, baik. Dan juga TDA ini kan juga ikut membangun pemahaman bahwa komunitas itu bisa membuka akses dan juga peluang juga. Tapi perkembangan usaha kan juga tetap membutuhin prosesnya juga dan usaha dari anggotanya sendiri. Dan tadi juga Mbak Tiara juga ngomongin soal kalau misalnya nggak sesuai dengan laporan keuangannya juga, ternyata ada salah perhitungan. Nah, gimana sih TDA ini tuh membuat anggota ini tuh benar-benar dapat manfaat dari komunitas ini itu sendiri?
0: Ya, Pertama kita punya ada workshop series Mbak ya. Workshop series itu ada 9 topik ya. 9 topik materi yang memang itu umum juga dihadapi oleh teman-teman pengusaha begitu. Mulai dari masalah keuangan gitu kan ya. Itu ada workshop sendiri yang kita selenggarakan menghadirkan pemateri yang tentu sudah berpengalaman begitu ya. Kemudian ada tentang digital marketing, ada tentang SDM. Yang pertama sebenarnya mindset itu ya. Tentang mindset-nya begitu. Nah, jadi memang kami menyuguhkan berbagai program gitu kan. Yang program ini tentu seharusnya ya kan cukup relate dengan permasalahan-permasalahan dihadapi. Bahkan kami dalam menyelenggarakan kalau kita mau mengadakan workshop apa nih gitu. Biasanya kita lempar dulu ke grup gitu kan. Ya, teman-teman sedang butuh apa nih gitu kan. Kita juga bisa bikin polling. Nah, saat ini butuh apa begitu kan ya. Nah, itu biasanya kita lakukan seperti itu sehingga yang kita selenggarakan itu benar-benar menjadi kebutuhan dari anggota kita begitu ya. Tapi kalau nanti lebih detail lagi kita bisa one on one gitu kan ya. Jadi bisa ya tadi duduk ngopi bareng gitu kan untuk berdiskusi gitu.
1: Berarti memang juga workshop-workshopnya juga sesuai kebutuhan dari anggota sendiri ya. Ketika mereka juga membutuhkan bantuan ketika usahanya juga lagi belum berkembang. Nah, apa sih sebenarnya yang perlu dibenahi dari sisi pengelolaan usaha ketika peluang besarnya tuh ada tapi bisnisnya tuh memang memang udah siap berkembang. Apa sih sebenarnya yang perlu dibenahi dari awal ketika peluang yang lebih besar datang bisnisnya udah siap berkembang?
2: Ini kalau menurut saya ya Mbak ya. Kalau menurut saya yang dibenahi adalah sistem Mbak. Karena kalau misalnya kita bisnisnya oke nih, tapi sistem kita nggak bagus, Mbak. Jangan coba-coba membuka langsung banyak cabang, pasti langsung runtuh. Jadi sistem itu ibarat kaki meja. Kalau misalnya dia tidak bagus sistemnya itu bakal nanti akan roboh usaha itu. Jadi kita harus membenahi sistemnya itu seperti yang Mas Yusuf infokan tadi, kalau di TDA itu ada workshop series-nya ya, mulai dari keuangan, terus juga human-nya dan lain sebagainya. Itu sistem yang harus seorang pengusaha siapkan untuk perkembangan bisnisnya di tahap selanjutnya gitu, karena semakin tinggi tentunya anginnya juga semakin kencang. Nah, gitu yang harus disiapkan itu adalah sistemnya itu, yang supaya gimana anginnya kencang dia tetap berdiri kokoh. Nah, seperti itulah sekiranya kalau kita berusaha.
1: Tapi
0: memang ketika kita ingin bertumbuh besar begitu kan, mau tidak mau kita harus bisa mendelegasikan ke orang lain. Nah, untuk bisa mendelegasikan itu tadi benar kata Mbak Tiara tadi, harus ada sistemnya, harus ada SOP-SOP-nya sehingga ketika kita delegasikan itu bisa dilaksanakan secara persis sesuai yang kita kerjakan. Dan banyak sistem-sistem lainnya di keuangan. Jadi semua itu dibangun SOP-nya biar nanti prosesnya itu standar begitu.
1: Sesuai dengan standar.
2: Iya, jadi mau buka berapa cabang pun sama, tetap dengan sesuai dengan kita yang inginkan gitu.
1: Iya. Tapi terkadang ada juga mungkin ada beberapa juga pengusaha yang biasanya habis buka banyak toko gitu, terus ngelihat misalnya di satu toko ini tuh udah sukses, tapi dia lebih fokus ke toko keduanya. Nah, terkadang juga banyak dia tuh kayak meninggalkan toko pertamanya, jadi lebih serius ke toko keduanya. Terus akhirnya toko pertamanya harus tutup gitu. Nah, gimana sih pendapat Mas soal persoalan ini?
0: Ya, buka tutup bisnis itu bukan satu hal yang tabu Mbak ya. Artinya memang kalau kita memang sudah mengusahakan dengan optimal gitu kan, yang mempertahankan bisnis itu, udah berdarah-darah gitu kan ya. Kalau kira-kira bikin kita sakit bahkan mati nanti, ya kita harus memang tutup dan kita melihat peluang lain. Dan itu teman-teman banyak juga lakukan. Tetapi memang ya tadi di Unimed juga menyinggung ya, kita memang harus berusaha fokus untuk membangun bisnis, satu bisnis dulu begitu kan ya. Menyelesaikan, membangun SOP-nya, membuat sistemnya dan segala macam. Tapi kalau dirasa ini kayaknya mentok deh dan cenderung dengan tren yang sekarang ini kayaknya akan terus tergerus begitu ya, mungkin kita harus berusaha untuk mencari alternatif lain begitu. Dan umum juga memang kalau ya mungkin di sini juga sudah berapa kali berganti bisnis sebelum sampai yang sekarang, mungkin ada juga ya. Jadi
1: betul. Tapi
0: akan sampai satu titik yang kita nyaman tadi.
3: Betul.
0: Kita memang merasa itu
3: yang menemukan kenyamanan. Jadi sedikit menambahkan, Mbak. Mm-mm. Jadi memang di TDA kita menyinggung tadi, mm-mm, yang sudah disampaikan Mas Yusuf. Kita punya sistem, mm-mm, untuk membangun, membantu teman-teman, mm-mm, intinya dengan menghadirkan workshop-workshop series itu tadi. Itu sebagai bentuk dasar. Jadi, mm-mm, kita workshop 1 diajarkan tentang manajemen, mm-mm, tentang building team, gimana membangun tim kita menjadi solid. Selanjutnya ada workshop lagi mengenai marketing, mm-mm, ada lagi mengenai keuangan. Jadi itu tahapan-tahapan, mm-hmm, yang bisa untuk membantu teman-teman untuk memulai bisnisnya di TDA, mm-hmm. Jadi ada tuntunan ya istilahnya, mm-hmm, ya. Itu juga penguatan sistem. Ibarat, mm-hmm, ilmu bambu, kalau untuk 3 tahun pertama dia tidak akan tumbuh tinggi secepatnya, mm-hmm. Jadi memperkuat akar dan dasar dulu. Setelah 5 tahun ke atas itu baru dia akan bertumbuh tinggi. Jadi yang penting kita ada kuat dulu di sistemnya, ya. Kita setuju, ya, semua memang pondasi, harus seperti ya, itu pondasi. Jadi jangan dulu buru-buru buka cabang sana sini, teruslah berinovasi di satu bisnis kita, hmm, dulu. Kita kembangkan dulu, mencari jaringan, mencari pelanggan, membuat sistem yang bagus. Insya Allah nanti kalau sudah teratur, tertata rapi, kita bisa buka cabang lagi, seperti itu.
1: Oke, baik. Mungkin satu pertanyaan dari lagi dari YouTube sebelum kita tutup juga. Ada yang nanya, mau bertanya lagi masalah keuangan katanya. Gimana kita seorang pengusaha membagi hasil usaha kita menjadi modal atau investasi selanjutnya, tabungan, dan untuk kebutuhan pribadi?
2: Mas Yusuf ya, lempar-lemparan. Jadi ada persentasenya itu, Mbak. Mm-hmm. Beberapa persen yang mesti harus kita bisa gunakan untuk penggunaan pribadi itu hanya di maksimal itu di 15%. Mm-hmm. Ya. Terus yang sisanya itu untuk perputaran lagi modal dan perkembangan bisnis.
0: Investasi.
2: Sebenarnya. Investasi.
0: Tapi ya, dan jangan lupa juga ya, kita sebagai owner itu harus digaji juga dari usaha kita. Kadang-kadang kita itu kan menghitung untungan, lupa kalau kita digaji kan gitu kan.
2: Atau gajinya besar.
0: Jadi 15% tadi artinya kita sudah menerima gaji, yeah, gitu kan ya. Itu profit semuanya kita bisa ambil. 5% tadi.
1: Jangan diambil semua. Jadi memang berarti jangan, owner itu iya, ada gajinya ya biar.
2: Iya, iya, betul.
1: Kadang karena bercampur tadi kayak enggak digaji, akhirnya ngambil-ngambil akhirnya habis deh. Mungkin sebelum kita tutup juga hari ini, ada enggak sih pesan dan kesan mungkin yang ingin disampaikan kepada pendengar yang hari ini mendengar kita hari ini, mungkin dari Ibu Mary dulu.
3: Jadi intinya dari sepanjang pembicaraan kita tadi, bahwa kita membahas mengenai usaha, mengenai bergabung di TDA. Jadi teman-teman yang mungkin ada keinginan bergabung di TDA, bersama kita belajar, benar-benar kita di sini belajar. Jadi kita tidak ada mempersulit, oh kalau mau gabung di TDA bayar sekian untuk belajar, itu tidak. Kita akan membersamai teman-teman, kita akan bersama-sama di TDA itu mengembangkan bisnis kita. Jadi mulailah dengan passion yang kalian punya, bulatkan tekad, kita sama-sama belajar sistem nanti di sini.
1: Oke, kompetitif boleh.
2: Oke, sama seperti Uni Mary ya. Jadi pesan untuk pendengar RR ini yang mungkin ingin bergabung di komunitas TDA, yang mungkin ada rencana ingin membuka usaha, kita di sini membuka peluang bukan hanya yang sudah memiliki usaha saja, tapi yang akan belajar untuk menjadi seorang pengusaha, kita juga welcome di sini, Mbak. Di TDA ini kita ada banyak sekali bermacam ragam pengusaha ya, mulai dari jasa, kuliner, fashion, kriya, dan masih banyak lain lagi sekali. Jadi benar-benar beragam sekali. Nah di situ untuk yang belum ada usaha, mungkin bisa belajar kayak membaca peluang dari semua yang ada di komunitas TDA itu. Jadi walaupun belum punya usaha tapi ingin menjadi pengusaha, ini tempatnya, wadahnya belajar di TDA. ya, menurut saya boleh bergabung banget.
1: Ya terbuka lebar.
2: Iya, terbuka lebar.
1: Pak Yusuf.
0: Iya, baik. Pertama, tidak ada bisnis yang bertumbuh tanpa orangnya juga bertumbuh, begitu. Sehingga kita sebagai owner bisnis itu harus terus belajar dan harus mendapatkan ruangan yang tepat untuk belajar, dan komunitas TDA sejauh yang kami rasakan ini itu menjadi tempat yang sangat tepat, ya, nyaman gitu kan ya, untuk kita bisa saling sharing, saling belajar, termotivasi dan segala macam, dan juga menyelesaikan masalah-masalah bisnis kita. Jadi saya mengundang ya untuk teman-teman yang ada di Bengkulu khususnya untuk bergabung di komunitas pengusaha tangan di atas ya, sehingga nanti kita bisa sama-sama bertumbuh di komunitas ini.
1: Oke, baik, terima kasih kepada Pak Yusuf dan juga Mbak Tiara dan Ibu Mary juga telah berbagi informasi dan juga pengalaman bersama kami pagi hari ini. Dan dari perbincangan hari ini juga kita belajar bahwa menangkap peluang itu bukan soal berani coba juga, tapi juga perlu kesiapan mentalnya juga, perhitungan dan juga kemampuan untuk terus belajar juga. Dan yang gak kalah penting juga, membangun usaha itu gak juga selalu dilakukan sendiri juga, dan saling terhubung antara komunitas juga bisa membuat peluang untuk tumbuh bersama dan tentu semakin terbuka juga. Dan aku pamit undur diri dari Bengkulu Menyapa. Terima kasih sudah bersama kami pagi hari ini, dan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa di Bengkulu Menyapa berikutnya.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
2: Right, so here we are, one of the elephants.
3: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joe Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joe Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial Facebook informasi yang menyebut makan coklat setelah mie instan dapat berbahaya bagi tubuh. Bahkan juga diklaim bisa menyebabkan kerusakan organ hingga kematian. Nah, faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Kementerian Kesehatan sebelumnya telah mengkonfirmasi bahwa kabar mengenai bahaya mengkonsumsi coklat setelah mie instan tersebut merupakan informasi yang keliru. Secara medis, tidak ada dasar yang menyatakan kombinasi mie instan dan coklat dapat menyebabkan kerusakan hati, ginjal, pembuluh darah, ataupun kematian hanya karena dikonsumsi secara berurutan. Nah, selama kondisi kesehatan baik dan tidak memiliki alergi terhadap bahan yang dikonsumsi, keduanya tidak menimbulkan efek berbahaya seperti yang dinarasikan dalam unggahan tersebut. Meski demikian pendengar, konsumsi makanan tetap perlu diperhatikan. Masyarakat dianjurkan makan secara teratur dengan menu yang sehat dan seimbang serta tidak berlebihan. Jangan langsung mempercayai informasi mengenai komunikasi makanan tertentu yang diklaim berbahaya tanpa penjelasan medis yang jelas. Dan periksa terlebih dahulu sumber dan kebenaran informasinya sebelum ikut membagikannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, beri 98,8 MHz RRI Bintuhan. Satu lagu dari Pikan Mambo dengan Delon, Satu Hanya Kamu, ya. Untuk hari ini mendengar edisi Rabu 7 Oktober 2026, saya temani rondengar Anda dengan informasi pilihan tentunya ya. Dan kami sapa Anda juga dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu dan juga semua pekerjaan yang Anda laksanakan di pagi hari ini berjalan dengan lancar ya. Atau juga buat Anda yang lagi menikmati kebersamaan bareng keluarga, karena mungkin hari ini merupakan hari free Anda gitu ya, tidak terlalu banyak kegiatan. Selamat menikmati hari free-nya ya. Dan untuk informasi pertama kami hadirkan di ruang dengar Anda adalah Menko Bahlil segera umumkan hasil uji coba pengganti gas LPG 3 kg. Pemerintah akan segera mengumumkan hasil evaluasi uji coba compressed natural gas ya. Uji coba tersebut dilakukan sebagai alternatif pengganti LPG 3 kg. Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung mengatakan evaluasi uji coba CNG saat ini dilakukan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Ditjen Migas. Evaluasi mencakup penggunaan CNG mulai dari tabung hingga proses bisnis penyaluran. Yulia juga mengungkapkan hasil evaluasi tersebut akan disampaikan langsung oleh Menko Bidang Hilirisasi dan juga Transisi Energi Bahlil Lahadia. Jadi dalam waktu dekat ini hasil evaluasi akan disampaikan langsung sama Pak Menko. Sebelumnya

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Laude Sulaiman, mengatakan uji coba CNG di kantin Le Migas telah memasuki minggu ketiga. Data pelaksanaan uji coba evaluasi dievaluasi setiap hari untuk mengetahui aspek yang masih perlu diperbaiki. Laude mencontohkan aspek distribusi menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan CNG. Menurutnya, CNG perlu diangkut menggunakan wadah atau truk yang tidak bersifat bak terbuka. Kemudian tahapan selanjutnya akan mendiskusikan mengenai skema untuk CNG. Nanti seperti apa, siapa yang akan menjual, dan siapa yang akan menyuplai tabung, gas, dan isinya. Itu dia pendengar, untuk informasinya kami hadirkan melalui rri.co.id mengenai Menko Bahlil segera umumkan hasil uji coba pengganti gas LPG 3 kg. Untuk beberapa informasi lainnya pendengar, nantikan informasi-informasi pilihan akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana dan tetap dengarkan setia RRI Bintuhan. Kami temani Anda dengan Numata dengan Begini Begitu.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2022.

98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban. Anda masih mendengarkan RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: Mendengar Pemkot Kaur gelar BIMTEK penyusunan pedoman TPP berbasis kinerja. Untuk informasi selengkapnya, pemerintah Kabupaten Kaur melaksanakan bimbingan teknis penyusunan pedoman perhitungan beban kerja sebagai dasar pemberian tahapan penghasilan pegawai atau TPP bagi aparatur sipil negara ASN. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Lantai 2 Pemkot Kaur 5 Oktober 2025 kemarin. Berbagai bagian dari upaya pembangunan sistem pemberian TPP yang lebih terukur dan berbasis kinerja. Beringan Nasrul mengatakan penerapan TPP berbasis kinerja diharapkan mampu mendorong setiap ASM untuk meningkatkan produktivitas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Dengan demikian, pemberian tahap tambahan penghasilan tidak hanya mempertimbangkan posisi atau jabatan, tetapi juga hasil kerja yang dicintai oleh masing-masing pegawai. Nah, mendengar ia menambahkan penyusunan sistem tersebut dilakukan dengan mengedepankan prinsip yang terukur, terstruktur, dan juga sistematis. Sistem yang jelas diharapkan dapat menjadi dasar dalam penilaian beban kerja serta kinerja ASN secara lebih objektif. Nasrul juga menyampaikan bahwa peningkatan kinerja ASN pada akhirnya harus memberikan dampak terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Ia juga berharap melalui sistem yang lebih baik dan cita-cita Kabupaten Kaur untuk mewujudkan masyarakat yang bahagia dan sejahtera dapat terwujud. Dalam proses penyusunan pedoman ini, Pemkab Kaur juga membutuhkan masukan dari seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD, dan masukan tersebut dinilai penting agar pedoman yang dihasilkan dapat diterapkan secara optimal dan mampu mengakomodasi kondisi serta beban kerja masing-masing perangkat daerah. Nah, berdengar melalui BIMTEK tersebut, Pemkab Kaur berharap seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai penyusunan beban kerja sebagai dasar pemberian TPP, penerapan sistem transparan dan objek diharapkan dapat memperkuat budaya kerja ASN sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Demikian mendengar untuk informasi kami hadirkan melalui rri.co.id mengenai Pemkab Kaur gelar BIMTEK penyusunan pedoman TPP berbasis kinerja.
0: RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.

0: Kabupaten Kaur adalah salah satu kabupaten yang terletak di paling selatan Provinsi Bengkulu, yang berjarak sekitar 250 km dari kota Bengkulu, dengan ibu kota Kabupaten Kaur berada di kota Bintuan. Dilihat dari sisi letak Kabupaten Kaur yang berada di pesisir pantai barat Sumatera, membuat Kabupaten Kaur memiliki potensi laut yang juga sangat luar biasa, terutama di bidang pariwisata. Kabupaten Kaur memiliki destinasi wisata yang tidak lagi diragukan keindahannya, yang menawan dan elok serta menarik untuk dipandang. Tayal, saat ini Kabupaten Kaur menjadi salah satu tujuan wisata bagi warga Provinsi Bengkulu, bahkan provinsi tetangga. Selain itu, nampak juga beberapa wisatawan mancanegara yang kerap berkunjung ke Kabupaten Kaur untuk menikmati suasana pantai di Kabupaten Kaur yang indah dan eksotis. Salah seorang wisatawan asal kota Bengkulu, Danu, mengaku sangat puas saat mengunjungi pantai-pantai yang ada di Kabupaten Kaur. Ia mengaku sudah mengunjungi hampir seluruh lokasi wisata pantai di Kabupaten Kaur. Ia juga mengatakan tidak pernah bosan untuk berkunjung dan menikmati pesona dan keindahan pantai di Kabupaten Kaur.
1: Mungkin untuk wisata di daerah Kabupaten Kaur, dari pengalaman saya pribadi untuk objek wisatanya terutama pantai ya. Pantai, ada beberapa pantai yang telah saya kunjungi, itu ada Pantai Laguna, Pantai Linau, Pantai Pangubayan, Pantai Cuko, terus juga ada Pantai Danau Kembar kalau nggak salah saya. Jadi pantainya bersih, kemudian

0: tinggal di kota Bengkulu, jadi untuk Anda memilih untuk 3 hari, kebetulan Anda weekend, saya ajak keluarga saya ke sini dan untuk menikmati objek wisata yang ada di Kabupaten Kaur.
1: Terus kalau dalam 1 tahun bisa dibilang sekitar 4 kali.
0: Jadi pokoknya kita lihat kalau ada momen libur yang kira-kira 3 hari sampai 4 hari lah.
2: Tak hanya di satu pantai, akan tetapi di sepanjang wilayah Kabupaten Kaur yang membentang luas yang berhadapan langsung dengan Samudra Indonesia, hampir semua memiliki pantai yang indah dan eksotis, sehingga banyak pilihan dan spot-spot pantai yang menarik untuk dikunjungi di Kabupaten Kaur. Mulai dari yang paling selatan, berbatasan dengan Provinsi Lampung yakni Pantai Laguna di Kecamatan Nasal, Pantai Danau Kembar, Pantai Waihawang, dan Pantai Linau di Kecamatan Maje, kemudian Pantai Pengubayan dan Pantai Cuko di Kecamatan Kaur Selatan, dan Pantai Air Langkap di Kecamatan Kaur Tengah. Semuanya memiliki pesona dan keindahan yang mampu memanjakan para pengunjung yang datang, mulai dari pasir putih hingga spot-spot strategis untuk menangkap ikan. Sementara itu, wisatawan asal Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Rudi mengaku, setiap momen libur Lebaran dan perayaan Tahun Baru, pantai yang ada di Kabupaten Kaur menjadi tujuan utama yang dikunjunginya bersama keluarga. Bahkan hampir setiap momen libur Lebaran dan Tahun Baru, ia bersama keluarga akan selalu datang berkunjung ke Kabupaten Kaur untuk sekedar menikmati pesona dan keindahan pantai-pantai yang ada di Kabupaten Kaur.
3: Ya, destinasi pariwisata di Kabupaten Kaur ini menurut saya baguslah, karena kami, terutama saya kan berasal dari luar Kabupaten Kaur. Dalam setahun itu 3 atau 4 kali kami berliburan lah di wisata di Kaur ini, terutama yang di pantainya. Yang pertama mungkin kami dari Sumsel lebih dekat ya. Sudah itu ya, di pantai Kaur ini karang-karangnya bagus. Apa ini lautnya ya, terasa alamnya masih terasa. Jadi kan ya, tujuan kami kenapa ke Kaur ini ya pasti alamnya lebih bagus dan pantainya lebih indah.
2: Pada lokasi pantai juga terdapat beraneka terumbu karang yang membentang di sepanjang pantai. Selain sebagai habitat berbagai jenis ikan, terumbu karang ini juga berfungsi untuk menahan ombak yang datang, sehingga kondisi laut tampak tenang yang sangat cocok dan aman bagi anak-anak untuk mandi dan berenang. Namun meskipun demikian, para orang tua tetap harus menjaga dan mengawasi anak-anaknya saat mandi. Meskipun terkesan aman, tetap selalu ada kemungkinan-kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara bagi yang berniat berkunjung, lokasi pantai buka setiap hari dari pagi hingga sore, dan pengunjung yang datang cukup membayar uang parkir saja yang berjumlah Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil. Bagi para penikmat wisata pantai, kami tunggu kedatangannya di Kabupaten Kaur, dan sampai jumpa.

masih mendengarkan RRI Bintuhan. RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Mendengar satu lagu pamungkas untuk menuntaskan lagu-lagu dangdut di ruang dengar Anda untuk edisi siar hari ini. Selawasi tanah bisa dengarkan warta berita olahraga. Tetap bersama kami di 98,8 MHz RRI Bintuhan.

Inggris amankan kemenangan kandang 3-0 atas Republik Ceko di Nation League. Sejumlah pembalap MotoGP dan local hero siap meramaikan Rider Spirit di kota Mataram. Lionel Messi akhiri karir internasionalnya dalam kemenangan Argentina 3-0 atas Benin. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Timnas Inggris hancurkan Republik Ceko 3-0 di Wembley pada laga lanjutan Nation League dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Inggris berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor telak 3-0 dalam laga matchday keempat grup A Nation League 2026-2027 di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Malam itu juga menjadi malam yang bersejarah bagi kapten tim Harry Kane. Pertandingan ini menandai penampilan ke-125 Harry Kane untuk Inggris, menyamai rekor caps terbanyak legenda Inggris Peter Shilton. Tak hanya itu, Kane juga mendorong 2 gol di laga ini. Menit ke-27 Inggris memecah kebuntuan setelah bek sayap Ceko Vladimir Koval salah mengantisipasi umpan silang Harry Kane dan membelokkan bola ke gawang sendiri. Di menit ke-40, Kane mengandalkan keunggulan The Three Lions sebelum turun minum serta memanfaatkan umpan manis dari Morgan Rogers. Di menit ke-57 melalui skema sepak pojok yang dilepaskan Lewis Hall, Kane menyundul bola ke pojok bawah gawang Ceko untuk mengunci kemenangan menjadi 3-0. Selaga Thomas Tuchel, selaku pelatih Inggris, menyebut timnya berhasil mendominasi sepanjang pertandingan.
2: Saya rasa kami memainkan pertandingan yang sangat bagus, sangat cair. Ini adalah pertandingan pertama setelah 11 atau 12 hari. Dan saya rasa kami mendominasi sepanjang pertandingan. Sangat fokus.
1: Sementara itu, striker Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan penampilan timnya di laga ini.
2: Ini malam yang sempurna bagi saya pribadi dan juga bagi tim. Kamp ini cukup sulit dan panjang. Ada beberapa pertandingan yang sulit. Jadi senang bisa menyelesaikannya bersama-sama di Wembley hari ini. Dan bagi saya, ini adalah malam yang sangat membanggakan.
1: Dengan hasil ini, Inggris berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A3 dengan 9 poin, menempel kata Spanyol yang memimpin dengan 12 poin. Sementara itu, Ceko terbenam di dasar klasemen tanpa raihan poin dari 4 pertandingan. Ini juga merupakan kemenangan kedua Inggris atas Ceko di fase grup setelah sebelumnya menang 2-0 di Praha. Hasil lainnya, Spanyol menang 2-1 atas Kroasia. Skotlandia kalah 1-2 dari Slovenia. Swiss menang 3-0 atas Makedonia Utara. Dan Bulgaria menang 2-0 atas Luxembourg. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Fantastic, collected by Trent Alexander-Arnold.

Kita beralih ke Tanah Afrika. Angola mengalahkan Malawi 3-1 di matchday 2 grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak oleh Milson di menit kedua dan kemudian Mabululu di menit ke-38 serta Miro di menit ke-84. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolonda Gaspar di menit ke-78. Angola meraih poin penuh setelah sebelumnya imbang melawan Mesir, menjaga persaingan di papan atas grup B. Dan kemenangan ini penting bagi Angola untuk memperkuat posisi di klasemen. Sedangkan Malawi harus bangkit di laga berikutnya. Persaingan grup B masih ketat dengan Mesir sebagai pesaing utama.

Sementara itu, Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan penuh sukacita, memberikan 2 asis dan mencetak 1 gol dalam kemenangan Argentina atas Benin di Estadio Monumental pagi tadi. Ini adalah penampilan ke-208 dan terakhirnya di 80.000 penggemar. Nicolas Otamendi membuka skor dari asis Messi. Kemudian Nico Paz menambah gol kedua juga dari asis Messi. Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik putih penalti. Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 11 pertandingan yang terdiri dari 10 kemenangan dan 1 kali imbang dengan kekalahan terakhir pada November 2023. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Argentina. Laga perpisahan ini menjadi momen emosional bagi Messi dan para penggemar.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara, Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Novak Djokovic kembali menjadi juara China Open setelah Alex de Minaur mundur pada awal set kedua partai final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic lebih dulu memenangkan set pertama melalui tiebreak dengan skor 7-6, sebelum de Minaur tidak mampu melanjutkan pertandingan karena cedera pangkal paha. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal dan Djokovic harus bekerja keras menghadapi kecepatan de Minaur. Tenis Serbia itu kemudian tampil lebih tenang di momen penting dan berhasil mengamankan set pertama setelah memenangkan tiebreak 7-3. Hasil tersebut mengantarkan Djokovic meraih gelar ketujuhnya di Beijing, sekaligus trofi level tour ke-102 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengaku bangga dengan performa yang ditampilkannya.
2: Sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya bermain di sini. Sejujurnya, saya selalu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan tentu ingin membayangkan diri mengangkat trofi, terutama di Beijing, tempat saya belum pernah kalah. Namun, saya juga cukup menyadari bahwa kenyataannya sekarang sedikit berbeda setelah 11 tahun berlalu. Tahun ini cukup berat bagi saya, dengan banyak naik turun serta berbagai masalah fisik dan kesehatan. Jadi, saya hanya berusaha menemukan perasaan yang baik di lapangan. Saya tahu, ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Pekan ini menjadi bukti dari hal tersebut. Saya sangat bangga.
1: Djokovic ini mencatat 34 kemenangan tanpa kekalahan di China Open dan mempertahankan rekor sempurnanya di Beijing. Gelar ini juga membuat Djokovic selalu meraih trofi dalam 21 musim berturut-turut dan memperbesar peluangnya untuk tampil di ATP Finals. Sementara itu, Alex de Minaur sempat mendapat perawatan medis sebelum kembali bermain pada awal set kedua. Namun, petenis Australia itu akhirnya memilih mundur karena cedera pangkal paha setelah memenangkan game pembuka set kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
3: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi, saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.
1: Hasil ini membuat Djokovic unggul satu gelar dari de Minaur di PIV ATP Live Race to Turin dan naik ke posisi ke-9. Sementara bagi de Minaur, pekan di Beijing tetap menjadi modal positif meski harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di Liga-Liga Top.
2: Yeah.
1: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua squad yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira ketagihan untuk mengangkat
2: trofi. Tidak puas di sini saja ya.
1: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai, jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya, akhirnya, dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

Dari arena basket, Dewa United Banten memperkenalkan David Singleton sebagai head coach, pelatih asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub. Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024. Coach Dave memahami karakter Dewa United setelah bertahun-tahun berkompetisi melawan mereka. Ia ingin membawa identitas permainan dengan pertahanan yang kuat, sistem, dan detail. David Singleton menjadi pelatih asing kelima Dewa United setelah Massimiliano Seidorman, Santiago Rimaldi, kemudian Pablo Favarel, dan Agusti Bosch. Ia bertekad membawa Dewa United meraih prestasi lebih tinggi.

0: Kita beralih ke kabar dari arena bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia menang melalui 3 game, 54-55, 55-50, dan 55-48. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi perempat final di Kairo International Stadium pada hari ini. Kemenangan atas Taiwan menunjukkan ketangguhan tim junior Indonesia di kejuaraan dunia beregu. Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Carnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin ya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan ke depannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
0: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Kita beralih ke kabar dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Ia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Riders Parade di Kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, dengar RPRO 3 di mana pun saya berada. Saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade Riders MotoGP yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat starnya para parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkareang, Kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari start dari lapangan Sangkareang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi. Kemudian nanti di Simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram. Dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini, yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia, dan Marco Morbidelli. Ada juga ada Marco Bezzecchi, dan selanjutnya itu ada Fermin Altuğer, Tad Binder, Maximo Quales, dan pembalap dari Indonesia itu lokal heroes kita yaitu ada Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober. Dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya, calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam. Karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fan-nya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk lokal hero sendiri seperti Mario Aji dan Veda Pratama maksud kami itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marquez sendiri informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika, di mana ruas jalan yang ditutup diantaranya Jalan Pejanggi mulai dari depan Taman Sangkareang sampai dengan Simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana di teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian dari arah barat melalui Jalan Langko, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di Simpang 4 City AMM juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di Jalan Caturaga, dan terakhir di area parkir yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan akan ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain gendang belek, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya yang akan ditampilkan. Tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini, selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi, baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA, yang merupakan salah satu sekolah, maksud kami sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh parade, para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia, khususnya Tenggara Barat, untuk bertemu dan berjumpa langsung, menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini, hingga pukul 12 lewat 24 menit, tepat di depan panggung utama ini, panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap, tidak hanya di garis finish nanti, namun di garis start juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap maupun para masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi lainnya terkait penukaran tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari H nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stand-stand yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik, dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.

Pendengar masih bersama kami di 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Kondisi cuaca pada masa peralihan dari musim kemarau ke musim hujan mulai mempengaruhi jadwal pelayaran KMP Pulo Telo dari Kota Bengkulu menuju Pulau Enggano. Secara rutin, kapal dijadwalkan berlayar setiap Selasa dan juga Jumat. Namun, ASDP Bengkulu menyebutkan jadwal tersebut dapat berubah apabila kondisi cuaca dan laut tidak memungkinkan untuk pelayaran. ASDP bersama BMKG terus memantau perkembangan cuaca sebelum menentukan keberangkatan kapal. Perjalanan tambahan juga dapat dilakukan apabila kondisi cuaca memungkinkan. Pendengar, bagi masyarakat yang akan menuju ke Enggano, pastikan selalu memeriksa informasi jadwal terbaru sebelum berangkat dan tetap utamakan keselamatan selama perjalanan. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Antam kembali naik pada perdagangan hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Harga jual emas naik Rp10.000 menjadi Rp2.580.000 per gramnya. Sementara itu harga pembelian kembali atau harga ketika masyarakat menjual emas kepada Antam naik Rp15.000 menjadi Rp2.391.000 per gramnya. Meskipun naik, pergerakan harga emas belakangan ini masih cenderung berubah tipis dari hari ke hari. Bagi masyarakat yang ingin membeli ataupun menjual emas, sebaiknya tetap memantau perkembangan harga dan menyesuaikan keputusan dengan kebutuhan serta kemampuan keuangan masing-masing. Informasi ini bisa Anda baca kembali pendengar di rri.co.id.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Azan Zuhur untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Pencerah Jiwa. Kisah tiga orang tukang bangunan. Di sebuah desa kecil, ada seorang anak yang sedang berjalan melintasi lokasi yang akan dibangun sebuah sekolah. Anak itu melihat ada tiga orang yang sedang bekerja di sana. "Pak, sedang mengerjakan apa?" tanya anak itu kepada tukang pertama. "Kamu bisa lihat sendiri, saya ini seorang tukang. Saya sedang mengerjakan pekerjaan saya sebagai tukang bangunan," jawabnya. Lalu anak itu menanyakan pertanyaan yang sama kepada tukang kedua. "Pak, sedang mengerjakan apa?" "Saya sedang membantu sekolahan ini membuat gedung sekolah," jawab tukang kedua. Lalu anak itu juga menanyakan pertanyaan yang sama kepada tukang ketiga. "Pak, sedang mengerjakan apa?" Tukang ketiga menjawab, "Saya sedang membangun mimpi anak-anak di desa ini supaya mereka berani bermimpi lebih tinggi dan meraih cita-citanya, sehingga mereka membawa manfaat di masyarakat." Kawan, itulah visi. Kita mungkin melakukan hal yang sama persis dengan rekan kerja kita. Kita mungkin melakukan bisnis yang sama dengan rekan maupun pesaing-pesaing kita. Tapi milikilah visi yang jauh di depan sana dan mampu menggetarkan jiwa bagi siapa saja yang mendengarnya. Tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah pekerjaan yang kita lakukan saat ini hanya untuk mengisi perut bulan depan? Terlebih ibadah kita, apakah hanya untuk menggugurkan kewajiban? Ataukah kita memiliki visi yang jauh untuk di akhirat nanti?

pencerah jiwa. Kisah kakek dan pencuri pepaya. Cerita ini mengingatkan pada salah satu kisah kehidupan yang mungkin banyak tercecer di depan mata kita. Cerita ini tentang seorang kakek yang sederhana, hidup sebagai orang kampung yang bersahaja. Suatu sore, kakek mendapati pohon pepaya di depan rumahnya telah berbuah. Walaupun hanya 2 buah, namun telah menguning dan siap dipanen. Ia berencana memetik buah itu di keesokan harinya. Namun, tatkala pagi tiba, ia mendapati 1 buah pepayanya hilang dicuri orang. Kakek itu begitu bersedih, hingga istrinya merasa heran. "Masa hanya karena sebuah pepaya saja engkau demikian murung?" ujar sang istri. "Bukan itu yang aku sedihkan," jawab sang kakek. "Yang aku pikirkan, betapa sulitnya orang itu mengambil pepaya kita. Ia harus sembunyi-sembunyi di tengah malam agar tidak ketahuan orang. Belum lagi manjatnya dengan susah payah untuk bisa memetiknya. Saya akan pinjam tangga dan saya taruh di bawah pohon pepaya kita. Mudah-mudahan ia datang kembali malam ini dan tidak kesulitan lagi mengambil yang satunya." Namun saat pagi kembali hadir, sang kakek mendapati pepaya yang tinggal sebuah itu tetap ada, beserta tangganya tanpa bergeser sedikit pun. Ia mencoba bersabar dan berharap pencuri itu akan muncul lagi di malam ini. Namun di pagi berikutnya, tetap saja buah pepaya itu masih di tempatnya. Di sore harinya, sang kakek kedatangan seorang tamu yang menenteng 2 buah pepaya besar di tangannya. Ia belum pernah mengenal si tamu itu. Singkat cerita, setelah berbincang lama, saat hendak pamitan, tamu itu dengan amat menyesal mengaku bahwa dialah yang telah mencuri pepayanya. "Sebenarnya," kata sang tamu, "di malam berikutnya saya ingin mencuri buah pepaya yang tersisa. Namun saat saya menemukan ada tangga di sana, saya tersadar dan sejak itu saya bertekad untuk tidak mencuri lagi. Untuk itu, saya kembalikan pepaya Anda dan untuk menebus kesalahan saya hadiahkan pepaya yang baru saya beli di pasar untuk Anda." Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi adalah tentang keikhlasan, kesabaran, kebajikan, dan cara pandang positif terhadap kehidupan. Mampukah kita tetap bersikap positif saat kita kehilangan sesuatu yang kita cintai dengan ikhlas, mencari sisi baiknya, serta melupakan sakitnya suatu musibah? Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya, dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya, dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan, karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja, karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Mendengar pembangunan kantor Wali Kota Bengkulu di kawasan Ex-Mes Pemda terus dipantau. Tim dari Kejaksaan Negeri Bengkulu turun langsung melihat perkembangan pekerjaan dan berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kota Bengkulu. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana, mulai dari kualitas pekerjaan, waktu pengerjaan hingga aturan yang harus dipenuhi. Dinas PUPR Kota Bengkulu menyatakan pemantauan dan koordinasi akan terus dilakukan hingga pembangunan selesai. Pendengar, pengawasan selama proses pembangunan diharapkan dapat menjaga kualitas pekerjaan dan memastikan proyek selesai sesuai dengan ketentuan, sehingga nantinya dapat mendukung pelayanan kepada masyarakat. Informasi ini pendengar bisa Anda baca kembali di rri.co.id. Dan juga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Berita Daerah.

0: Tadi di sekolah, aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Rabu 7 Oktober 2026. Sari Berita. Gelombang di sejumlah wilayah perairan Bengkulu diperkirakan masih mencapai 1,25 hingga 2,5 meter dalam 3 hari ke depan. Perwakilan Bengkulu bawa 12 inovasi robotik pada Crown AI 2026, salah satunya robot smart MBG. Mendengar inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan saya Agnes Ramadhani. Pendengar, kami awali informasi pertama. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno, Bengkulu, memperkirakan gelombang di sejumlah wilayah perairan Bengkulu masih mencapai 1,25 hingga 2,5 meter dalam 3 hari ke depan. Kondisi tersebut dipengaruhi angin monsun Australia yang masih terasa, meski kekuatannya mulai menurun memasuki periode peralihan musim. Forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu, Fajar, mengatakan angin di wilayah Bengkulu masih didominasi dari arah tenggara. Gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, serta wilayah Enggano hingga Samudra Hindia sebelah barat Bengkulu.
1: Sudah musim peralihan ya, tapi angin monsun Australia masih terasa, walaupun dia sudah cenderung menurun dari yang kemarin. Ya, dominan angin kita masih dari arah tenggara. Dan berdasarkan pengamatan kita, berdasarkan analisa kita, gelombang masih kategori tinggi, apa namanya, 1,25 sampai 2,5 meter itu di wilayah perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, dan juga Enggano hingga Samudra Hindia barat Bengkulu.
0: Pendengar, Fajar mengatakan kondisi gelombang tersebut telah berlangsung sejak awal musim kemarau ketika angin dari Australia cukup kuat. Meski pelayaran masih dapat berlangsung, kondisi gelombang dapat berubah setiap hari, sehingga kapal penyeberangan perlu menyesuaikan dengan kondisi perairan dan karakteristik kapal. Pendengar, perwakilan Bengkulu bawa 12 inovasi robotik pada Crown AI 2026. Salah satunya robot smart MBG. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Puspa Sekar Arum.
2: Perwakilan Provinsi Bengkulu akan membawa 12 model inovasi robotik dalam kontes robot Nusantara atau Crown AI 2026 di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Kompetisi yang dijadwalkan berlangsung pada 11 Oktober 2026 tersebut merupakan ajang robotika tingkat Asia yang diikuti pelajar jenjang sekolah dasar hingga menengah. Pembina Robotik Bengkulan Center Kota Bengkulu, Maya Baisari, mengatakan 12 inovasi yang dipersiapkan mengangkat berbagai tema dan permasalahan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Salah satu inovasi yang akan dibawa adalah Smart MBG yang dirancang untuk mendukung pemantauan kandungan gizi makanan. Maya menjelaskan Smart MBG dikembangkan dengan mengambil isu makanan dalam program makan bergizi gratis yang belakangan menjadi perhatian masyarakat. Melalui inovasi ini, siswa mencoba mengembangkan teknologi yang dapat membantu mengidentifikasi kandungan nutrisi dalam makanan, seperti vitamin, protein, dan unsur gizi lainnya. Menurut Maya, Smart MBG diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kandungan gizi makanan sebelum makanan tersebut disajikan kepada masyarakat. Konsep ini diarahkan untuk membantu mengetahui apakah makanan yang disiapkan telah memenuhi parameter gizi yang ditentukan atau masih memerlukan evaluasi. Ia menambahkan, robot ini dirancang untuk membaca sejumlah informasi terkait bahan dan kandungan makanan melalui sistem yang dikembangkan oleh para siswa. Data yang diperoleh kemudian dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menilai kesesuaian makanan dengan kebutuhan gizi. Maya mengatakan pengembangan Smart MBG menjadi bagian dari upaya mengenalkan siswa pada pemanfaatan teknologi robotika untuk menjawab persoalan nyata di masyarakat. Selain kemampuan merancang robot, para siswa juga didorong untuk mengembangkan ide yang menggabungkan robotika dengan kecerdasan buatan sesuai tema Crown AI 2026.
3: Kami ada 12 inovasi, yaitu salah satunya ada MBG. Karena kenapa ngambil temanya MBG? Karena kan sedang viral-viralnya makanannya tidak bagus, nggak layak lagi, banyak yang keracunan. Jadi dengan adanya Smart MBG ini, mungkin dapat membantu di bagian gizi ya, untuk pengecekan makanan seperti vitaminnya berapa, kadarnya berapa, terus barangnya ini apa, bahannya ini, makanannya ini bisa dilayak disajikan atau tidak gitu. Jadi robot ini mendeteksi makanan bergizi untuk disalurkan ke masyarakat.
2: Melalui 12 inovasi ini, perwakilan Bengkulu diharapkan dapat menunjukkan kreativitas dan kemampuan siswa dalam mengembangkan teknologi berbasis robotika. Keikutsertaan dalam Crown AI 2026 juga menjadi kesempatan bagi para peserta untuk mendapatkan pengalaman berkompetisi sekaligus menguji inovasi mereka di tingkat Asia. Puspa Sekararum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menegaskan dukungannya terhadap para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu untuk dapat beralih menjadi P3K penuh waktu. Sekretaris Daerah Sekda Bengkulu Selatan, Susmanto, mengatakan P3K paruh waktu merupakan bagian dari masyarakat Bengkulu Selatan yang turut mengabdi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Maka dari itu perlu diperjuangkan untuk memberikan kepastian terhadap statusnya. Pemkab Bengkulu Selatan saat ini terus melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja para P3K paruh waktu. Maka dari itu ia meminta mereka tetap menjalankan tugas dengan maksimal. Informasi lainnya, pendengar, susah mendapatkan gas di pangkalan resmi. Warga rela bayar lebih mahal dengan membeli gas LPG 3 kg di warung kelontong dan pengecer. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Tina Yolanda.
4: Warga di Kota Bengkulu masih terpaksa membeli gas LPG 3 kg di warung eceran dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga eceran tertinggi di pangkalan resmi. Kondisi ini terjadi karena sebagian warga mengaku kesulitan mendapatkan pasokan LPG saat mencarinya langsung di pangkalan. Salah seorang pedagang eceran, Dimas, mengungkapkan bahwa ia mendapatkan LPG dari pemasok seharga Rp20.000 per tabung. Gas tersebut kemudian dijual kembali kepada masyarakat dengan harga Rp23.000 per tabung. Menurut Dimas, warga tetap memilih membeli di warung karena LPG merupakan kebutuhan pokok rumah tangga yang tidak bisa ditunda, terutama ketika persediaan gas di rumah sudah habis dan mereka kesulitan mendapatkan di pangkalan.
5: Ya, tapi itu sekarang ini masih aman-aman, lu batas 25 juta. Sebelumnya ya, kering sampai kalian 20 kalau kita dari agen langsung. 25 itu aku lah ambil ke orang lagi, tidak langsung dengan agen. Masalah itu nak agen itu susah, nak ambil banyak. Paling dapat 2, kita untuk jual lagi mana pula kalau dapat. Tuh lah, jadinya 3 kali tangan baru sampai. Tuh jadinya modal aku kan sini 2 ambil orang. Orang ngambil dari agen 20. Dari agen tuh ya 20 paling murah.
4: Pedagang eceran lainnya menjual LPG 3 kg dengan harga yang lebih tinggi, yakni mencapai Rp25.000 per tabung. Kondisi tersebut membuat masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk memenuhi kebutuhan memasak sehari-hari. Salah seorang pembeli, Nisa, mengaku tidak keberatan membayar Rp25.000 per tabung karena membutuhkan gas untuk memasak. Ia memilih membeli di warung ketika stok di pangkalan resmi kosong atau sulit ditemukan. Nisa berharap ketersediaan LPG di pangkalan dapat lebih terjamin agar masyarakat tidak perlu membeli dengan harga yang lebih mahal di warung. Pertamina juga menghimbau masyarakat untuk membeli LPG 3 kg melalui pangkalan resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak membeli dari pengecer.
6: Saya belikan Rp25.000 itu per tabung. Terus saya pilih beli di pengecer karena kalau cari langsung ke agen agak susah. Jadi nggak apa-apa keluar uang lebih sedikit asal gasnya itu gampang didapat.
4: Pertamina menegaskan penyaluran melalui pangkalan resmi dilakukan untuk memastikan LPG bersubsidi diterima masyarakat yang berhak. Masyarakat juga himbau melaporkan apabila menemukan LPG 3 kg yang tidak sesuai dengan ketentuan. Tina Yolanda, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Mendengar kabar membanggakan datang dari kontingen Provinsi Bengkulu yang mengikuti Perkemahan Pramuka Santri Nusantara PPSN ke-6 tahun 2026 di Malang, Jawa Timur. Perwakilan Pondok Pesantren Makrifatul Ilmi Kabupaten Bengkulu Selatan berhasil menorehkan prestasi dengan meraih juara 1 pioneering bangunan Nusantara tingkat nasional. PPSN 6 tahun 2026 berlangsung di Malang, Jawa Timur sejak 30 September hingga 6 Oktober 2026. Dalam ajang yang mempertemukan pramuka santri dari berbagai daerah di Indonesia tersebut, kontingen Provinsi Bengkulu turut berpartisipasi dengan membawa semangat untuk memberikan prestasi terbaik. Kepala Kemenag Bengkulu Selatan, Heriansa, mengungkapkan capaian tersebut merupakan prestasi yang membanggakan, sekaligus menjadi bukti bahwa para santri Bengkulu Selatan mampu menunjukkan kemampuan, kreativitas, dan keterampilan di tingkat nasional. Menurutnya, prestasi tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para santri lainnya untuk terus mengembangkan potensi dan berani berkompetisi pada berbagai ajang, baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Pendengar, pemerintah Kota Bengkulu mengajak organisasi kemasyarakatan untuk ikut berperan aktif mendukung percepatan pembangunan dan kemajuan daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Yan Berlian.
7: Pemerintah Kota Bengkulu mengajak organisasi kemasyarakatan atau Ormas untuk ikut berperan aktif mendukung percepatan pembangunan dan kemajuan daerah. Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, mengatakan keberadaan Ormas dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal berbagai program agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, pemerintah memiliki kewenangan dalam menyusun regulasi dan menjalankan program, sementara masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan pengawasan, masukan, serta kritik terhadap pelaksanaan pembangunan. Ia menilai keterlibatan masyarakat dan ormas menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Ormas juga diharapkan tidak hanya menjadi penerima program, tetapi ikut menyampaikan aspirasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah. Dedi menyebut Kota Bengkulu memiliki kekuatan sosial yang besar melalui keberadaan berbagai organisasi kemasyarakatan. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat untuk memperkuat pembangunan di daerah.
8: Tadi saya sampaikan bahwa pemerintah itu tidak bisa kerja sendiri. Pemerintah harus dibantu oleh banyak pihak, termasuk ormas di dalamnya. Ormas ini mulai ormas keagamaan, ormas sosial, ormas pemudaan, ormas yang lain juga begitu, dan menyatakan komitmen, siap bersinergi, siap bermitra dengan pemerintah, siap memberikan masukan-masukan yang membangun, kritik-kritik yang konstruktif.
7: Sebanyak 38 ormas mulai dari organisasi keagamaan, sosial, kepemudaan, hingga organisasi lainnya, menyatakan komitmen untuk bersinergi dengan pemerintah daerah. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap program pemerintah sekaligus membuka ruang komunikasi yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat. Dedi berharap sinergi tersebut dapat terus diperkuat sehingga ormas mampu mengambil bagian dalam menjaga kondisivitas daerah, menyampaikan aspirasi masyarakat, sekaligus mendukung pelaksanaan program pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Pendengar, pasca pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi di Manokwari, Papua Barat, Panitia Pespawari Provinsi Bengkulu menggelar audiensi dengan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Pertemuan ini menjadi ajang penyampaian rasa terima kasih dan apresiasi atas dukungan penuh Kanwil Kemenag yang membuat keikutsertaan kontingen Bengkulu berjalan dengan lancar. Ketua LPPD Bengkulu, Edon Siregar, berharap sinergi dan komunikasi baik yang telah terjalin dapat terus dipertahankan serta dikembangkan pada masa mendatang. Menanggapi hal tersebut, Kanwil Kemenag Bengkulu, Saifuddin Latif, memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas pencapaian kontingen yang berhasil memboyong medali perak. Menurutnya, raihan prestasi ini merupakan buah dari kerja keras, persiapan matang, serta kekompakan seluruh pihak yang terlibat. Saifuddin berpesan agar semangat untuk berprestasi dan kebersamaan ini terus dijaga serta dipelihara. Lebih lanjut, Saifuddin menekankan pentingnya merawat tali silaturahmi dan sinergi antar instansi maupun lembaga keagamaan dalam berbagai bentuk kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Pendengar, batik sebagai warisan tak benda Indonesia yang wajib dilestarikan. Selengkapnya disampaikan reporter Bisara Sianipar.
9: Pengrajin kain batik Besurek Santi mengatakan rangkaian peringatan Hari Batik Indonesia menjadi momentum berkesan bagi masyarakat untuk semakin bangga terhadap batik sebagai salah satu warisan budaya tak benda Indonesia. Menurutnya peringatan Hari Batik tidak hanya sebatas seremonial atau menggunakan pakaian bermotif batik, tapi juga dapat menjadi momentum kebangkitan ekonomi, penguatan identitas Indonesia sekaligus ruang untuk terus melestarikan batik. Santi menilai masyarakat Bengkulu khususnya generasi Z, generasi Alpha perlu dikenalkan dengan batik melalui perpaduan gaya modern dan kebudayaan lokal agar lebih mudah diterima kalangan anak muda. Menurutnya batik tidak hanya cocok digunakan dalam kegiatan formal, tapi juga dapat dikembangkan menjadi pakaian santai seperti kaos bermotif batik sehingga penggunaannya lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari.
10: Hari batik itu bukan sekedar seremonial atau mengenakan baju bermotif batik, tapi momentum kebangkitan ekonomi, pengakuan identitas dan ruang lestari budaya bagi kita selaku pengrajin atau mahakarya itu di kain Besurek.
9: Santi menjelaskan setiap pengrajin batik Besurek memiliki ciri khas dan karakter motif masing-masing, mulai dari goresan, bentuk lengkungan hingga gambar yang digunakan. Dalam pengembangannya, pengrajin batik Besurek tetap berpedoman pada 7 motif lawas, yakni kaligrafi Arab, rafflesia, burung kuau, relung paku, bunga melati, kembang empat, dan pucuk rebung, yang kemudian dapat dikembangkan menjadi desain yang lebih menarik sesuai kreativitas pengrajin maupun permintaan konsumen. Bisar Sianipar melaporkan.
0: Pendengar, berikut tanggapan masyarakat di wilayah Bengkulu terkait perkiraan musim ataupun cuaca dan apa yang mesti dilakukan. Selengkapnya disampaikan reporter Rocky Eka Putra.
11: Untuk kondisi cuaca saat ini cukup mendung dan udaranya terasa sejuk. Dari pagi cuacanya terlihat belum terlalu panas, jadi masyarakat masih perlu memperhatikan perubahan cuaca. Kalau melihat dari kondisi seperti ini, kemungkinan hujan masih bisa terjadi. Jadi kalau mau kemana-mana sebaiknya tetap membawa payung atau jas hujan, terutama karena cuaca memang cukup mudah berubah-ubah.
12: Menurut saya cuaca kayaknya sudah mulai masuk musim penghujan ya. Sudah mulai tanda-tanda hujan di daerah Bengkulu dan sekitarnya. Semoga saja hujannya tidak menyebabkan banjir dan sebagainya. Sehingga kita berharap nanti meskipun musim hujan, cuman ada panas-panasnya juga.
13: Menurut saya Pak, tentang cuaca di Curup hari ini cukup berubah-ubah ya. Kadang terasa panas, tapi kondisi mendung juga sering muncul sih Pak. Jadi kalau mau beraktivitas di luar tetap harus siap kalau tiba-tiba turun hujan kayak gitu Pak.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi terakhir. Polres Kaur meraih penghargaan kategori nilai tertinggi latihan olah strategi Aman Nusa 2 tahun 2026 tingkat Polda Bengkulu. Penyerahan apresiasi diserahkan langsung oleh Kapolda Bengkulu Irjen Pol Yudi Sulistianto Wahid dalam agenda evaluasi triwulan. Prestasi bergengsi ini menjadi bukti nyata kesiapsiagaan serta profesionalisme jajaran Polres Kaur dalam merancang simulasi penanganan ancaman Kamtibmas di daerah. Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh anggota atas kerja keras dan kekompakan yang telah ditunjukkan. Pihaknya menekankan bahwa capaian tersebut harus menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan kinerja, kesiapsiagaan, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Wiwin mengingatkan seluruh personil agar tidak berpuas diri dan menjadikan penghargaan ini sebagai pemicu untuk mengoptimalkan tugas pengabdian. Keberhasilan meraih predikat terbaik tingkat Polda ini sekaligus membuktikan kualitas tata kelola strategis dan kedisiplinan personil Polres Kaur dalam menghadapi situasi darurat. Kepolisian Resor Kaur berkomitmen untuk senantiasa hadir memberikan rasa aman dan perlindungan maksimal bagi seluruh lapisan warga. Rangkaian agenda penyerahan penghargaan berjalan lancar serta memperkokoh komitmen Polres Kaur dalam mengabdi bagi bangsa dan negara. Pendengar, demikian warta berita daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Saya Agnes, mewakili kerabat kerja, mengucapkan terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas.

1 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan RRI Bin Tuhan. RRI Bin Tuhan FM 98,8 MHz.
2: Dengan tentu sudah untuk Warta Berita Daerah melalui program 1 RRI Bengkulu. Kebersamaan kita menyisakan waktu beberapa menit ke depan, dan kami akan hadirkan kembali lagu-lagu pop Indonesia di ruang dengar Anda sebelum nanti kita tuntaskan pukul 14 waktu Indonesia Barat, dan Anda akan ditemani oleh rekan kami yang lain.
1: Anda masih mendengarkan RRI Bin Tuhan. RRI Bin Tuhan FM 98,8 MHz.

0: Endap merupakan kuliner yang sebenarnya masih sejenis dengan pepes. Namun, ada yang unik dari makanan khas Provinsi Bengkulu ini apabila dibandingkan dengan pepes pada umumnya. Jika pepes berbahan ikan yang dirempahi dan dibungkus dengan daun pisang, maka pendap memiliki ciri khas yang mencolok dari bahan dan rempahnya. Yang membedakan makanan khas Bengkulu ini dengan pepes lainnya yaitu ikan dan rempah dilumuri parutan kelapa yang masih muda. Bahan utama ini dibungkus dengan beberapa lapis daun talas. Daun ini nantinya ikut dimakan bersama lauk utama yang terbungkus di dalamnya. Salah satu daerah yang menjadi sentra penjualan pendap di Kota Bengkulu adalah Kelurahan Tanjung Agung, Kota Bengkulu. Kelurahan Tanjung Agung terletak tidak jauh dari pusat Kota Bengkulu dan berada di jalur lintas Bengkulu, Bengkulu Tengah. Di Kelurahan Tanjung Agung, belasan pondok-pondok di tepi jalan terlihat jelas ketika kita melintasi daerah ini. Pondok-pondok tersebut merupakan tempat ibu-ibu berjualan pendap. Kelurahan Tanjung Agung memang merupakan salah satu sentra penjualan pendap di Kota Bengkulu. Salah satu perajin dan penjual pendap di Kelurahan Tanjung Agung adalah Ibu Suryati, yang sudah turun-temurun menekuni usaha pendap sejak puluhan tahun yang lalu. Awalnya, Ibu Suryati berkeliling untuk menjual pendap yang ia buat. Namun di usianya yang semakin senja, Ibu Suryati menjual pendap di depan rumahnya dengan membuat pondok kecil agar ia dan pendap yang dijualnya tidak terkena panas langsung matahari.
1: Kami kan turunan memang mak dulu buat pendap lah.
2: Jadi turun-temurun ya?
1: Iya, dari mulai tahun 74.
2: Pemasarannya sendiri siapa no selama ikutnya? Aku jual di sinilah, aku dibawa ke tempat lain atau?
1: Kalau selama ke keliling. Ini alhamdulillah di sekolah ya, udah kayak lagi keliling.
0: Tidak jauh dari rumah Ibu Suryati, masih banyak orang lain yang berjualan pendap. Namun hanya beberapa orang saja yang sempat kami wawancarai. Mereka adalah Ibu Mita, Ibu Gadis, dan Pak Firman. Menurut Ibu Gadis, penjualan pendap mereka saat ini mulai menurun. Hal ini disebabkan karena rata-rata pembeli pendap di Kelurahan Tanjung Agung adalah masyarakat luar Kota Bengkulu yang kebetulan saat itu sedang melintas jalan lintas Bengkulu, Bengkulu Tengah.
3: Kalau banyak orang dari Linggau, dari Curug, keluar itu kan banyak. Jadi kan ada orang keluar tuh jam-jam dinas, katanya habis 50-60 sehari. Kalau waktu-waktu liburan, waktu enggak puasa, enggak lebaran, orang balik mudik, itu lancar. 100 hari, 200 habis. Kalau ada hari biasa itu paling-paling lah di bawah 50. Kalau lagi sepinya kan kadang-kadang 20, enggak bisa hari.
0: Selain Ibu Nita, Ibu Gadis juga merasakan hal yang sama. Pembeli biasanya ramai pada hari-hari libur seperti Sabtu dan Minggu.
4: Pokok hari kok sepi jadi pembelinya. Kurang peminatnya.
5: Biasanya kalau lagi raminya berapa hari saat?
4: Biasanya tuh Sabtu, Minggu. Akhir itu kan kami orang tuh bawa berangkat-berangkat tuh. Curup, kepayang tuh oleh-oleh. Kalau Senin sampai itu sepi.
5: Biasanya sehari kalau lagi rame habis berapa?
4: Kalau kami tuh diambil dikit-dikit kan 20 kadang habis. Kadang enggak habis, ya itu nak kan mau jual beli kan. Tapi kalau hari Minggu tuh pasti habis.
5: Satu minggu
4: habis. Ya. Karena hari libur kan.

0: lagi hari raminya apa Sabtu atau Minggu orang liburan?
1: Tidak tentu gini. Tidak tentu. Kadang-kadang memang hari Minggu yang rami.
2: Berbeda sedikit dengan Ibu Suryati yang sudah memiliki langganan dari luar kota bahkan luar provinsi seperti Jakarta, Bandung dan Palembang.
3: Ada yang pesan-pesan telepon
4: apa? Orang telepon ya ada yang dari Bandung, Jakarta, dari Palembang. Kalau Palembang cuma di travel aja kan.
2: Pembuat pendap di Kelurahan Tanjung Agung ini mendapatkan bahan baku untuk membuat pendap dengan cara membeli. Bahan yang mereka beli itu diantaranya daun talas atau daun keladi, daun pisang, dan beberapa bumbu yang digunakan untuk membuat pendap. Seperti yang disampaikan Bapak Firman dan Ibu Gadis berikut ini.
1: Memang kita seluruhnya sih pembeli daun tadi. Dari Karangtinggi, dari mana Kemang Seri, situ orang ngambilnya tuh. Nah kita beli aja lah. Karung 50 itu 50.
4: Aduh terus, kalau daun-daun itu kan daun keladi itu ada spesialnya orang yang cari. Kalau daun pisang itu kan beli di pasar. Bumbu-bumbunya kan meracik di pasar kan.
2: Sahabat budaya, pendap yang merupakan makanan tradisional khas Provinsi Bengkulu ternyata sudah dikenal oleh masyarakat luar Provinsi Bengkulu. Nah, untuk Anda yang mungkin penasaran bagaimana rasa dan nikmatnya makanan pendap, kami tunggu kedatangan Anda di Kota Bengkulu, Provinsi.

0: yang terakhir ngabisin ini, dia yang kalah dan dia yang harus mikir pulang.
1: Gitu dong, Bang.

0: laki-laki pasangan itu yang bisa doa sama-sama.
1: Iya, Bu. Tapi aku udah cukup dewasa. Aku tahu apa yang terbaik buat

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.

Ternyata Mata Hati bukan episode menarik untuk diulang, karena hal yang menyakitkan saat kamu tersenyum hanya untuk menggantikan air.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendaftar lowongan kerja di Kawasaki Motor. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar alias berita bohong. Dilansir dari komdigi.go.id, tidak ditemukan informasi mengenai pembukaan lowongan untuk posisi yang disebutkan dalam unggahan tersebut. Berdasarkan penelusuran, tautan tersebut tidak mengarah ke laman resmi karir Kawasaki, melainkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Tautan tersebut merupakan modus phishing atau pencurian data. Pendengar, jadi dipastikan bahwa informasi tautan lowongan kerja Kawasaki Motor adalah informasi hoax atau informasi bohong. Demikian pendengar Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat dan nantikan Cek Fakta berikutnya.
0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Bintuhan dimanapun Anda berada. Kembali bersama dengan saya sempatan siang hari ini di gelaran acara demi acara dari kami RRI Bintuhan. Mengawali kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini, saat ini sudah pukul 14:03, akan kami hadirkan lagu-lagu dangdut yang terangkum dalam Pro Dangdut edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Mengawali kebersamaan kita sebuah lagu cukup asik dari Yulia Citra, ya, Aduh Buyung.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Baik, benar, dua buah lagu tadi baru saja berlalu dari ruang dengar kita. Ada Doa Suci dan ada juga Aduh Bujung. Oke, nampaknya sudah ada yang gabungan. Langsung aja dan saya angkat. Ya, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kang Amir.
3: Aduh.
2: Kumaha cager. Kang Amir, cager.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Kalau dodonya
3: di pemancar aja.
2: Sama siapa Kang Amir di situ? Kang Amir. Hah? Siapa kawan di situ? Jeng saha
3: ya? Ya, ada kalau lagi yang gesek-gesek ya ada kita ada.
2: Oh, gitu ya. Oke, okay, salam wae-nya.
3: Bisa jadi hujan di kaur.
2: Tajan.
3: Acanya?
2: Pernah sekali waktu malam apa itu. Terus sekarang ini panas lagi, enggak ada lagi.
3: Panas.
2: Tapi ini kayaknya mendung nih. Malam ini nampaknya mau diguyur hujan apanya.
3: Ya, mudah-mudahan.
2: Mendung ini.
3: Jadi dengan adanya acara ini kita bisa berajang teman-teman.
2: Betul. Ya, bisa sapa-sapa. Iya, bisa salam-salam, kita bisa request lagu ya.
3: Ya. Kalau masalah request lagu, Rindu Tapi Malu aja dari Santika Santika.
2: Oh, Rindu
3: Tapi Malu yang
2: Oke. Apa judulnya tadi, Kang?
3: Rindu Tapi Malu.
2: Rindu Tapi Malu. Waduh.
3: Dari Santika Santika tuh.
2: Iya, iya.
3: Ini
2: ya.
3: Nama artisnya itu cuman ingat ujungnya aja sama Santika.
2: Rindu Tapi Oke, rindu. Oh ya, Cantika Davinsa.
3: Cantika.
2: Ada nih Cantika.
3: Salam-salam nama untuk teman-teman aja di mana saja berada yang
2: iya.
3: Dapat siaran RRI kita RRI Bintuhan. Silakan bergabung di layanan telepon
2: 0. Betul.
3: Dan 61655 atau 0811.
2: Betul.
3: Berkirim salam dan sesuai lagi sekarang.
2: Oke, siap.
3: Dan salam spesial untuk Bang Surat.
2: Amin, siap.
3: Hari ini lagi bertugas di RRI.
2: Sampai malam nih saya nih Kang Amir. Nanti malam juga. Hah? Sampai malam saya nih hari ini.
3: Apa?
2: Bertugasnya sampai malam ini.
3: Oh,
2: borong. Malam, ya? Iya, borong.
3: tapi kan kalau jam 8 mulainya kan acara ruang rindu.
2: Ruang rindu sampai jam 11 saat. Tapi
3: ini Pak Amir ini ngobrol berempat kan. Atau salam spesial untuk Bang Surat yang hari ini lagi bertugas di RRI.
2: Siap.
3: Tapi selamat yang menjelang sore, selamat bertugas semoga sukses kita semoga RRI Bintuhan senantiasa tetap di udara dan ada di hati tinggi.
2: Oke.
3: Yang mau bergabung jangan ketinggalan.
2: Iya, betul. Udah Kang Amir?
3: Oke, ya, siap
2: dikelagi
3: lagunya ya.
2: Ya, siap. Matur nuhun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Amir di pemancar pesisir sana ya, luar biasa Kang Amir selalu setia bersama Dang Sirat. Sebetulnya setianya bukan sama Dang Sirat, sama RRI Bintuhan ya. Dan kebetulan Dang Sirat sore hari ini. Silakan seperti kata Kang Amir tadi, yang mau gabungan 0739616655 kita gelaran lagu-lagu dangdut malam sore hari ini. Iya, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat siang Dang Sirat.
2: Selamat siang juga. Siapa ini Kang?
3: Wang Radol,
2: Lungkang Kulendo. Lungkang Kulendo di mana kamu, Bang Radol?
3: Lawang Agung.
2: Oh, Lawang Agung. Aku sering ke Lungkang Kulendo.
3: Oke.
2: Pernah ketemu? Pernah nginap Dang Sirat?
3: Pernah.
2: Aku selalu ngawani anakku, Cantika tuh anakku.
3: Oh, iya.
2: Yang penyanyi R86 itu.
3: R86.
2: Seruan kan?
3: Iya, kemarin kan pesta di tempat aku itu.
2: Cantika bukan itunya?
3: Siapa? Cantika juga perasaan.
2: Cantika. Nah, itu anakku itu Kang Radol. Kalau ada Cantika pasti ada aku tuh. Kita ketemuan kak. Kapan nih? Nanti ada lagi nih di Ulung Kangkul, Kang Radul. Sini aku lihat dulu jadwalnya. Biar kita bisa jumpa darat. Mana? Pengen juga ketemu. Kayak kemarin saya ketemu dengan Kang Gene. Jemaah Paranggucu juga, tapi dia di Tanjung Sakti. Kebetulan kemarin itu ketemu kita di Bandung Agung.
3: Iya.
2: Ini.
3: Apa kabar, sehat dong?
2: Alhamdulillah sehat.
3: Ini udah mendung-mendung ini.
2: Ya. Sama berarti di sini juga mendung sini.
3: Ini kayaknya hujan nanti malam.
2: Nampaknya. Asal jangan banjir saja, Kang.
3: Lagunya yang.
2: Lagu apa, Kang?
3: Lagunya Cinta Seujung Kuku.
2: Cinta Seujung Kuku. Lagu siapa itu, Kang Radul?
3: Isi perasaan apa?
2: Hah?
3: Secara itu.
2: Oh, itu.
3: Cinta tinggal cinta seujung kuku.
2: Cinta Seujung Kuku. Oke, nanti kita cari. Salam buat siapa, Kang Radul?
3: Salam sayangnya buat Pak Amir Zabi, buat Pak Ite,
2: okay.
3: Ada Pak Linda, ada Sekri juga, ada Pak Ani, yang Yantohnya.
2: Siap.
3: Buat Pak Pera, ada JBL juga,
2: JBL.
3: Buat Pak Kungkil,
2: betul.
3: Pak Nasarudinnya,
2: iya.
3: Putra 11-16, Mbak Yeni,
2: iya.
3: Mama Roni juga, pokoknya semuanya bang dari A sampai Z. Kalau nggak ada itu Lembur Kuning aja ya bang dari Milizit.
2: Ini Cinta Seujung Kuku Leoldi ya?
3: Leoldi ada itu. Ya nggak apa.
2: Nggak apa-apa kan? Kalau di Lawang Agung namanya siapa kang? Siapa tahu ke situ? Siapa tahu enggak? Kalau di dusun siapa namanya panggilannya?
3: Panggil Min.
2: Pak Min, hah? Pak Armin ya?
3: Armin.
2: Oh, Pak Armin. Lawang Agung ya?
3: Iya.
2: Oke, Pak. Oke, Kang Radul, terima kasih.
3: Sama-sama, Kang.
2: Iya, iya.
3: Tunggu lagunya ya.
2: Siap, nanti kita putarkan.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dua penelpon tadi sudah berlalu. Kita putarkan pertama Cinta Seujung Kuku dulu, nanti lagunya Kang Amir ya. Dari kawasan Pondok Pusaka Bintuan kami ucapkan selamat menikmati aja.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, pernah tiba kita di penelpon terakhir di kesempatan gelaran Pro Dangdut edisi siang hari ini. Silakan 0739-61655 kalau memang masih ada. Kalau tidak, kita langsung putarkan sebuah lagu sebelum kita kumandangkan azan sholat asar. Di mana untuk wilayah Kabupaten Kaur, azan sholat asar akan kami kumandangkan pukul 14.59. Oke, penelpon terakhir. Ya, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, siapa? Mama Linda.
2: Mama Roni.
1: Mama Roni. Iya. Gimana kabarnya, Mama?
2: Alhamdulillah sehat, dan iya. Dan sirapnya gimana?
1: Sehat. Alhamdulillah sehat juga. Oke, Mama, lagu apa? Karena waktunya agak mepet.
2: Dari Maggie Z, Aku Semut Merah.
1: Aku Semut Merah dari Maggie Z. Iya.
2: Salam-salam dikit ya, Bang.
1: Boleh.
2: Buat Mama Linda, salam kenal. Buat Pak Amir, buat Dang siapa tadi, Radul apa siapa?
1: Dang ya? Radul, Bang Radul.
2: Oh iya. Buat Pak Ete, buat Pak Mawardi,
1: iya.
2: Dan buat Yu Siti Mardia. Buat Lik Sutari juga.
1: Iya.
2: Ya, spesialnya buat Dang Sirat.
1: Oke, terima kasih.
2: Ada lagunya, Bang?
1: Ada. Langsung
2: ya,
1: kita
2: boleh. Bang, ya.
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, benar, langsung aja kita putarkan Aku Semut Merah dari Maggie Z.

Zain Abdul Somad Merah tidak bisa kami akhiri hingga tuntas karena saatnya kami kumandangkan azan sholat asar. Dari kawasan Pondok Pusaka Bintan, selamat menjalankan ibadah sholat asar.

Cerah Jiwa. Tafakur Diri, karya Profesor Buya Hamka. Jika kita memelihara kebencian atau dendam, maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis begitu saja, dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang produktif. Kekurangan orang lain adalah ladang pahala bagi kita untuk memaafkannya, mendoakannya, memperbaikinya, dan menjaga aibnya. Bukan gelar, bukan jabatan, bukan kekayaan yang menjadikan orang menjadi mulia. Jika kualitas pribadi kita buruk, semua itu hanyalah topeng tanpa wajah. Ciri seorang pemimpin itu baik akan tampak dari kematangan pribadi, buah karya, serta integrasi antara kata dan perbuatannya. Jika kita belum bisa membagikan harta atau membagikan kekayaan, maka bagikanlah contoh kebaikan, karena hal itu akan menjadi sebuah tauladan. Jangan pernah menyuruh orang lain untuk berbuat baik sebelum menyuruh diri sendiri. Awali segala sesuatunya untuk kebaikan dari diri kita sendiri. Pastikan kita sudah melakukan yang terbaik dan beramal hari ini, baik dengan materi, dengan ilmu, dengan tenaga, atau minimal dengan senyuman yang tulus. Para pembohong akan dipercaya oleh kebohongannya sendiri. Orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Bila memiliki banyak harta, maka kitalah yang akan menjaga harta. Namun jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Bila hati kita bersih, tidak ada waktu untuk berpikir licik, curang, atau dengki sekalipun terhadap orang lain. Bekerja keraslah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak. Sedangkan bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Jadikanlah setiap kritik, bahkan penghinaan yang kita terima sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita, tapi yang kita tahu adalah kematian itu pasti datang. Dan seberapa banyak bekal pengetahuan Al-Quran dan Al-Hadis yang kita miliki untuk menghadapi kematian.

0: krisis iklim dan kekerasan perempuan. Bersama dua orang narasumber kami, yang pertama ada Roina Batubara, staf pendamping korban, dan juga Hosani Ramos Hutapea dari staf lapang dari Cahaya Perempuan. Oke, kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore, apa kabar ini? Ada Roina dan juga, saya baru ketemu nih kayaknya ya.
1: Sore Mbak.
0: Ada, saya panggilnya siapa nih?
1: Mbak Sani.
0: Sani, oke. Sani dan juga Mbak Roy, apa kabar hari ini?
2: Sehat Mbak.
0: Sehat ya.
2: Mbak sehat.
0: Alhamdulillah. Ini kayaknya lagi agak-agak panas juga nih ya. Apakah juga berhubungan dengan topik kita sore ini gitu ya? Baik, oke. Kita kan sore ini kan bahas tentang krisis iklim dan kekerasan perempuan. Mungkin saya ke Mbak Sani dulu. Mbak Sani, ini maksudnya apa nih dari topik kita sore ini? Silakan.
1: Oke. Kalau kita ngomongin soal krisis iklim, kita juga harus ngomongin dulu soal perubahan iklim gitu. Nah, perubahan iklim ini kan seperti yang kita ketahui, dia sebenarnya alamiah sebenarnya perubahan iklim. Iklim ini yang berkaitan dengan suhu, udara, terus soal musim juga gitu. Sebenarnya ini adalah hal yang alami
0: wajar,
1: pada ya, masa dulu gitu kan, sebelum revolusi industri abad 18. Nah, di tahun 18, maksudnya di abad 18, nah perubahan iklim ini semakin cepat karena memang sudah adanya penemuan ketel uap gitu kan, dan industri-industri sekarang sudah menggunakan banyak sekali tenaga-tenaga uap, dan juga industri juga semakin cepat dan akhirnya berkontribusi terhadap krisis iklim atau perubahan iklim. Nah, perubahan iklim yang harusnya alami sekarang ini nih jadi lebih cepat karena aktivitas manusia gitu. Jadi memang aktivitas manusia lah yang mengakibatkan itu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari kehidupan kita sehari-hari, krisis iklim ini adalah sebenarnya bisa dibilang sebagai darurat iklim. Jadi perubahan iklim yang sudah semakin cepat akhirnya berdampak ke semua sektor kehidupan manusia gitu. Nah, krisis iklim ini sendiri adalah istilah yang populer di tahun 2019 karena memang ada beberapa banyak aktivis-aktivis lingkungan yang akhirnya sudah mulai aware gitu kan, atau mulai sadar dan peduli kalau iklim ini semakin lama semakin membahayakan kehidupan manusia yang ada di bumi ini, karena tadi aktivitasnya sudah banyak mengakibatkan dampak buruk, misalnya dari penggunaan energi batu bara kayak gitu kan, seperti listrik yang kita pakai sekarang itu kan dari energi batu bara semua gitu, semakin sebagian besar. Kemudian penggunaan energi fosil dari kendaraan-kendaraan kita, maupun itu pribadi ataupun yang umum. Kemudian dari kebakaran-kebakaran hutan, pembukaan hutan untuk alih fungsi lahan, misalnya untuk perkebunan, untuk perumahan kayak gitu, dan pertambangan. Kemudian juga karena aktivitas-aktivitas pertanian yang dalam skala besar. Nah, inilah yang saat ini membuat krisis iklim itu semakin parah, dan dampaknya juga untuk kita manusia yang ada di seluruh bumi ini. Itu krisis iklim.
0: Oke, baik. Artinya kan kalau kita hubungkan antara krisis iklim dengan topik kita sore ini terhadap kekerasan perempuan ya. Ya, ini bisa dihubungkan seperti apa? Mungkin ke Mbak Roy.
2: Kan Mbak, dengan terjadinya banyak hal yang terjadi disampaikan sama Kak Sani tadi, kan dari misalnya nih kayak terjadinya kan panas gitu kan Mbak. Misalnya kayak karena kita kan di AC gini, nah kalau yang nggak punya AC gitu kan, terus udara di rumahnya panas, nah pasti mereka kan membutuhkan bantuan gitu kan, bantuan dari alat lain seperti kayak kipas angin gitu. Nah, dengan mereka menggunakan kipas angin pasti menggunakan listrik lagi. Nah, dengan menggunakan listrik ini pasti akan memakai lagi energi lagi seperti tadi Kak Sani bilang, menggunakan bahan bakarnya batu bara gitu. Nah, itu kan mempengaruhi dari segi ekonomi, jadi pengeluaran dalam rumah tangganya jadi lebih besar, kebutuhan pokoknya jadi lebih besar. Belum lagi nanti misalnya kebutuhan itu tidak terpenuhi. Nah, itu gimana cara mencari solusinya? Itu lagi belum lagi dibicarakan gitu kan. Belum lagi nanti iya kalau suaminya bertanggung jawab. Iya kalau suaminya bisa memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Kalau misalnya enggak, siapa gitu yang mencari? Ya kalau istrinya berpenghasilan. Iya, kalau istrinya bisa gitu kan, Mbak. Ada juga beberapa istri yang masih ketergantungan ekonomi dengan suami. Nah, itu gimana kan kebutuhan rumah tangganya? Karena pengeluaran dari segi energinya, segi keuangannya, kebutuhan dalam rumah tangganya itu aja belum terpenuhi. Gimana lagi nanti kebutuhan-kebutuhan lainnya gitu. Nah, itu sangat mempengaruhi, Mbak, karena banyak yang kita dampingi juga itu, Mbak, banyak perempuan yang mengalami kekerasan itu karena berawalnya dari ekonomi. Jadi di mana ekonominya tidak terpenuhi dan terjadilah keributan di sana yang bisa mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, penelantaran ekonomi, yang gitu, nah, Mbak. Jadi gitu hubungannya.
0: Oke, jadi apa alur merahnya ya, istilahnya benang merahnya ya, iya, ke sana ya. Oke. Baik, saya ke Kak Sani lagi, Mbak Sani lagi. Ini kan terkait dengan kegiatan di lapangan juga ini yang Anda lakukan. Kemudian juga perubahan lingkungan, cuaca, seperti apa sih yang paling memengaruhi untuk kehidupan perempuan itu sendiri? Yang mungkin bisa diceritakan juga pada kita semua nih, dari perubahan-perubahan yang terjadi, bagian kehidupan yang pertama kali mungkin di apa ya, yang paling pertama kali terganggu, seperti pekerjaan, kemudian kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya. Mungkin seperti apa yang sering Anda temukan?
1: Kalau di lapangan, karena memang setiap bulannya saya berinteraksi dengan para ibu-ibu, bahkan dengan perempuan-perempuan muda, yang terjadi bisa kita rasakan akhir-akhir ini kan, Mbak. Cuaca yang panas sangat mempengaruhi, dan kemarau kita juga kan agak panjang nih tahun ini. Bahkan sampai sekarang juga hujan belum begitu stabil. Nah, yang paling berpengaruh kepada perempuan adalah kekurangan air. Jadi kemarau yang panjang ini mengakibatkan sumur-sumur para ibu-ibu ini nih sat atau semakin menurun debitnya ya. Ada yang sudah kering sekali, ada yang masih ada tapi dikit gitu, nggak seperti pada umumnya, nggak seperti biasanya waktu stabil. Nah, itu berpengaruh dari ketersediaan air. Nah, air ini kan sangat dekat nih dengan perempuan, apalagi perempuan secara tanggung jawab kayak gitu kan, di konstruksi masyarakat kita dia adalah penanggung jawab pekerjaan-pekerjaan rumah. Semua pekerjaan-pekerjaan rumah perempuan ini kan berkaitan dengan air gitu, dari memasak, mencuci, mandi, bersih-bersih semuanya. Nah, itu juga menjadi beban akhirnya kepada perempuan karena dia harus mencari air lebih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Misalnya untuk masak aja kayak gitu kan. Untuk masak biasanya mereka bisa ambil air di rumah, ini mereka harus ngambil di luar atau misalnya numpang di rumah orang atau bahkan beli air galon. Nah, itu kan akhirnya memunculkan pengeluaran-pengeluaran tambahan ketika kemarau. Belum lagi misalnya untuk kebutuhan organ reproduksinya. Setiap perempuan ini kan setiap bulannya pasti mengalami menstruasi. Itu tidak bisa ditunda tuh. Nggak bisa kita bilang lagi kemarau nggak usah lah menstruasi dulu, nggak bisa gitu kan. Dia harus menstruasi gitu. Nah, ketika dia menstruasi, air ini sangat dibutuhkan untuk membersihkan organ reproduksinya. Ketika dia kekurangan air atau mendapatkan air yang tidak bersih, itu akan mengalami gangguan pada organ reproduksinya. Sekecil-kecilnya gatal-gatal atau iritasi gitu, dan banyak hal-hal lagi yang mungkin akan terjadi di dalam organ reproduksinya. Nah, kalau misalnya organ reproduksi perempuan ini kan di bagian dalam nih, kalau misalnya itu akan mendapatkan atau akhirnya dia terjangkit oleh penyakit-penyakit yang mungkin beresiko, itu akan juga berpengaruh terhadap regenerasi misalnya kayak itu. Karena perempuan juga dibebankan untuk melahirkan seorang generasi yang berkualitas. Nah, itu menjadi beban kayak gitu. Beban dalam pekerjaan rumah tangga, kemudian beban harus melahirkan generasi yang berkualitas gitu kan. Jadinya banyak sekali yang akhirnya terbeban kepada perempuan. Nah, cerita-cerita yang ada di desa itu adalah itu di dalam rumah tangga dan reproduksinya. Kemudian juga dalam sektor pertanian, karena saya mendampingi di perempuan Kepahyang kayak gitu kan, mereka tuh adalah perempuan-perempuan petani, petani kopi, petani jahe, sayur-sayuran kayak gitu. Yang mereka keluhkan adalah air nih udah kering, kami nggak bisa nyiram tanaman, akhirnya mereka gagal panen kayak gitu kan. Atau kalau tidak gagal panen, bisa dibilang gagal panen juga, misalnya dia misal bisa panen 3 bulan, ini bisa jadi 4 bulan karena pertumbuhan-tumbuhannya ini lambat kayak gitu. Sedangkan untuk sampai dia panen harus mengeluarkan terus biaya produksi, itu akan jadi tambahan biaya produksi juga. Nah, ketika panennya sedikit, kemudian di rumahnya juga airnya sedikit, akhirnya perempuan mengalami stres secara psikologis gitu kan, karena banyak bebannya juga. Belum lagi kebutuhan hidup yang semakin meningkat ketika misalnya kemarau tadi harus kipas angin lah yang paling simpelnya gitu, listrik kebutuhannya jadi semakin meningkat. Di saat kebutuhannya semakin meningkat, padahal penghasilan mereka semakin sedikit karena karena krisis iklim ini, akhirnya bisa menimbulkan kayak kata Mbak Roina tadi, akan ada timbul mungkin permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga, cekcok, KDRT dan lain-lain. Itu yang bisa dilihat dari perempuan-perempuan yang ada di pedesaan, di lapangan gitu, Mbak.
0: Oke. Nah, dari penjelasan Mbak Sani tadi, ini kan artinya perempuan dan mungkin anak juga ini ya, yang menjadi korban, intinya seperti itu, yang sering menjadi kelompok yang rentan itu mengalami krisis cuaca tadi ya. Nah, kalau di sini dilihat apakah peran laki-laki di sini tidak ada, sehingga apa-apa perempuan gitu ya, untuk apa, untuk mencukupi, melengkapi kebutuhan air dan lain sebagainya, tidak ada tanggung jawab dari laki-laki sendiri, seperti apa, Mbak?
1: Kalau yang saya temukan, syukurnya laki-lakinya masih berperan kayak gitu, Mbak. Karena memang mengangkat air gitu kan, itu memang membutuhkan kekuatan tenaga, yang tenaga yang lebih besar ketimbang perempuan. Untuk beberapa kasus, untuk beberapa keluarga yang aku temuin, suaminya mendukung kayak gitu, maksudnya membantu untuk mencarikan air karena tadi tuh butuh tenaga yang lebih berat. Nah, yang kita takutkan kan seandainya perempuan-perempuan yang tidak mendapatkan dukungan dari suaminya kayak gitu, misalnya mungkin perempuan lansia, perempuan kepala keluarga, atau perempuan single parent kayak gitu, yang tidak ada laki-laki di dalam rumahnya. Nah, dia akan berusaha memenuhin itu. Belum lagi kalau misalnya sumber airnya lagi yang jauh gitu, di daerah-daerah seperti di Sumber Urip kayak gitu kan, itu juga mengalami kekeringan. Mereka harus mengambil air di sumber air yang jauh dari rumahnya. Itu harus membutuhkan kendaraan, bahkan gitu, nggak bisa langsung ngambil aja. Nah, mengendarai, membawa air di atas kendaraan itu kan laki-laki yang bisa. Gitu. Nah, bayangkan kalau misalnya dia adalah single parent atau perempuan kepala keluarga, itu akan menjadi beban lagi, gitu, balik-balik ke perempuan lagi.
0: Oke. Nah, sejauh ini Mbak Sani, ini kan pengalaman Anda di lapangan juga, ini khusus bagi Anda yang mendampingi di Kepahyang ya?
1: Iya, saya di Kepahyang.
0: Kepahyang. Nah, ini kan artinya kan kalau Kepahyang kemudian Curup ini kan memang daerah-daerah pertanian gitu ya. Yeah. Dan kalau dilihat sejauh ini seperti yang Anda sampaikan tadi, perempuan single parent, kemudian juga mungkin wanita-wanita lansia, ini memang benar Anda temukan?
1: Iya.
0: Apa yang mereka lakukan, seperti kemudian sejauh mana mereka apa menggali, mencari sumber kehidupan itu sendiri?
1: Nah, kalau misalnya perempuan-perempuan lansia gitu kan, akhirnya mereka meminta bantuan misalnya entah ke keponakan kayak gitu, atau ke cucu gitu kan, karena dia di rumah sendirian, akhirnya yang bisa mencukupi adalah anaknya gitu, anaknya lah yang akhirnya memenuhi kebutuhan air gitu. Kalau untuk mandi dia bisa numpang di tempat orang lain gitu-gitu. Nah, kalau perempuan-perempuan yang single parent itu dia harus mengeluarkan uang lagi akhirnya untuk mengupah orang mengambil air ke rumahnya.
0: Atau membeli juga ya. Gitu.
2: Jadi ketergantungan.
0: Nah, artinya ini dari sejauh ini sudah berapa lama ini terjadi?
1: Kalau yang di Curup itu tuh dari awal tahun kayaknya.
0: Tahun ya,
1: di awal tahun
0: 2026.
1: Tahun 2025 akhir kami sudah melakukan riset gitu kan, Mbak. Itu sudah mulai terjadi di Curup, di Sumber Urip itu. Nah, kalau di Kepahyang mengalami kekeringan air itu ketika memang kemarau di bulan-bulan Agustus sampai September.
0: Gitu. Oke. Okay. Artinya selama ini kalau kita lihat, apakah peran pemerintah ini tidak ada, istilahnya mungkin bantuan tangki air gitu ya, datang dari mana gitu kan, biasanya kan ada gitu ya, datang ke desa-desa, ada jadwalnya seperti itu, ada nggak?
1: Kalau sejauh ini belum ada, tapi kalau di Sumber Urip ada memang pembicaraan-pembicaraan untuk memenuhi kebutuhan, misalnya kayak mungkin dari segi pemerintah tidak ada, tapi dari inisiatif-inisiatif tokoh-tokoh masyarakatnya, jadi kayak membeli satu alat mesin penyedot air, nanti warga-warga itu yang sum-suman uang untuk menyedotkan air ke rumahnya masing-masing gitu. Itu mungkin yang bisa menjadi solusi di sumber urip waktu itu, cerita-cerita kepala desanya.
0: Oke, artinya memang kolaborasi dari pemerintah daerah gitu ya, perangkat desa dan lain sebagainya, kemudian urun rembuk dari warga-warga juga ya, begitu. Artinya kalau kita lihat ini kan krisis iklim bukan hanya masalah air aja ya, tapi masalah-masalah lain yang berkaitan dengan kebencanaan dan lain sebagainya. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin bertanya juga kami undang, Anda silakan di line telepon kami 0736 7321 1995, WhatsApp 0811 7307 079, juga bisa komentar melalui kanal YouTube kami RRI Bengkulu. Baik, kita bacakan dulu, kayaknya sudah ada penanya kita di 0811 7307 079. Sebentar. Oke. Sebentar. Oke. Ini ada Oke, sebentar. Baik. Saya mungkin ke ini dulu deh, ke Kak Roina. Kak Roina, ini kan juga pertanyaan yang banyak juga mungkin ditanyakan oleh masyarakat, kalau seandainya ini kan berkaitan dengan kebencanaan juga ya. Kak Sani ataupun juga Kak Roina, ini kan kalau kita lihat di Bengkulu saja ini kan banyak juga kita mengalami bencana dan lain sebagainya terkait dengan krisis iklim juga, apa istilahnya, El Nino dan lain sebagainya. Ini kan ya ada hujan dan lain sebagainya juga, kalau kurang air kita gimana gitu kan, tapi kalau udah kebanjiran juga kayaknya bakal jadi bencana juga, masalah juga kan ya. Nah, sejauh ini apa yang anda temukan di lapangan terkait dengan kebencanaan, khususnya bagi perempuan-perempuan yang single parent dan juga lansia tadi? Mungkin Kak Roy dulu deh.
2: Nah, kalau yang Rena temuin kan, Mbak, kebetulan ada di wilayah dampingan. Nah, kemarin ini ibunya nih bercerita kalau dia itu sebelumnya jualan ikan. Jualan ikan. Nah, karena semakin hari semakin kurang air dan mengalami kemarau, jadi ikannya tuh nggak ada lagi gitu, Mbak. Jadi dia beralih profesi, nggak lagi jualan ikan, malah dia jadi bantu bersih-bersih di rumah yang lain gitu kan, Mbak. Nah, kebetulan juga di rumah itu tuh dia nggak selalu tiap hari, jadi kayak seminggu paling 2 kali gitu masuk. Nah, dengan dia beralih profesi ini, kebutuhan dia tuh kurang terpenuhi jadinya gitu. Nah, terus tuh juga dia juga kemarin itu ada juga permasalahan dengan suaminya. Mereka juga ada cekcok, ada juga tentang masalah juga ekonomi gitu. Nah, terus tuh anaknya juga nggak terlalu diperhatikan. Jadi kayak yang Roina temuin itu udah dari ekonomi kan, Mbak. Terus tuh mengalami krisis iklim, jadi dia harus kehilangan pekerjaannya. Anaknya juga jadi nggak terlalu diperhatikan karena ibunya sibuk bekerja mencari uang kan memenuhi kebutuhannya, bapaknya juga nggak jelas kemana gitu, nah kerjaan yang ngapain gitu, nah Mbak. Jadi mau nggak mau ya si ibu ini tadi, si perempuan ini tadi, dia harus mengalami beban ganda karena harus memenuhi kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anaknya gitu. Dan terakhirnya itu ya ibunya memutuskan untuk berpisah, tapi masih pisah rumah. Pasti pisah rumah, belum mengarah pisah secara negara gitu, belum.
0: Oke, okay. Artinya ini apa ya, kalau kita lihat memang krisis cuaca kayak gitu kan, dan ini dampaknya jadi kemana-mana juga ya.
2: Iya.
0: Kalau kita lihat mungkin nggak kepikiran sampai seperti itu ya, tapi ternyata bisa berpengaruh juga ya, sampai ke anak, ke pekerjaan, ke rumah tangga, dan lain sebagainya.
2: Itu yang kita tahu aja.
0: Itu
2: kan,
0: Mbak, tahu ya?
2: Belum yang kita nggak tahu.
0: Bener. Jadi selama ini mungkin pikiran kita biasa aja, orang-orang juga mengalami kebutuhan air, kemudian masalah bencana dan lain sebagainya, tapi ternyata di balik itu semua ada undek-undek yang mungkin apa, konflik lama atau seperti apa sih, Mbak Sani, kalau dilihat?
1: Karena itu tadi kan, semua kita manusia di sini kan sangat bergantung dengan alam sebenarnya, kan, Mbak. Mau itu dia sumber penghidupan, mau itu soal ketenangan atau kesejukan udara gitu-gitu ya. Jadi karena kita tinggal di bumi gitu, kita memang semuanya berpusat kepada bumi sebenarnya. Manusia dengan bumi itu tidak bisa dipisahkan gitu. Nah, ketika buminya atau si sumber penghidupan kita ini sudah mulai rusak kayak gitu, mulai krisis nih karena banyaknya campur tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, akhirnya kan berdampak juga dengan kita. Sebenarnya kalau kita pikirkan, alam kalau rusak juga alam tuh nggak ada rugi-ruginya, yang rugi tuh sebenarnya kita. Nah, tergantung lagi atau kita lihat lagi siapa sebenarnya pelaku perusak ini gitu kan. Ya kalau misalnya kita lihat, mungkin kerusakan atau krisis iklim yang terjadi ini nih tidak begitu banyak dikontribusikan oleh kita masyarakat yang biasa gitu. Maksudnya gini, kita tuh kan kalau pakai kendaraan mungkin dalam satu hari 2 jam, 3 jam, 4 jam gitu kan. Mungkin emisinya juga persekian persen gitu. Coba kita bandingkan dengan misalnya industri atau PLTU yang kita punya juga gitu, bukan kita ding, perusahaan kayak gitu yang ada di Bengkulu. Kemudian misalnya perkebunan-perkebunan yang menebang pohon berpuluh-puluh ribu hektar, yang membakar hutan saat ini gitu kan. Itu tuh kan sebenarnya bukan orang kecil kan gitu, orang-orang yang punya modal dan lain-lain. Nah, yang kena tuh kita gitu sebenarnya. Makanya kalau kita lihat, ah cuman kebakaran biasa, ah cuman suhu yang semakin meningkat gitu, nggak akan ada pengaruhnya ke kita. Betul. Enggak, itu sangat berpengaruh, dan yang paling rentan itu adalah perempuan dan anak. Karena mereka adalah kelompok-kelompok yang sering tidak dilihat, sering tidak didengar gitu, dan mereka sialnya tuh nggak pernah diajak untuk berrembuk-rembukan untuk mengumpul apa memutuskan keputusan-keputusan yang sangat strategis misalnya. Gitu. Nah, misalnya contohnya kayak di Teluk Sepang kayak gitu. Adanya PLTU di sana, si pengkontribusi emisi yang besar ini soal krisis iklim ini, perempuan tuh jarang dilibatkan. Bahkan di awal-awal pendirian kayak gitu kan, di awal-awal pendirian PLTU itu perempuan tuh jarang dilibatkan untuk pengambilan keputusan. Misalnya kayak ini ada perusahaan PLTU nih, perempuan gimana pendapatnya, boleh nggak

0: gitulah. Selalu menjadi korban gitu. Setelah menjadi korban, pas mengadu dibilang ah itu biasa aja gitu. Tetap jadi akhirnya perempuan menjadi orang yang selalu disisihkan atau termarginalkan padahalnya. Padahal dia yang mengalami beban dan dampak yang paling besar, besar. Paling awal malah dia yang dapat itu.
1: Oke, okay. Baik, ini ada pertanyaan di kanal YouTube RRI Bengkulu. Wira Jumiati, Kak, mengapa krisis iklim bikin perempuan jadi lebih rentan, Kak? Dan bagaimana cara kita untuk saling mendukung dan membantu? Bisa dijawab, silahkan.
0: Okay. Tadi kan sudah disampaikan juga karena perubahan iklim, krisis iklim itu kan dia mempengaruhi banyak sekali sektor kehidupan kita gitu. Sesimpelnya misal kayak krisis iklim ini kan atau perubahan iklim ini mengakibatkan cuaca semakin panas, sinar matahari semakin panas gitu. Nah untuk perempuan-perempuan kayak gitu kan akhirnya dia mengalami kita karena selalu dituntut untuk cantik dan putih dan lain-lain, akhirnya kita bisa terkena dampak dari matahari yang semakin panas ini, misalnya kulit kita jadi gosong dan lain-lain. Ketika kita gosong karena alam, karena lingkungan dan iklim kita yang sudah rusak ini, tapi di sisi lain kita juga dicemooh kan akhirnya, kok gosong kali ya kayak gitu, karena kok tidak mengikuti standar kecantikan, jadinya kena kekerasan mental, akhirnya dibully dan lain-lain. Nah itu sesimpel itu loh contohnya kayak gitu. Okay. Terus bagaimana caranya kita untuk mencegah krisis iklim? Nah krisis iklim ini kan memang tidak bisa dicegah atau tidak bisa ditangani 1-2 orang. Mungkin sebenarnya isu-isu krisis iklim ini bisa dibilang adalah isu-isu elit gitu, yang bisa atau yang hanya diketahui ya mungkin teman-teman NGO yang memang aktif di dalam lingkungan kayak gitu, atau akademisi. Nah makanya teman-teman lingkungan juga itu sering mengatakan bahwasannya ini nih harusnya jadi isu bersama kayak gitu, bukan lagi isu-isu eksklusif atau isu-isu terbatas, tapi sudah menjadi isu-isu yang semuanya bisa kayak gitu. Nah karena tadi krisis iklim tuh tidak memilih siapa yang menjadi korban, semuanya jadi terdampak kayak gitu kan. Maka untuk sekarang ini harusnya isu-isu krisis iklim sudah semakin gencar untuk disosialisasikan atau dikampanyekan kayak gitu. Semuanya harus bisa mengerti dan memahami apa itu dampak krisis iklim, bukan cuman NGO lingkungan aja harusnya, bukan cuman NGO perempuan aja karena perempuan yang paling rentan, tapi semuanya, bahkan di dunia-dunia pendidikan itu juga harusnya sudah menyebarkan soal krisis iklim ini seperti apa. Jadi yang mungkin bisa kita tangani atau yang bisa kita lakukan salah satunya adalah berhemat energi listrik gitu. Jangan boros-boros energi listrik, terus jangan kalau misalnya kita berjalan cuma 100 atau 500 meter ya bisalah jalan kaki, enggak usah pakai motor nian gitu kan.
2: Sambil olahraga.
0: Iya, sambil olahraga gitu. Menghidupkan lagi rutinitas sehat jalan kaki gitu. Gitu aja.
1: Oke, artinya kalau kita bicara tentang krisis cuaca dan lain sebagainya dan sosialisasi ke perempuan sejauh ini seperti apa?
0: Oke. Kalau soal krisis iklim, kebetulan kan kami setiap bulan ada diskusi kritis gitu kan, Kak. Jadi setiap topik-topik atau isu-isu yang aku sampaikan ke perempuan dewasa ataupun perempuan muda itu aku selalu kaitkan dengan bagaimana kita dalam setiap kehidupan kita itu harus pikirkan juga lingkungan. Misalnya kayak kemarin aku ngobrol sama adik-adik muda di desa gitu kan, bagaimana kita untuk mengontrol FOMO kita terhadap penggunaan pakaian kayak gitu, fashion gitu. Nah, jadi pikirkan ketika kita menggunakan atau membeli pakaian yang ikut-ikutan model atau ikut-ikutan tren, itu hanya kita pakai mungkin 1-2 tahun, setelah itu kita buang. Tapi coba pikirkan lagi, pakaian yang kita buang kayak gitu kan, entah itu ke sungai, entah kita kita bakar ataupun ke tanah, itu kan terurainya akan sangat lama. Itu akan berdampak pada kerusakan lingkungan kayak gitu. Nah, seperti itu yang aku ajarkan atau aku diskusikan dengan adik-adik. Kemudian dengan ibu-ibu juga soal perubahan iklim itu bagaimana mereka mencoba untuk beradaptasi soal pangan gitu. Jadi supaya tidak memperbesar pengeluaran karena memang kebutuhan pokok makanan itu biasanya tanggung jawabnya ibu-ibu gitu kan, supaya tidak menambah pengeluaran mereka coba untuk menanam kecil-kecilan di sekitaran rumah, nanam-nanam pot cabai-cabean gitu kan, atau sayur-sayuran yang bisa ditanam itu untuk mengurangi

0: pengeluaran untuk strategi juga. Kemudian mengolah sampah gitu. Itu juga kita ajarkan untuk mengolah sampah dapur untuk pupuk gitu-gitu.
1: Oke. Nah, dari yang disampaikan oleh Mbak Sani tadi terkait dengan makanan dan sampah. Ini kan selanjutnya juga berkaitan dengan perempuan, ya kan? Bagaimana perempuan apa istilahnya sampah dari rumah tangga itu yang paling banyak, kemudian juga makanan-makanan yang tidak dimakan dibuang gitu kan ya. Dan ini terus disosialisasikan dan ini juga kan berpengaruh juga dengan krisis iklim kita kan ya. Oke, karena kalau kita lihat cuaca dan dari sampah ini sendiri ini akan berpengaruh terhadap cuaca juga gitu ya, Kak Sania.
0: Karena pembusukan dari makanan-makanan ini kan aku kurang paham soal kimianya, tapi ada zat yang akhirnya bisa berkontribusi sama krisis iklim gitu. Maka sebenarnya sampah-sampah yang organik ini nih dibusukkan tidak apa-apa, tapi bisa diolah lagi untuk jadi pupuk kayak gitu. Nah, itu.
1: Tapi artinya sejauh ini dari teman-teman NGO ataupun juga dari Cahaya Perempuan ini juga selalu memberikan dukungan atau support seperti apa untuk bagi para perempuan yang ingin berkontribusi untuk apa ya menjaga agar krisis iklim ini tidak terus-terusan.
0: Oke. Kalau di lapangan ya yang paling kami dulukan itu adalah membangun kesadaran soal keterkaitan antara perempuan atau manusia dengan lingkungan kayak gitu. Karena kalau mereka sudah paham soal keterkaitan antara manusia dengan alam itu sangat erat, maka mungkin besar kemungkinannya mereka akan menjaga lingkungannya, karena juga dikaitkan juga dengan pertanian dan segala sumber kehidupannya berasal dari situ. Jadi kita harus menyadarkan dulu, kita tuh butuh loh alam kayak gitu. Kalau kita merusak alam, berarti kita merusak hidup kita yang akan datang kayak gitu. Jadi proses diskusi, kemudian melakukan praktek-praktek baik di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya bijak dalam berbelanja pakaian, kayak gitu, bijak dalam mengelola makanan, jangan sampai bersisa-sisa gitu kan, misalnya. Terus bijak juga menggunakan plastik, kantong plastik, kayak gitu. Apalagi sekarang plastik mahal gitu kan, jadinya itu bisa diajarkan atau sama-sama lah kita saling mendukung atau menyadarkan perempuan-perempuan yang ada di pedesaan.
1: Oke, baik. Mungkin kita agak bergeser juga ini terkait dengan situasi darurat yang seandainya kita mengalami bencana, kemudian juga akibat dari krisis iklim sendiri ini kan, terkadang ada juga bentuk kekerasan yang kita anggap ini normal gitu kan ya, kita normalisasi, dianggap sepele dan lain sebagainya. Apa ya, seperti kalau kita lihat mungkin yang dikenali dengan masyarakat termasuk juga tindakan-tindakan yang kita anggap biasa aja gitu kan ya. Mungkin kebutuhan-kebutuhan yang wajar yang kalau kita bicara ini seandainya kita dalam apa ya, dalam sebuah bukan ruangan ya, kalau kita misalnya dalam sebuah kebencanaan, kemudian kan ini kan nggak sedikit juga kita berkumpul di satu apa ya, kalau
2: posko
1: gitu ya, shelter dan lain sebagainya, ini kan kita nggak bisa apa ya, nggak bisa mau dipisah-pisah susah juga gitu kan ya. Nah, ini seperti apa bentuknya yang apa ya, kalau kita anggap sepele tapi ini kayaknya nggak sopan deh kalau misalnya di apa ya, dicampur kayak gitu. Ini seperti apa ya mungkin yang ditemui?
0: Kalau dalam situasi bencana itu tadi kan kayak Mbak bilang memang dicampur. Sebenarnya kita tidak bisa apa ya, maunya kita gitu kan, Mbak, dipisah kayak gitu, karena memang ketika bencana itu kan bukan cuman rumah aja yang rusak, kadang psikologis juga rusak juga gitu atau terganggu. Nah, maunya juga privacy lah gitu kan. Perempuan kadang juga mau seperti apa, mau tidur juga kadang kalau ada laki-laki tidak nyaman. Maunya sih itu dipisah gitu untuk menjaga keamanan perempuan gitu. Karena di situasi bencana kita tidak bisa juga mengontrol nafsu misalnya. Betul. Gitu kan. Karena banyak kejadian loh ketika di shelter-shelter atau posko-posko pengungsian, banyak kejadian-kejadian pelecehan atau kekerasan seksual. Contohnya aja kemarin waktu yang di NTT ya, yang gempa itu, ada salah satu anak yang akhirnya menjadi korban pemerkosaan kayak gitu di posko pengungsian. Nah, itu tuh. Jadi Memang kalau ketika bencana tuh itu sering diabaikan, keselamatan perempuan sering diabaikan gitu. Karena itu tadi apa ya? Mungkin sistemnya juga belum berpihak terhadap perempuan gitu. Ya harusnya dipisah.
1: Paling kita kan ya mohon maaf nih kayak yang baru-baru ini kemarin di Begantungan itu kan 20-an rumah ya yang kebakar gitu kan ya, mereka juga tinggal mungkin menumpang di rumah orang, kemudian juga mungkin dibuatkan posko dan lain sebagainya yang mereka mungkin tidak nyaman, khususnya bagi perempuan ya. Kalau perempuan kan banyak hal-hal yang harus ditutup, banyak hal-hal yang harus di tidak di apa ya, tidak bisa dilihat orang gitu kan ya, beda dengan laki-laki kayak gitu kan. Kalau laki-laki kan mau pakai baju nggak apa-apa, tapi kalau perempuan kan nggak bisa seperti itu, dan mungkin juga makan dan lain sebagainya. Nah mungkin harapannya seperti apa ini kalau Mbak Roy ataupun juga Mbak Sani menyikapi hal seperti ini, karena kan yang namanya bencana ini kan nggak bisa kita apa ya, kita request gitu kan, nggak bisa kita pesan, kita maunya kayak gini nggak bisa kan ya, semuanya bisa datang tiba-tiba, kemudian juga siap nggak siap kita harus terima kayak gitu. Seperti apa mungkin apa ya dari pemerintahnya juga untuk masyarakat khususnya ya bagi perempuan sebaiknya seperti apa sih dikondisikan perempuan itu?
0: Siapa nih?
1: Boleh semuanya.
0: Kakak dulu. Oke. Kalau misalnya kita ngomongin soal bencana gitu kan, kalau dari aku mungkin alih-alih kita memikirkan cara penanggulangan bencana, tapi kita coba pikirkan bagaimana supaya bencana ini tidak ada gitu. Karena kalau yang aku lihat gitu kan, dari obrolan-obrolan dengan teman-teman yang ada di NGO lingkungan, sebenarnya bencana yang ada sekarang itu tuh bukan bencana yang alam buat, tapi memang karena sudah campur tangannya manusia gitu. Hutan dibotain misalnya untuk tambang, untuk apa, itu kan daya tahan untuk serapan airnya sudah tidak ada. Jadi bencana yang ada sekarang itu bencana yang sengaja dibuat oleh manusia, oleh sekelompok manusia, dan akhirnya manusia-manusia yang seperti kita ini, yang masyarakat biasanya terdampak gitu. Nah maksudku, daripada kita fokus penanggulangannya atau penanganan bencananya, kita coba pikirkan dulu ini, saat kita misalnya pemerintah membuat kebijakan, coba kebijakan itu tuh yang pro dengan lingkungan dan manusia atau perempuan gitu, supaya apa yang dihasilkan dari kebijakan-kebijakan itu tidak merusak lingkungan lebih parah gitu, sehingga si perempuan menjadi korban. Tapi kalau misalnya sudah kejadian gitu, memang pemerintah kita itu juga harus siap kayak gitu untuk penanggulangan bencana gitu. Karena bencana ini tadi sebenarnya bukan cuman butuh untuk ngasih makan korban bencana, betul, tapi juga soal rasa aman, rasa nyaman kayak gitu. Belum lagi pemulihan psikologisnya gitu. Apalagi soal perempuan dan anak-anak, itu tingkat apa ya, traumanya terhadap bencana itu kan lebih tinggi. Betul. Maka kayaknya negara kita atau pemerintah kita tuh harus paham itu tuh. Jangan lagi menyepelekan soal trauma-trauma perempuan atau trauma-trauma psikologis saat bencana gitu. Karena saya aja sampai sekarang masih trauma loh gempa tahun 2007 gitu kan. Sampai selama
1: itu udah lama ya.
0: Sampai saat ini apalagi misalnya anak-anak yang saat ini sudah mengalami itu, dan makanya pemulihan korban bencana itu harus dinomorsatukan, terus rasa aman dan nyaman terhadap perempuan gitu. Kemudian kebutuhan-kebutuhan yang memang butuh obat-obatan, kemudian kalau perempuan itu soal pembalut,
1: pakaian
0: gitu,
1: dalam
0: dan lain-lain. Terus makanannya juga kayak gitu, jangan cuma dikasih mie gitu. Kayak mana dia mau bertahan dalam kondisi bencana kalau cuma dikasih mie doang kayak gitu kan. Nah, itu tuh yang harus dipikirkan oleh negara. Kemudian juga mungkin soal data-data terpilah kayak gitu, lansia dan lain-lain, itu juga butuh untuk dibuat juga. Karena ketika misalnya ketika bencana kita sudah punya data terpilah soal lansia, anak-anak, perempuan, itu sudah langsung bisa tuh negara, oh berarti kita membutuhkan pembalut sekian banyak untuk perempuan yang subur atau masih
2: masa reproduksi,
0: masa reproduksinya masih aktif gitu. Kemudian untuk anak-anak berapa butuh kebutuhan untuk anak-anak, itu sebenarnya lebih membantu kayak gitu, lebih tepat sasaran ketimbang sekarang yang dikasih sekian banyak mie, sekian banyak, tapi
1: bantuan-bantuan aja tapi nggak jelas gitu.
0: Iya,
1: ya
0: betul. Akhirnya berlebih-lebihan makan mie, berlebih-lebihan
1: minyak
0: pakaian
1: yang ya. Iya,
0: berlebih-lebihan pakaian, tapi pakaian dalamnya nggak ada
1: gitu. betul. Karena penambahan
3: mungkin juga disediakan kayak ada
2: misalnya udah ada posko nih kan Mbak, ada shelter, disediakan kayak ada petugas yang memang bisa kayak mempatroli itu gitu. Okay. Nah, jadi jangan cuma di luar aja. Jadi kayak ada apa ya, ibaratkan kayak ada satpamnya lah untuk berkeliling gitu kan, memperhatikan gimana-gimana gitu. Terus kayak menyediakan juga cahayanya yang cukup terang, cukup, gitu ya, ya kan. Jadi misalnya ada terjadi sesuatu atau gimana-gimana, bisa langsung menanggapi gitu. Terus disediakan juga kayak ada petugas yang standby gitu kan, misalnya ada untuk melapor gitu, misalnya ada siapa-siapa, tadi saya melihat itu gini-gini gitu. Nah, jadi ada petugas yang untuk standby di situ, harapannya gitu. Mungkin gitu aja sih Mbak.
1: Gitu aja ya. Oke. Baik, ini juga mungkin menarik juga untuk dibahas ini. Apa sih yang harus dilakukan bersama untuk mengurangi dampak krisis iklim sekaligus mencegah kekerasan terhadap perempuan? Kak San, silakan.
0: Kalau untuk mencegah krisis iklim, kita harus fokus ke siapa sih penyebabnya gitu kan. Kalau yang kayak aku bilang tadi di awal, penyebabnya adalah penggunaan energi fosil yang berlebih-lebihan kayak gitu. Terus deforestasi yang besar-besaran, kemudian juga sektor pertanian, perkebunan yang besar-besaran. Nah, itu mungkin yang lebih difokuskan oleh negara kita kayak gitu. Jadi jangan fokus pembangunan-pembangunan tapi yang tidak berpihak pada lingkungan dan perempuan gitu. Ya. Nah, ada solusi-solusi yang sebenarnya lebih ramah lingkungan atau berkelanjutan, seperti misalnya penggunaan energi bersih gitu. Energi terbarukan misalnya kayak matahari, kemudian air dan angin kayak gitu. Itu lebih ramah lingkungan ketimbang kita harus membakar batu bara berton-ton berkilo-kilo gitu kan. Kemudian soal perkebunan juga gitu, sudahlah, jangan terlalu ambisi dengan misalnya ekonomi-ekonomi terus membuka sawit berpuluh-puluh hektar gitu. Tapi bagaimana misalnya memberdayakan ekonomi yang memang untuk kerakyatan gitu, bukan yang skala-skala besar gitu. Kalau untuk yang lainnya yang bisa kita tanggulangi sebagai masyarakat gitu kan, itu tadi menghemat penggunaan energi listrik gitu. Kemudian coba untuk kalau misalnya sudah tahu nih soal isu ini, juga coba disebarkan, dijadikan gaya hidup, lifestyle lah gitu ya, hidup yang sehat ramah lingkungan dan berkelanjutan gitu.
1: Oke, baik, Kara, untuk closing statementnya silakan sebelum kita akhiri kebersamaan kita, Kara dan juga Kak Sani.
2: Ya. Harapannya untuk para perempuan, laki-laki dan anak semuanya yang ada di sana, mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita agar kita tetap sehat sama-sama. Lingkungan kita sehat, kita pun juga ikut sehat.
1: Oke, silakan Kak Sani.
0: Kalau dari saya, kita kan nggak bisa ya mau milih tinggal di mana kecuali di bumi gitu. Maka satu-satunya tempat tinggal kita manusia adalah bumi, maka kita juga harus menjaga bumi ini supaya kita bisa hidup lebih aman dan nyaman. Dan juga apa yang kita pakai sekarang ini kan adalah apa yang kita nikmati soal alam ini adalah sebenarnya utang kita untuk generasi yang akan datang. Makanya jangan sampai kita mewariskan lingkungan yang lebih buruk dari ini kepada generasi kita yang akan datang. Maka dari itu semua, jangan cuman NGO atau akademisi yang berfokus soal lingkungan, tapi kita semua nih bareng-bareng seluruh masyarakat untuk coba beralih ke hidup yang lebih ramah lingkungan gitu.
1: Oke, baik. Ini ada satu pertanyaan yang menarik banget, Kak Roina atau Kak Sani, apa pesan untuk perempuan yang sedang mengalami kekerasan dan merasa tidak punya tempat meminta bantuan serta untuk orang-orang di sekitarnya? Silakan. Kak Sani silakan nih, boleh.
2: Itu tadi untuk perempuan yang mengalami ya Mbak. Kalau kamu sedang mengalami dan kamu merasa tidak ada yang bisa membantu, mungkin kamu bisa mencari informasi tentang lembaga layanan yang bisa memberikan bantuan kepada kamu sesuai dengan kebutuhan yang kamu butuhkan. Misalnya kamu butuh pemulihan psikologis pasca kejadian gitu kan, pasca kejadian dari misalnya longsor atau apa-apa gitu. Nah, itu kamu bisa mencari ke lembaga layanan yang ada psikologisnya gitu. Kalau kamu misalnya butuh bantuan dalam pemulihan fisik, kamu bisa datang ke puskesmas terdekat atau postu atau rumah sakit yang menyediakan layanan bantuan, dan jangan lupa bawa BPJS karena biasanya mereka mau menerima itu. Oke. Kan itu Kak Sani.
1: Kak Sani mau nambahkan boleh.
0: Kalau untuk perempuan yang mengalami kekerasan, yang pertama kalau dia masih memendam, utamakan adalah untuk menyampaikan ke orang-orang terdekat. Maksudnya kalau kita korban tuh biasanya sering memendam kayak gitu, malu atau takut. Maka yang harus dilakukan pertama sekali adalah speak up gitu. Dirimu adalah korban dan berhak untuk dilindungin kayak gitu. Jadi jangan takut untuk ngomong kalau kamu adalah korban, kemudian minta pertolongan dari orang-orang terdekat untuk dilindungi supaya secara psikologis dikuatkan, kemudian secara hak misalnya kalau kamu butuh perlindungan hukum itu bisa dibawa ke lembaga-lembaga layanan yang bisa mengcover atau melindungi secara hukum. Nah, kalau di Cahaya Perempuan itu bisa ya Mbak Roya?
2: Bisa. Ada itu. Kita advokat kita ada dua. Ya.
0: Dan juga kalau misalnya butuh dukungan psikologis juga kita kan punya ada staf-staf pendamping dan layanan yang bisa dijadikan tempat curhat misalnya gitu. Gitu juga boleh.
1: Oke, baik. Kak Sani dan juga Kak Roy, terima kasih untuk obrolannya sore ini. Semoga berkenan, dan juga pendengar, tanpa terasa kebersamaan kami menemani Anda dalam Beranda Asta Cita tuntas sudah. Kita jumpa di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mendengar, sudah kebersamaan kami. Selanjutnya kita akan simak Warta Belajar Sumba, persembahan dari RRI Bandar Lampung.
1: Dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Sultan Taha Jambi memperkirakan kondisi cuaca di Provinsi Jambi masih cenderung kering dalam sepekan ke depan. Kualitas udara di Palembang berada di level berbahaya dengan konsentrasi partikulat PM2,5 melonjak drastis hingga mencapai angka 1.379 mikrogram per meter kubik. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini, Rabu 7 Oktober 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26 bersama saya, Dian Oktavia. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Sultan Taha Jambi memperkirakan kondisi cuaca di Provinsi Jambi masih cenderung kering dalam sepekan ke depan. Selengkapnya dilaporkan Rizka Amalia.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sultan Taha Jambi memprediksi kondisi cuaca di Provinsi Jambi masih cenderung kering dalam sepekan ke depan. Minimnya potensi hujan membuat kabut asap berpotensi bertahan dan meluas ke sejumlah wilayah. Prakirawan BMKG Sultan Taha Jambi Nabilatul Fikroh mengatakan, hingga saat ini tidak terdapat potensi hujan yang signifikan khususnya di kota Jambi ataupun di sejumlah wilayah Provinsi Jambi. Menurutnya, kondisi kering diperkirakan akan masih berlangsung setidaknya dalam satu minggu ke depan. Bahkan kondisi tersebut diperkirakan akan berlanjut hingga bulan ini.
2: Saat ini kita memang masih di dalam masa musim kemarau ya Mas. Jadi memang setiap hari kita tidak ada potensi hujan yang signifikan khususnya di Kota Jambi dan juga di Provinsi Jambi. Jadi memang untuk satu minggu ke depan ya di dalam bulan ini kita masih kering, nggak ada hujannya.
1: Sementara itu, kabut asap yang sebelumnya lebih banyak dirasakan di wilayah timur Jambi kini mulai teramati hingga wilayah barat. Nabilatul menyebut, asap telah terpantau mencapai sejumlah daerah seperti Kerinci dan Bungo. Kondisi ini menunjukkan sebaran asap semakin meluas. Meski wilayah barat Jambi memiliki peluang hujan yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah timur, BMKG menilai curah hujan tersebut belum cukup untuk mengurangi kabut asap secara signifikan. Pasalnya, sumber asap bukan berasal dari wilayah barat Provinsi Jambi. Bahkan BMKG juga tidak menemukan adanya titik panas yang signifikan di wilayah tersebut. Kondisi cuaca yang masih kering ditambah potensi hujan yang rendah di sebagian besar wilayah membuat kabut asap diperkirakan masih menjadi perhatian dalam beberapa waktu ke depan. Dari Jambi, Rizky Amal yang melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi, kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Pendengar, BMKG Stasiun Klimatologi Lampung menggelar ekspos awal musim hujan tahun 2026-2027. Dari hasil ekspos tersebut terungkap, awal musim hujan di wilayah Lampung terjadi tidak merata. Berikut wawancara Indra Ahmad dengan PMG Madya BMKG Stasiun Klimatologi Lampung, Eva Nurhayati.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung di mana saja Anda berada, saat ini telah terhubung bersama saya Mbak Eva Nurhayati yang merupakan PMG Madya, koordinator bidang observasi dan informasi BMKG Stasiun Klimatologi Lampung. Mbak Eva, gimana kabar Mbak Eva?
1: Alhamdulillah sehat
0: Mbak Eva ya. Mungkin dapat dijelaskan Mbak Eva terkait perkiraan musim hujan tahun 2026-2027 seperti apa ya Mbak Eva ya? Dari
1: pertama itu dibahas paling utama itu adalah terkait awal musim hujan di tahun 2026-2027, dan di sini BMKG menghimbau memang sih ya, kalau dikatakan distribusi hujan ini untuk awal musim ya, maksudnya tidak merata, masih ada pembagian zona-zona wilayah atau zona musim tertentu ya. Dan kebetulan di Lampung ini ada 12 zona musim, itu berbeda-beda awal musim hujannya. Jadi tidak serta-merta serentak gitu ya, karena sifat dari pergerakan pola angin, pertama itu ya, angin yang berdasarkan pengaruh dari dinamika atmosfer secara global, itu pengaruh dari ENSO atau adanya El Nino saat ini akan di tahun ini akan mengalami pergeseran musim sebesar 2 sampai kemarin itu 5 dasarian. Artinya ada mundur 2 sampai 5 dasarian di untuk penentuan awal musim. Nah, apa aja di situ wilayah-wilayahnya, termasuk di wilayah Lampung bagian barat itu ada zona 10, 11, 12 ya, 3 zona itu termasuk Sibar, Lampung Barat beserta Tanggamus bagian barat itu paling awal gitu ya untuk awal musim hujannya ini. Karena kenapa demikian? Ini arah berdasarkan dari arah angin ya, dorongan angin ya dari wilayah Samudra India dan benua Asia dari atas itu membawa, karena sudah aktifnya monsun barat ya. Nah, itu pertama yang masuk awal musim hujan itu wilayah kedua, tiga zona itu gitu, tiga zona. Zona 10, 11, 12. Kemudian bergerak itu terjadi di bulan Oktober dasarian 2 hingga 3, artinya pertengahan Oktober hingga akhir Oktober gitu ya. Untuk awal musim hujannya ini. Jadi kalau dikatakan mundur, mereka ini ketiga zona wilayah ini, zona musim ini mundur sekitar 2 dasarian kalau nggak salah gitu ya Mas. Yeah. Kemudian ada beberapa juga zona wilayah yang mengalami pergeseran sekitar 3 dasarian, itu wilayah bagian tengah wilayah Lampung. Nah, itu termasuk zona wilayah, beberapa zona musim ya, saya tidak ingat berapa ininya, cuman termasuk wilayah Lampung Tengah, kemudian sebagian besar wilayah apa itu Wai Kanan ya, ke atas dikit Mesuji, terus kemudian di sebelah ininya Pringsewu, Sawarana, itu sekitar di bulan November awal hingga pertengahan November gitu ya, kurang lebih sekitar itu. Nah, kemudian masuk ke wilayah agak timur ya, termasuk di situ tuh Lambawang, Mesuji, itu di sekitar November akhir hingga awal Desember. Dan daerah kita yang termasuk zona 6 ini ya, termasuk Bandar Lampung ya, sebagian wilayah Lampung Selatan, kemudian ada sebagian juga daerah Pesawaran. Nah, itu kemudian Metro dan beberapa wilayah sekitar itu masuk ke zona 6 itu di sekitar Desember akhir masalah ya. Kemudian ada juga yang masuk hingga melintas tahun, itu ada di wilayah zona 1. Zona 1 ini termasuk wilayah-wilayah yang disebutkan adalah Lampung Selatan bagian selatan, yang mulai dari Bakauheni itu sampai daerah Merbau Mataram lah ya, pokoknya tarik garis lurus ke atas gitu, hingga wilayah sebagian Lampung Timur ya, daerah Jabung dan sekitarnya itu Desember akhir hingga awal Januari tahun 2027, jadi lintas tahun. Nah, itu yang paling panjang pergeseran ininya sampai kurang lebih 5 dasarian mundur dari normalnya gitu, awal musim hujannya. Nah, jadi intinya di sini kemarin kami menyampaikan ya ke berbagai sektor terkait, utamanya untuk dinas pertanian dan perkebunan misalnya gitu ya, pola tanam di sini mungkin ya kita bisa mengupayakan apa yang namanya menyesuaikan lah ya gitu ya, beradaptasi dengan keadaan yang saat ini. Memang mau nggak mau itu menjadi suatu tolak ukur ya, artinya apa, acuan ya,
0: acuan.
1: Artinya bahwa informasi dari BMKG terkait eko ini gitu ya, berarti wah ada ini nih kebijakannya kok mundur kayak gini, misalkan kebijakan dari sektor pertanian, misalkan berarti mulai-mulai sekarang sih udah misalkan apa namanya itu pengolahan tanah atau bagaimana, nah itu paling sekitar bulan pertengahan Oktober ya, dan sesuai dengan awal musimnya, tapi makin ke daerah Lampung bagian timur ini di bulan Desember nih baru bisa dimulai gitu, kecuali itu kan untuk lahan-lahan tanda hujan ya, kecuali jika misalkan ada irigasi itu mungkin ya masih bisa dibantu ya untuk pengairan ini bisa bisa bisa di lebih cepat gitu kan, seperti kemarin di metro itu sudah ada penanaman di bulan ini. Kemudian untuk inti lainnya adalah penyampaian terkait puncak musim di sini juga karena awal musimnya berbeda-beda ya, tadi disampaikan puncak pun mengalami hal yang sama gitu, tidak sama juga gitu kan, beberapa wilayah itu lebih dulu puncak musim di bulan Januari untuk sebagian besar wilayah Lampung bagian barat ya, yang tadi saya maksud Sisir Barat, Anggamus ya, kemudian Lampung Barat sebagian Waikanan, sedangkan yang di daerah tengah itu sekitar bulan Februari hingga menuju ke sana ke arah timur itu di bulan Maret gitu. Kurang lebih seperti itu, Mas.
0: Baik, Mbak Eva, ini terakhir Mbak Eva, apa yang ingin Mbak Eva sampaikan sebagai PMG Madya, Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Lampung terkait dengan perakiraan musim hujan tahun 2026-2027 ini Mbak Eva, apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah dan masyarakat?
1: Kami menghimbau kepada seluruh jajaran stasi atau stakeholder terkait ya, yang memang informasi BMKG ini sangat penting atau urgensi dari informasi BMKG ini diperlukan gitu kan, diharapkan bisa menyesuaikan dengan informasi kami karena memang kami berbicara ini berdasarkan hasil pengolahan data kami gitu kan, terus kemudian melihat dari keadaan juga perkembangan dinamika atmosfer kami yang memang keadaannya di, tahun ini agak berbeda, tidak seperti tahun sebelumnya gitu kan, karena tadi disinggung masalah terkait fenomena El Nino sangat kuat yang mengurangi asupan jumlah curah hujan di wilayah Lampung.
0: Baik, terima kasih Mbak Eva Nurhayati.
1: Iya, sama-sama.

0: Dengar berikut tanggapan masyarakat terkait perakiraan musim, cuaca, dan apa yang mesti dilakukan, yang dirangkum reporter Rocky Eka Putra.
1: Untuk kondisi cuaca saat ini cukup mendung dan udaranya terasa sejuk. Dari pagi cuacanya terlihat belum terlalu panas, jadi masyarakat masih perlu memperhatikan perubahan cuaca. Kalau melihat dari kondisi seperti ini, kemungkinan hujan masih bisa terjadi. Jadi kalau mau kemana-mana sebaiknya tetap membawa payung atau jas hujan, terutama karena cuaca memang cukup mudah berubah-ubah.
2: Menurut saya cuaca kayaknya sudah mulai masuk musim penghujan ya. Sudah mulai tanda-tanda hujan di daerah Bengkulu dan sekitarnya. Semoga saja hujannya tidak menyebabkan banjir dan sebagainya. Sehingga kita berharap nanti meskipun musim hujan, cuman ada panas-panasnya juga.
3: Menurut saya Pak, tentang cuaca di Curup hari ini cukup berubah-ubah ya. Kadang terasa panas, tapi kondisi mendung juga sering muncul sih Pak. Jadi kalau mau beraktivitas di luar tetap harus siap kalau tiba-tiba turun hujan kayak gitu Pak.
0: Dari Bengkulu kita menuju ke Palembang.

0: udara di Palembang berada di level berbahaya dengan konsentrasi partikulat PM2,5 melonjak drastis hingga mencapai angka 1.379 mikrogram per meter kubik. Laporan selengkapnya disampaikan Lamsihar Silitonga.
1: Udara di kota Palembang hingga saat ini pada level berbahaya berdasarkan stasiun pemantau BMKG konsentrasi partikulat PM2,5 melonjak drastis hingga mencapai angka 1.379 mikrogram per meter kubik, jauh melampaui ambang batas normal. Kondisi ini langsung dirasakan oleh warga dalam bentuk bau bakaran yang menyengat, sesak napas hingga mata perih saat beraktivitas di luar ruangan. Bahkan intensitas asap yang pekat dilaporkan mampu menembus ke dalam rumah pada malam hari, mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat. Penebalan kabut asap di kota Palembang ini mayoritas berasal dari kebakaran lahan gambut dalam di Kabupaten Ogan Komering Ilir atau OKI. Tercatat ada sebanyak 1.654 titik panas di wilayah tersebut yang membakar kawasan Kecamatan Pangkalan Lampam, Pulau Geronggang, Cengal, Mesuji, Telung Selapan hingga Sungai. Menanggapi lonjakan titik panas yang signifikan tersebut, Kalaksa BPBD Sumatera Selatan M. Iqbal Ali Sabana mengambil langkah tegas dengan menambah kekuatan di lapangan. Satgas memastikan akan segera melakukan penebalan personil di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2: Kita akan melakukan penebalan personil untuk di wilayah OKI, karena memang wilayah OKI ini merupakan salah satu daerah yang menurut kita mengalami kenaikan signifikan untuk kejadian baik itu fire spotnya maupun hotspotnya di wilayah Sumsel.
1: Sementara itu, tim Manggala Agni, Kementerian LHK yang telah berjimbaku melakukan pemadaman darat selama 3 bulan terakhir mengaku terus menghadapi berbagai tantangan berat, mulai dari sergapan asap pekat hingga kemunculan kembali titik-titik api baru. Lamsihar Siltonga melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Palembang, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Kabupaten Bangka menyiapkan skema pembiayaan kolaboratif untuk menanggung 19.000 warga JKN nonaktif. Ratna Agusari, RRI Sungai Liat melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Bangka menyiapkan skema pembiayaan kolaboratif untuk mengaktifkan kembali kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional JKN sebanyak 19.077 warga berstatus nonaktif dan masuk dalam kelompok desil 1 hingga 5. Upaya dilakukan menyusul adanya perubahan kepesertaan JKN baik yang berasal dari penerima bantuan iuran, PBI pemerintah pusat maupun peserta yang berdampak perubahan data sosial ekonomi. Bupati Bangka Ferry Insani mengatakan keterbatasan kemampuan anggaran daerah membuat pembiayaan JKN perlu dilakukan melalui kerjasama berbagai pihak.
2: Kalau tidak negara yang mengelola, maka nggak ada yang ngelola. Nggak ada perusahaan swasta mau ngelola BPJS ini dengan iurannya yang kecil, kemudian covernya besar, sampai hemodialisa bisa, sampai care lab ya. Care lab juga bisa tanggung, sampai sikir-sikir ditanggung, banyak. Jadi kita berhusnuzon saja bahwa ini program yang betul-betul membantu masyarakat.
1: Menurut Ferry, keterlibatan berbagai pihak diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pembiayaan sekaligus memastikan masyarakat yang masuk kelompok prioritas tetap memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan. Untuk menutup kebutuhan JKN ini dibutuhkan sekitar 6,2 miliar rupiah. Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka, Baharudin Bafa, mengatakan perubahan desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional juga dapat berdampak terhadap penerimaan sejumlah program pemerintah termasuk PBI JKN. Menurutnya perubahan desil tidak selalu disebabkan kesalahan administrasi.
2: Ketika masyarakat ditemui di desil 5, di desil 6 atau 7, ternyata fakta di lapangan rumah juga tidak baik-baik saja dan lain sebagainya. Maka dia harus dilakukan pemutakhiran, pembaruan data dengan downgrade desil.
1: Baharudin menuturkan masyarakat yang merasa kondisi faktualnya tidak sesuai dengan hasil pemeringkatan desil perlu diberikan ruang untuk melakukan klarifikasi dan menyampaikan keberatan melalui mekanisme yang telah ditentukan. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat kita menuju RRI SP Sungai Penuh.

0: Musim penghujan di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh diperkirakan baru akan dimulai pada November 2026 mendatang. BMKG Depati Parbo Kerinci menyebut fenomena El Nino membuat musim kemarau berlangsung lebih panjang sehingga awal musim penghujan mengalami kemunduran. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya dari RRI Sungai Penuh.
1: Hujan di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh diperkirakan mulai terjadi pada awal bulan November tahun 2026 mendatang. Prakirawan cuaca BMKG Depati Parbo Kerinci Muhammad Naupal mengatakan fenomena El Nino menyebabkan musim kemarau berlangsung lebih lama sehingga awal musim penghujan mengalami kemunduran. Menurut Naupal, meski saat ini Kabupaten Kerinci masih berada dalam periode musim kemarau, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah. Ia menjelaskan kondisi tersebut tidak serta-merta menandakan musim penghujan telah dimulai.
2: Ya, November, Desember mulai masuk musim hujan. Kan biasanya itu bulan September, Oktober ini dah masuk, cuma karena tadi ada El Nino itu dia hujannya itu mundur, Bang. Jadi musim kemaraunya lebih panjang daripada tahun-tahun sebelumnya. Oh, biasanya sampai Maret dan April. Biasanya Maret, April, Mei.
1: Di samping itu, masyarakat dihimbau untuk tetap memperhatikan informasi dan perkembangan cuaca dari BMKG, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Kabupaten Kaur mendapatkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi. Dengan ada tambahan ini, Dinas Pertanian memastikan petani tidak akan kekurangan pupuk saat musim tanam tiba. Berikut laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Dinas Pertanian Kabupaten Kaur mendapatkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi. Tambahan alokasi ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan pupuk bagi petani, terutama menjelang musim tanam. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kaur Dodi Haryono mengatakan, tambahan pupuk subsidi yang diterima terdiri dari pupuk NPK sebanyak 1.700 ton dan pupuk urea sebanyak 900 ton. Penambahan tersebut menjadi kabar baik bagi para petani. Dinas Pertanian memastikan stok pupuk bersubsidi yang tersedia saat ini mampu mendukung kebutuhan petani sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan.
2: Ketersediaan pupuk subsidi di Kabupaten Kaur sekarang ini masih cukup banyak. Kondisi baru-baru ini kita mendapat tambahan kuota dari Provinsi Bengkulu, itu untuk NPK Ponskanya kita mendapatkan tambahan 1.700 ton dan untuk urianya ditambah 900 ton. Jadi dengan adanya tambahan ini untuk ketersediaan pupuk di Kabupaten Kaur seharusnya cukup.
1: Pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian akan terus memantau distribusi pupuk subsidi hingga ke tingkat petani. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan tambahan alokasi pupuk bersubsidi dapat disalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain itu, pengawasan ini juga bertujuan untuk mencegah kios menjual pupuk subsidi di atas harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: BPBD Waikanan informasikan perakiraan cuaca masuk musim penghujan, namun Satgas Karhutlah tetap disiagakan. Berikut laporan Romadona dari RRI SP Waikanan.
1: Informasi yang kami terima dari BMKG Lampung bahwasanya bulan Oktober dan November ini berangsur-angsur Kabupaten Waikanan memasuki musim penghujan.
2: Kabupaten Waikanan kini mulai memasuki masa peralihan musim atau pancaroba dari kemarau ke penghujan. Berdasarkan informasi resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Lampung, wilayah Kabupaten Waikanan berangsur-angsur akan memasuki musim penghujan sepanjang bulan Oktober hingga November. Kendati demikian, curah hujan di wilayah setempat saat ini terpantau masih belum stabil secara merata. Hujan dengan intensitas tertentu dilaporkan telah mulai turun di beberapa titik wilayah Kabupaten Waikanan. Menanggapi dinamika cuaca tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waikanan mengambil langkah antisipatif yang cepat. Ketua Pelaksana BPBD Waikanan Suprianto kepada RRI mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih terus menyiagakan satuan tugas dan tim gabungan di lapangan. Suprianto juga menjelaskan, kesiagaan ini dilakukan mengingat Bupati Waikanan sebelumnya telah menetapkan status siaga darurat di wilayah Kabupaten Waikanan. Oleh karena itu, seluruh personel yang tergabung dalam tim reaksi cepat BPBD, Satgas Karhutlah, serta unsur pemadam kebakaran dan unsur terkait lainnya tetap siaga penuh. Pihak BPBD memastikan bahwa tim di lapangan selalu siap bergerak cepat apabila menerima laporan dari masyarakat. Tim akan langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penanganan cepat, baik dalam hal penanggulangan bencana maupun proses pendinginan atau pemadaman di lapangan.
1: Untuk informasi yang kami terima dari BMKG Lampung, bahwasannya bulan Oktober dan November ini berangsur-angsur Kabupaten Waikanan memasuki musim penghujan. Nah, artinya memang curah hujan masih belum stabil untuk di wilayah kita, tetapi di beberapa tempat tertentu itu memang sudah mulai hujan mulai turun. Dan ini artinya kita sedang dalam masa pancaroba. Nah, ini informasi yang kami dapat dari BMKG untuk saat ini. Ya, untuk Satgas Karhutlah sampai saat ini memang masih kita siagakan karena memang Bupati sudah menetapkan status siaga darurat ya, bencana hidrometeorologi, dan tim kita dari TRC BPBD yang tim Satgas Karhutlah bersama Damkar ini, TNI Polri, kami tetap bersiaga. Dan kami kalau ada laporan terkait bahkan langsung turun ke lapangan untuk melakukan pendinginan atau pemadaman.
2: Dengan kesiagaan penuh dari tim gabungan serta ditetapkannya status siaga darurat ini, pemerintah daerah berharap dapat meminimalisir potensi dampak buruk dari cuaca ekstrim. Masyarakat juga diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi selama masa pancaroba. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Persiapan kontingen Kabupaten Belitung Timur menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-7 Kepulauan Bangka Belitung 2026 memasuki tahap akhir. Selengkapnya Septrian Ningsih melaporkan.
1: Kita belum ada dana 1% pun masuk secara cash, tapi mudah-mudahan ada.
2: Persiapan kontingen Kabupaten Belitung Timur menghadapi Kepulauan Bangka Belitung memasuki tahap akhir. 3 pekan menjelang keberangkatan, sejumlah kebutuhan yang sebelumnya masih menjadi pembahasan, terutama peralatan pertandingan dan skema keberangkatan kontingen mulai menemukan titik terang. Wakil Ketua Kontingen Porprov Belitung Timur Idon Fikri mengatakan rapat difokuskan pada koordinasi kebutuhan peralatan pertandingan yang akan digunakan para atlet Belitung Timur selama mengikuti Porprov. Menurutnya, kebutuhan tersebut telah dibahas dan disepakati bersama dengan menyesuaikan kembali anggaran yang tersedia. Setiap cabang olahraga juga telah melakukan verifikasi terhadap kebutuhan peralatannya.
1: Kemarin kan sudah diklarifikasi masalah dana, misalnya tadi dana untuk tinju itu sebesar 10 juta gitu kan. Nah, jadi menyesuaikan dengan yang sudah kita atur kembali gitu, diverifikasi kembali gitu. Yang sekarang gitu. Dulu kan 360 sekian gitu kan pertandingan, sekarang cuma 298 itu ya. Nah, itulah yang harus kita sampaikan kalau dapat duitnya. Kan kesepakatan gitu.
3: Oh, iya. Tapi
1: kalau ini tidak dapat, ya itulah tadi kesepakatan. Ya, kita tanggung sama-sama lah demi Belitung Timur ya itu.
2: Kiduan menjelaskan bahwa besaran kebutuhan setiap cabang olahraga tidak lagi menggunakan perhitungan sebelumnya, melainkan telah disesuaikan melalui verifikasi ulang. Dengan pembahasan tersebut, Kiduan menilai berbagai persoalan utama yang sebelumnya menjadi kendala dalam persiapan kontingen kini telah memiliki kesepakatan. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrian Ningsih, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Belajar Sumba Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dian Oktavia mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, terima kasih Anda tetap saya bersama kami dalam Bengkulu sore ini untuk edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Tadi telah kita simak Warta Belajar Sumba persembahan RRI Bandar Lampung dan sekarang menunjukkan pukul 16.32 menit waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan podcast Antara on the Record dengan judul Jaksa Agung, Saya Lebih Butuh Jaksa Berintegritas bersama Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin.
2: Untuk bulan Januari ini, saya melakukan pemutasian 5 saja. Saya tarik aja, jadi saya nonjobkan karena nakal-nakal. Dan itu kami terus sebenarnya, kami terus. Dan alhamdulillah KPK membantu, ya alhamdulillah bagi saya. Dan bagi saya, kalau ada yang melakukan hal demikian, itu adalah bantuan bagi saya. Saya bersyukur aja. Kita bersyukur bahwa masih ada institusi lain yang ikut membenahi kami. Ini adalah konsekuensi dari satu kehidupan.
3: Stand by on the record.
4: Halo Sobat Tentara, ketemu lagi di podcast Antara on the Record bersama saya Suwanti. Kali ini kita akan ngobrol, harusnya sih panjang lebar ya, mengenai penegakan hukum di tanah air dengan pimpinan satu lembaga yang menjadi sorotan publik gitu ya, karena keberhasilannya mengungkap kasus-kasus besar, utamanya ini di bidang tindak pidana korupsi. Langsung saja, ini dia Jaksa Agung RI, Bapak ST Burhanuddin. Apa kabarnya, Pak JA?
2: Sehat.
4: Sehat ya, Pak?
2: Pasti harus sehat terus.
4: Pasti harus sehat terus. Dan saya yakin ini Pak JA hari-harinya pasti sibuk gitu ya, mengurusi berbagai hal di bawah kewenangan dari Kejaksaan Agung sendiri gitu ya, khususnya untuk berbagai kasus besar gitu ya. Pak JA.
2: Iya, sibuk. Dan itu pasti ya. Bahkan dari setiap hari juga kami tersibuk, apalagi dengan kondisi sekarang tuntutan masyarakat lebih untuk melihat bagaimana orang kejaksaan melakukan.
4: Oke, kalau bicara soal Kejaksaan Agung Sobat Antara, Pak JA, kayaknya wartawan ini melihat tumpukan uang gitu ya yang sampai triliunan itu, salah satunya adalah bisa dari konferensi persnya Kejaksaan Agung. Ini bisa kita melihat ini uang asli ya Pak ya yang ditumpuk itu ya.
2: Yang pasti bukan uang pinjaman.
4: Bukan uang pinjaman gitu. Nah, Pak JA, ini kan belakangan juga mengungkap kasus yang bisa kita bilang angkanya fantastis gitu ya, menyebabkan kerugian negara. Dan kasus-kasus tersebut kayaknya kok seakan tidak juga berhenti meskipun penegakan hukumnya sudah dilakukan semaksimal mungkin begitu ya di beberapa tahun ini. Pak JA melihat hal ini seperti apa sih? Karena di satu sisi masyarakat pasti kita lega dan berbangga ya bahwa lembaga penegakan hukum di tanah air juga bisa mengungkap kasus-kasus tersebut yang merugikan negara. Tapi juga di sisi lain rasanya kok muncul lagi nih kasusnya gitu ya, kayak nggak selesai-selesai. Menurut Pak JA seperti apa?
2: Enggak, untuk kasus-kasus ini di uang yang kita tumpuk memang masih dalam proses terus ya. Jadi ini satgasnya, satgas PKH ini proses terus. Jadi masih ada, nanti kira-kira tidak terlalu lama lagi kita akan kita sampai ke masyarakat bahwa ini loh hasil kami, walaupun memang ada sebagian masyarakat juga yang berpendapat mungkin harus dilihat-lihatkan. Tetapi bagi saya bukan apa-apa. Ini loh hasil kerja

0: atau ada isu-isu lain?
1: Nah, prosesnya adalah yang menyangkut ya kebutuhan masyarakat, harga hidup masyarakat, terus dan bahan pokok itu yang menjadi pokok utamanya. Dan kita bisa lihat, misalnya garam, minyak, kasus gula itu kan untuk bahan pokok. Itu yang kami itu utamakan dulu. Ini untuk kepentingan masyarakat. Dan kita harus bersih-bersih dalam. Ini kebutuhan masyarakat yang utama.
0: Bersih-bersih artinya secara di internal juga ya, di awal 2026 Pak JA juga mengerahkan untuk melakukan reformasi. Tapi sebelum itu mungkin saya mau tanya dulu, arahan dari Presiden sebetulnya seperti apa sih? Karena kan belum lama juga Pak JA sempat dipanggil nih ya oleh Presiden gitu ya, bersama pimpinan lembaga yang lain. Apa arahan utama sebetulnya dari Presiden terkait dengan penegakan hukum yang harus dioptimalkan lagi di Kejaksaan?
1: Kalau arahan buat saya dari Presiden, hampir setiap saat kami memang dipanggil dan ada peran perkara-perkara yang khusus yang harus. Tapi yang utamanya reformasi bagi kejaksaan itu udah awal sejak saya masuk ke kejaksaan, utamanya saya akan reformasi kejaksaan.
0: Dan terus begitu
1: dan
0: ya?
1: Dan terus, kita terus bergulir terus. Dan tentunya bisa melihat bagaimana, karena pada waktu saya masuk ke kejaksaan, nilai kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan ini kan sangat rendah. Ada di tahapan 30 dari 50 institusi lembaga. Sekarang kita adalah nomor 3. Artinya selama itu kami terus gimana memperbaiki, memperbaiki. Gimana pun juga yang utamanya begitu masuk saya ke kejaksaan, saya perbaiki lagi adalah sumber daya manusia. Itu yang utama. Dan ini berjalan terus, tapi berjalan dan alhamdulillah kondisinya itu semakin membaik. Kemudian kalau ada hal-hal yang misalnya perbuatan-perbuatan tercela yang dilakukan oleh jaksa, ya begini, kita manusia, kita tidak harus apa semuanya baik lah, enggak juga gitu. Makanya kalau saya ditanya apa jaksa masih ada yang nakal, masih. Dan akhirnya misalnya yang kemarin OTT oleh KPK, kita akui bahwa itu ada kelemahan dan kami selalu perbaiki terus. Dan untuk bulan Januari ini saya melakukan pemutasian 5 kajari. Saya tarik kajari, saya nonjobkan karena nakal-nakal. Dan itu kami terus sebenarnya, kami terus. Dan alhamdulillah KPK membantu, ya alhamdulillah bagi saya. Dan bagi saya kalau ada yang melakukan hal demikian, itu adalah bantuan bagi saya. Kita bersyukur aja. Kita bersyukur bahwa masih ada institusi lain yang ikut membenahi kami. Ini adalah konsekuensi dari satu kehidupan. Kita tidak bisa, wah saya paling bersih, saya paling bersih. Nah, dan langkah-langkah, alhamdulillah saat ini juga kami sudah benar. Dan selalu setiap saat kami melakukan reformasi, setiap saat kami melakukan pembenahan untuk kebaikan kembali marwah jaksa.
0: Dengan KPK tadi yang melakukan OTT, jaksa nakal gitu ya, kalau Pak JA bilang tadi jaksa nakal adalah KPK. Tapi sejauh ini
1: bukan yang jaksa nakal dari kami, KPK yang OTT.
0: OTT jaksa nakal oleh KPK begitu. Tapi dari kejaksaan sendiri seperti apa sih kalau boleh tahu ini terkait dengan hubungan dengan KPK? Karena KPK kan juga salah satu lembaga yang melakukan penegakan hukum. Banyak kasus-kasus yang kalau kita bicara kok kayaknya kasus besar nih quote unquote digarap gitu ya, atau dilakukan penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung seperti itu. Kalau boleh nih Sobat Antara juga disampaikan seperti apa hubungannya?
1: Kami hubungan dengan institusi penegak hukum lain ya baik, tidak ada masalah. Setiap saat saya bisa bicara dengan ketua, dengan wakil ketua di KPK, dengan Pak Kapolri. Kami selalu terbuka dan kami selalu komunikasi. Jadi hanya orang aja melihat, wah ada persaingan. Nggak ada persaingan apa-apa. Kami sama-sama

0: bertugas bagaimana membersihkan itu di sini. Tidak ada persaingan apa.
1: Yang dijalankan kolaborasi gitu ya,
0: jadinya. Kita juga lakukan. Kita misalnya kami melakukan penahan perkara, kami informasikan pada KPK bahwa kami sedang melakukan. Dan itu ada aturannya. Kami ada SOP-nya. Itu kami sampaikan bagi penahan perkara sehingga tidak ada lagi tumpang tindih penahan perkara.
1: Pak JA, kemudian juga tadi masih nyambung dengan oknum jaksa nakal. Belum lama ini ada yang tersandung dengan kasus penggunaan aset. Gitu. Kalau saya boleh quote dari statementnya dari Pak JA adalah banyak aset-aset yang dimiliki oleh bukan dimiliki oleh jaksa, tapi ditempati oleh jaksa dan diam-diam semoga lupa bahwa ada aset di tangannya. Indah. Terkait statement ini seperti
0: statement
1: apa?
0: Itu sebenarnya saya ingatkan kepada para jaksa, ya. Yang masih menggunakan ada yang masih menggunakan itu. Udah kami udah bersih-bersih, kami tarik semua, kami berlari semua, tapi ada beberapa yang belum menyerahkan kepada kami. Kami akan lakukan ini peringatan, setelah itu kami tindak. Jadi bukan terus sekarang digunakan, enggak, banyak sudah pada dikembalikan. Sudah kemarin sudah ingatkan, masih ada, tapi memang masih ada beberapa yang kena bertugas di luar daerah. Ini kayak misalnya aja nih apartemen, apartemen itu saya sudah kembalikan dan ini sudah berjalan. Jadi hanya kita sifatnya mengingatkan, nggak banyak juga, nggak terlalu banyak.
1: Tapi ada. Apakah artinya ini kan juga terkait dengan Badan Pemulihan Aset ya Pak JA, terkait dengan proses dari pengelolaannya. Kemudian kemarin juga baru Badan Pemulihan Aset ini adalah satu badan yang baru gitu ya.
0: Betul.
1: Baru di usia kedua
0: itu,
1: ya.
0: Justru itu karena baru itu sudah benah-benah. Iya, sedang benah-benah. Gitu. Jadi apa yang menjadi hak orang silakan apa? Bukan hak orang, ya misalnya ada ditempatin dihakin orang begitu. Ya, kita akan minta kembalikan kepada aset untuk sudah dilakukan pelelangan.
1: Ini kan terkait dengan penyitaan aset negara, juga kalau kita mau menyangkutkan dengan adanya peraturan regulasi KUHP, KUHAP baru, gitu. Seperti apa Kejaksaan Agung memaknai regulasi yang baru ini? Apa sih yang menjadi berbeda gitu Pak JA dalam regulasi?
0: Perbedaan signifikan enggak terlalu, tapi yang utamanya bagi kami sekarang punya BPA, Badan Pemulihan. Kita akan manfaatkan itu sebaik-baiknya, jangan lagi ada ya aset-aset yang tercecer itu aja Mbak, yang terpenting itu lagi benar-benar itu. Dan mudah-mudahan dengan pembentukan lembaga ini kita akan lebih baik.
1: Ya, artinya harapan ya begitu ya, seperti itu dengan adanya lembaga ini juga badan gitu ya, Badan Pemulihan.
0: Saya bukan sebutnya bukan harapan, harus
1: satu kewajiban ya yang memang harus dilakukan. Masih nyambung dengan KUHAP dan KUHP baru, di situ ada setidaknya dua hal yang terkait dengan kejaksaan. Tapi saya satu-satu dulu nih Pak JA. Mungkin yang pertama ada restoratif justice. Ini kan sebetulnya adalah satu hal yang sudah lama juga ya diterapkan sama Kejaksaan Agung, begitu pendekatannya humanis. Tapi di KUHP dan KUHAP baru ini ada peraturan gitu yang berbeda. Seperti apa signifikansinya terhadap pelaksanaan restoratif justice oleh Kejaksaan Agung?
0: Berbeda enggak juga sih. Cuma lebih mungkin lebih meluruskan lagi.
1: Okay.
0: Restoratif justice ini adalah suatu perkara. Ya, yang di dalam pelaksanaannya, pemberkasannya sudah dinyatakan lengkap. Artinya lengkap. Udah dinyatakan lengkap ya, dengan suatu pertimbangan ya, karena jaksa dilimpahkan ke pengadilan atau diputus dengan itu dengan ada syarat-syarat yang rigid, bisa semua perkara bisa direstorasi justice. Nah itu yang betul-betul diluruskan, bukan perkara yang masih di dalam penyelidikan dihentikan, itu bukan restoratif justice. Deus justice itu adalah perkara berkasnya sudah sempurna dan bisa dilimpahkan. Itu yang utamanya. Ya memang harus lebih dijelaskan lagi sih pada masyarakat. Ya, restorasi justice kalau di dalam masih penyelidikan, ya bukan restorasi justice namanya. Restorasi justice itu perkara itu sudah layak dilimpahkan ke pengadilan, kemudian dengan suatu pertimbangan tertentu sehingga perkara ini tidak dilimpahkan tapi dilakukan restorasi justice. Itu Mbak.
1: Oke. Kemudian satu hal lagi, kalau ini betul-betul baru ya kayaknya Pak J.A. mengenai adalah plea bargain atau pernyataan permohonan bersalah begitu ya. Hal ini seperti apa dimaknai oleh kejaksaan dalam penegakan hukum kita?
0: Ini adalah tugas-tugas baru Mbak. Dan tentunya teman-teman selalu mengupdate, kemudian teman-teman juga para jaksa itu belajar terus bagaimana cara penyelesaian terbaik. Itu masih kita, ya kita lagi sedang diskusikan di FGD untuk penyempurnaan pelaksanaan kerja.
1: Oke, tapi ketika ada masyarakat gitu ya, atau ada pihak yang menganalisis bahwa kayaknya ada satu celah bahwa dengan misalnya restoratif justice implementasinya, kemudian liberal gain implementasinya, ada celah untuk tanda kutip tawar menawar perkara. Tanggapan dari Pak J.A. seperti apa sih?
0: Enggak. Jadi gini, tentunya kami kan aturan tuan sudah rigid, terpenuhi atau tidak, dan kita akan selalu sampaikan pada, terutama dari restoratif justice dari dulu saya sampaikan kepada teman-teman para jaksa bahwa ini adalah satu hal yang baru yang harus dilaksanakan oleh teman-teman dan saya akan awasi langsung. Tidak boleh ada hal-hal yang mencederai perbuatan, bahkan untuk menentukan apakah perkara ini dapat direstoratis atau tidak itu diputus oleh masih ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Walaupun itu sebenarnya hak jaksa untuk menentukannya apakah ini harus, tapi tetap kami tetap selektif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena gimana pun juga perkara ini yang harusnya di pengadilan kemudian diputus oleh jaksa cukup dengan restoratif justice, itu kan kalau dari segi negatifnya ada pasti pemikiran wah ini loka. Kita akan kami tutup betul-betul. Siapapun yang bermain, saya sampaikan pada waktu awal restoratif justice, saya sampaikan siapa yang bermain di situ adalah saya akan pecat. Ini dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat, dalam jaga bahwa keadilan itu harus dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat kecil. Ya.
1: Tapi sejauh ini dengan implementasi restoratif justice, menurut Pak J.A. seperti apa? Apakah ada catatan-catatan gitu ya untuk implementasi perbaikannya ke depan atau seperti apa?
0: Udah mulai perbaikan sih terus kita akan sempurnakan terus ya. Dan tentunya yang tadi saya sampaikan restoratif justice itu saya akan dudukkan kembali bahwa restoratif justice itu adalah atas perkara yang sudah sempurna, perkara yang sudah lengkap dan sudah layak untuk diajukan ke pengadilan. Itu yang di restoratif justice.
1: Kemudian kalau kita bicara mengenai tadi sempat dimention oleh Pak J.A. ya, bahwa dulu kepercayaan publik terhadap kejaksaan rendah gitu ya Pak. Kemudian berbenah gitu, bertahun-tahun berbenah dan akhirnya mendapatkan indeks yang tinggi, tiga besar gitu ya. Bahkan kemarin terakhir dari surveinya Indikator Politik, ini Kejaksaan Agung mendapatkan kepercayaan publik paling tinggi gitu. Tapi melihat hal ini, sebetulnya apa makna yang tersirat dalam hal ini? Apakah memang kerja-kerja dari Kejaksaan Agung begitu ya, begitu menangkap hati masyarakat atau seperti apa?
0: Tentunya begini Pak. Saya sudah sampai ke masyarakat, saya tidak pernah bicara bahwa kejaksaan berhasil begini, bahwa kejaksaan telah begini, ya tidak. Saya silahkan hasil pekerjaan saya, masyarakat yang akan menilai. Masyarakatlah yang akan menilai kami, atau kami ini bisa kerja atau tidak. dan bagi kami adalah bukan yang dicari, bukan sebagai oh ini dapat sekian ranking sekian, bukan itu. Yeah, yeah. Tetapi kami dan para anggota semua kejaksaan, korup, adiaksa, masyarakat sudah mulai percaya. Dan ini sudah berjalan sekitar 2 tahun kita bertengger di nomor 3 terus. Ya, di lap ketiga dalam urutan institusi yang ada. Tetapi khusus penegak hukum kami sudah 2 tahun ini adalah paling percaya. Artinya bagi kami adalah men-trigger lebih semangat lagi untuk kerja, bahwa masyarakat menilai kami positif bekerja, masyarakat menilai kami sesuai dengan harapan masyarakat bahwa penegakan hukum sudah berlaku.
1: Tapi kalau mungkin boleh saya tanya terkait dengan agak personal nih dari Pak JA. Selama karir Pak JA puluhan tahun ya Pak di kejaksaan begitu, boleh nggak ada diceritakan ini sebetulnya kasus yang paling menyita perhatian dari Pak JA?
0: Nah, sebenarnya kasus bagi kami semua prioritas.
1: Semua prioritas ya.
0: Tetapi yang utamanya bahwa kami di awal-awal gimana kejaksaan kembali mendapat respon positif dari masyarakat adalah penanganan perkara minyak goreng. Kemudian kami sempat lukanya minyak goreng. Kemudian tetapi yang paling fenomenal untuk membuka sukses itu adalah Jiwasraya dan Mas Abri. Karena kasusnya sangat betul-betul sangat licik dan betul-betul sangat sulit dibuka. Itu kasus-kasus itu. Maka teman-teman pada waktu itu kan kebetulan COVID lagi kan.
1: Yeah.
0: Itu betul-betul teman-teman bekerja dengan penuh waktu, penuh hati bagaimana menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami adalah sedang melakukan pekerjaan yang betul-betul memerlukan sebetulnya.
1: Tapi bicara tantangannya seperti apa Pak JA? Karena biasanya kalau dari kejaksaan atau para jaksa gitu ya, disebutnya oleh masyarakat dekat banget sama ancaman-ancaman. Betul nggak sih?
0: Ya, enggak juga.
1: Enggak juga ya?
0: Semua pekerjaan ada resikonya. Okay. Kita jalan kaki aja kadang-kadang tersandung jatuh kok. Okay. Jadi semua pekerjaan ada resikonya, Mbak. Mm-hmm. Jadi saya bukan kenal pemberani, enggak juga. Tetapi semua pekerjaan pasti ada resikonya. Soal resikonya kecil atau besar, itu adalah
1: Pak JA ini berapa puluh tahun, Pak, di kejaksaan, Pak?
0: Masuk
1: 87 ya.
0: Sudah cukup lama.
1: Cukup lama untuk mengetahui juga dan merasakan asam garamnya penegakan hukum ya, di pasti. Tanah air gitu.
0: Daripada dulu sejak bagaimana kejaksaan tidak dipercaya sampai alhamdulillah. Dulu kita mau naik angkot gitu.
1: Oke.
0: Okay. Pakai baju dinas ditutupi jaket. Supaya kita malu. Terus sekarang naik angkot pakai
1: bisa
0: dinas,
1: ya?
0: Orang segan-segan, paling tidak diajak bicara. Dulu ditoleh aja enggak, karena
1: Artinya memang sudah ada signifikansi.
0: Gitu masyarakat ya, lebih aware dengan kita, masyarakat lebih kita dia bukan minta dihargai, bukan. Masyarakat setidak-tidaknya lebih percaya pada apa yang sudah kita kerjakan.
1: Untuk next, apa sih Pak JA yang mungkin menjadi fokus utama? Mungkin tadi kan sempat dimention soal pembenahan, terus dilakukan ya pembenahan di dalam, di internal SDM-nya terutama gitu ya. Untuk next seperti apa, dan kalau boleh mungkin tantangan ke depan yang bakal dihadapi akan seperti apa nih?
0: Yang pasti pembenahan terus. Kemudian terutama sekarang kan kejahatan IT itu semakin canggih.
1: Jadi kejahatannya jadi sudah
0: pasti, kita pun ngikuti,
1: lebar ya.
0: Kita ngikuti dan kita banyak yang kami sekolahkan gitu di luar untuk IT ini, sehingga ke depan kita sudah siap dan ready untuk kerja lebih bagus.
1: Tapi sejauh ini dengan SDM yang ada gitu ya, yang selalu menjadi arahan dan bagi untuk para jaksa seperti apa?
0: Saya selalu katakan, saya butuh jaksa pintar. Tapi lebih butuh lagi saya jaksa yang punya integritas. Untuk apa? Jaksa pintar kalau tanpa integritas, silahkan tinggalkan jaksa.
1: Itu adalah arahan sekaligus peringatan kayaknya. Iya. Dari Pak JA untuk para jaksa supaya dan menjalankan tugasnya.
0: Setiap saya dapat kesempatan. Kalau

0: silakan. Yang tidak punya integritas, silakan mundur daripada saya pecat. Daripada saya suruh mundur, lebih baik silakan mundur. Jadi saya utamanya, saya butuh adalah jaksa yang pintar dan punya integritas.
1: Pintar dan punya integritas, nggak hanya pintar saja gitu ya. Dan pintar memanfaatkan situasi juga nggak boleh ya, kayaknya Pak Jaksa ya. Oke, mungkin ada pesan yang ingin Pak Jaksa sampaikan kepada masyarakat untuk terus, pastinya masyarakat juga mengawal ya kerja-kerja dari lembaga penegak hukum.
0: Ya, yang pasti Mbak, terutama bukan masyarakat dulu, kita wartawan dulu.
1: Wartawan kita dulu, boleh, wartawan. Boleh. Buat wartawan
0: tolong
1: gimana?
0: Kalau ada hal jaksa, ya, nah, kami ini aparatur pengawasannya kan terbatas.
1: Yeah.
0: Kami terbatas, tersekat-sekat. Tapi kalau teman-teman wartawan dimanapun berada, tolonglah kalau ada hal yang mungkin kejaksaan tidak pada tempatnya, atau jaksa yang nakal, atau jaksa yang tidak melakukan hal-hal yang negatif, informasikan. Kemudian pada masyarakat juga demikian. Bahwa kami sedang berjalan. Kalau ada hal-hal yang akan mencederai penegakan hukum atau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan ya di masyarakat dalam penegakan hukum, silahkan sampaikan pada kami. Kami akan lakukan pembenahan-pembenahan. Dan bila hal-hal itu menyangkut perbuatan tercela, kami juga akan melakukan penegakan hukum kepada mereka, para jaksa yang nakal.
1: Artinya ketegasan itu pasti akan dilakukan ya, pasti. Untuk para oknum jaksa tadi. Pak JR, terima kasih banyak sudah sharing. Kita tadi ngobrol banyak mengenai termasuk KUHP baru, restoratif justice ya, yang utamanya dijalankan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan begitu. Dan semoga ini menjadi edukasi juga buat masyarakat untuk lebih mengetahui dan lebih paham. Sekali lagi terima kasih Pak JR untuk waktunya. Dan Sobat Antara, itulah podcast Antara On The Record bersama saya Suwanti. Tadi sudah ngobrol dengan Jaksa Agung Bapak ST Burhanuddin. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Boleh salam ke kamera, Pak.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sembilan 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi telah kita simak podcast Antara on the Record dengan judul Jaksa Agung RI mengatakan, saya lebih butuh jaksa berintegritas, bersama Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin. Dan pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara, inilah Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi yang mengingatkan agar masyarakat tidak mengonsumsi coklat setelah makan mie instan dan tidak meminum jus jeruk setelah mengonsumsi udang karena disebut dapat menimbulkan efek fatal dalam jangka panjang. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tito.id melalui akun Twitter milik @kemenkes_ri pada 2018 lalu telah dikonfirmasi kabar mengenai memakan coklat setelah mie instan yang diklaim berbahaya juga dipastikan tidak benar. Selain itu, mengutip dari laman alodokter.com, klaim menyantap coklat setelah mie instan yang dianggap berbahaya juga dibantah oleh Dr. Jessica Winoto. Menurutnya, jika tubuh memiliki status kesehatan yang baik dan tidak ada riwayat alergi terhadap bahan yang terkandung, maka tetap aman bagi tubuh walaupun dikonsumsi berurutan. Dr. Jessica juga menyarankan agar sebaiknya makan secara teratur dengan menu sehat dan seimbang serta tidak berlebihan. Dengan demikian tidak terdapat dasar medis bahwa mengonsumsi coklat setelah mie instan dapat menyebabkan kerusakan hati, ginjal, pembuluh darah, atau kematian seperti yang dinarasikan dalam unggahan. Jadi dapat kami sampaikan informasi tersebut adalah hoax. Demikian Cek Fakta, nantikan Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Anda masih mendengarkan RRI.

Baik, mana kembali bersama kami di FM 98,8 MHz Radio Republik Indonesia, pintu Tuhan di udara membangun peradaban. Pukul 17 lewat 18 menit. Seperti biasa, kami hadirkan lagu-lagu pop daerah Provinsi Bengkulu, Kabupaten Kaur dan sekitarnya. Hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Perlu kami informasikan bahwa azan sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya akan kami kumandangkan nanti tepat pukul 18 lewat 3 menit ya. Setelah itu nanti lagu-lagu pop selami dan juga nanti ada rangkaian acara lebih di lintas malam. Baik, mendengar mengawal kebersamaan kita di gelaran lagu-lagu pop daerah Provinsi dan Bengkulu dan sekitarnya, ada dari Adia Anugrah, Semulan Enjang.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar.

0: Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bin Tuhan.
1: Baik benar, Kendaan Ka'bah merupakan lagu terakhir kita di kesempatan sore hari ini. Lagu-lagu pop daerah Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu dan sekitarnya. Saatnya kami kumandangkan azan sholat maghrib, dan dengan berkumandangnya azan sholat maghrib, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

cerah jiwa. Tafakur diri, karya Profesor Buya Hamka. Jika kita memelihara kebencian atau dendam, maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis begitu saja, dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang produktif. Kekurangan orang lain adalah ladang pahala bagi kita untuk memaafkannya, mendoakannya, memperbaikinya, dan menjaga aibnya. Bukan gelar, bukan jabatan, bukan kekayaan yang menjadikan orang menjadi mulia. Jika kualitas pribadi kita buruk, semua itu hanyalah topeng tanpa wajah. Ciri seorang pemimpin itu baik akan tampak dari kematangan pribadi, buah karya, serta integrasi antara kata dan perbuatannya. Jika kita belum bisa membagikan harta atau membagikan kekayaan, maka bagikanlah contoh kebaikan, karena hal itu akan menjadi sebuah tauladan. Jangan pernah menyuruh orang lain untuk berbuat baik sebelum menyuruh diri sendiri. Awali segala sesuatunya untuk kebaikan dari diri kita sendiri. Pastikan kita sudah melakukan yang terbaik dan beramal hari ini, baik dengan materi, dengan ilmu, dengan tenaga, atau minimal dengan senyuman yang tulus. Para pembohong akan dipercaya oleh kebohongannya sendiri. Orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Bila memiliki banyak harta, maka kitalah yang akan menjaga harta. Namun jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Bila hati kita bersih, tidak ada waktu untuk berpikir licik, curang, atau dengki sekalipun terhadap orang lain. Bekerja keraslah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak. Sedangkan bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Jadikanlah setiap kritik, bahkan penghinaan yang kita terima sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita, tapi yang kita tahu adalah kematian itu pasti datang. Dan seberapa banyak bekal pengetahuan Al-Quran dan Al-Hadis yang kita miliki untuk menghadapi kematian.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Hari Berjalan Kaki ke Sekolah Internasional diperingati setiap tahun pada hari Rabu pertama di bulan Oktober. Nah, tahun ini jatuh pada hari ini tanggal 7 Oktober yang mendorong anak berjalan kaki menuju sekolah. Dikutip dari laman resmi Walk and Bike to School, kegiatan tersebut pertama kali berlangsung di Amerika Serikat pada tahun 1997. Kegiatan itu bernama Walk Our Children to School Day dan bertujuan meningkatkan kesadaran tentang komunitas ramah pejalan kaki. Nah, pendengar, kegiatan tersebut digagas Partnership for a Walkable America melalui kegiatan berjalan kaki bersama anak-anak. Penyelenggara kemudian mengembangkan kegiatan tersebut sebagai gerakan yang melibatkan sekolah serta komunitas. Nah, pada tahun 2000, kegiatan tersebut berkembang menjadi peringatan internasional setelah Inggris dan Kanada bergabung dengan Amerika Serikat. Ketiga negara tersebut kemudian menyelenggarakan International Walk to School Day secara bersama. Dan pada 2006, International Walk to School Committee menetapkan Oktober sebagai International Walk to School Month, di mana negara peserta dapat memilih satu hari, satu pekan, atau seluruh Oktober untuk memperingatinya. Ya, perubahan tersebut memperluas kesempatan masyarakat mengikuti kegiatan berjalan kaki menuju sekolah, dan ribuan sekolah kemudian mengikuti peringatan tersebut setiap Oktober di berbagai negara. Dan tentunya International Walk to School Day tidak hanya mengajak anak berjalan kaki menuju sekolah, di mana kegiatan ini juga mendorong masyarakat membangun lingkungan yang mendukung perjalanan aktif dan aman. Selain berjalan kaki, kegiatan tersebut juga turut mendorong penggunaan sepeda sebagai transportasi aktif menuju sekolah. Dan penyelenggara kemudian mengembangkan Bike to School Day sebagai kegiatan khusus bersepeda. Nah, pada 2012 penyelenggara menggelar National Bike to School Day untuk pertama kalinya di Amerika Serikat. Dan kegiatan tersebut juga berlangsung pada Mei dan juga mendukung gerakan transportasi aktif menuju sekolah. Sementara itu, pendengar, dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, Dede Nasrullah, mengatakan bahwa jalan kaki sering dianggap sepele. Menurutnya, masyarakat lebih memandang aktivitas berat seperti jogging atau bersepeda sebagai olahraga. Tapi yang pasti, beberapa penelitian juga menunjukkan jalan kaki bisa memberi banyak manfaat jika dilakukan secara rutin. Nah, seseorang yang berjalan kaki selama 30-45 menit setiap harinya itu akan lebih jarang sakit dibandingkan dengan yang tidak olahraga. Demikian informasi yang kami hadirkan dari rri.co.id.

Pendengar, kami tuntaskan lagu-lagu pop Indonesia di kesempatan malam ini dan saat ini menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita akan simak warta berita dari Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual.
2: Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Hanor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya Lukman Tara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, kacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konsentrasi bersama presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu bagaimana proses profesionalisme prajurit harus meningkatkan baik pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya.
3: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai panglima tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsekal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
4: Beliau sebagai panglima tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit. Panglima tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit. Itu hal biasa, jam komandan. Ya, memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
3: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
0: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: SPM masih tetap diperlukan dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SPM seperti
5: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau SBK. Anggito menyebut, PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
2: SBM masih tetap diperlukan, dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SBM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM, dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SBK, yang lebih berbasis kinerja.
5: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
6: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah, misalkan standar perjalanan, tiba-tiba biaya itu pesawat itu, tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu, ini kan susah, karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek gitu, harus dipertimbangkan.
5: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UU P2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPP RRI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
7: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon dewas terpilih LPP RRI. Dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan suara siapa nantinya calon dewas terpilih LPP RRI. Dan diketahui juga benar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPP RRI ini, kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi misinya sejak pukul 9 pagi tadi, kemudian dilanjutkan di sesi kedua 5 calon dewas LPP RRI juga telah memberikan visi misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul 3:30 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPP RRI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem dan saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah disiapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan nanti pun kami akan mengumumkan siapakah calon dewas terpilih DPR RI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta dan Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
8: Untuk tren kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
9: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Siddiq menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini, dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah, yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
8: Diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya, awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya, namun apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
9: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutlah yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut, karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutlah. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutlah dan meluasnya karhutlah.
10: Artinya memetakan potensi terhadap gambutnya, zona merah tua yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, ini kan lebih dalam. Nah, ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ada Pulang Pisau, Kapuas, Katingan, dan Kotim. Nah, tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain, karena api itu dia bara ya, maksudnya menjalar di bawah tanah, yang tentunya pemadamannya susah.
9: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan (SIPONGI) Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karhutlah dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing di wilayahnya pernah mencapai lebih dari 600 ekor. Menurutnya, populasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred Stutter

0: Kucing kebanyakan liar yang datang dari berbagai macam pulau. Jadi kadang kucing tersebut itu dari kapal ke satu dengan kapal yang lain dia ikut. Nah akhirnya dia bertemu dengan teman-temannya baik betina maupun yang jantan itu, sehingga menjadi lama-kelamaan banyak di pulau untuk Jawa khususnya. Tentunya di Pulau Seribu memang banyak kucing yang datang sebetulnya asal-masal dari darat.
1: Sementara itu Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta, Dr. Hewan Widyastuti menjelaskan manfaat sterilisasi. Menurutnya, sterilisasi membantu mengendalikan reproduksi sehingga pertumbuhan populasi kucing dapat ditekan.
2: Dan vaksinasi pada kucing liar tujuannya adalah mengontrol populasi hewan penular rabies di pulau untuk Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan, yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini untuk mengatasi overpopulasi pada kucing liar di sini, karena kalau tidak dilakukan risiko untuk penambah HPR di wilayah Kepulauan Seribu ini akan meningkat terus.
1: Kegiatan sterilisasi kembali dilakukan dengan target 125 kucing di Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu. Upaya tersebut diharapkan mempertahankan penurunan populasi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan masyarakat. Selain sterilisasi, petugas juga memberikan vaksinasi kepada para kucing. Dari Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu, Alfred Stuter Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Goethe Institute Jerman kembali menggelar Science Film Festival di Indonesia untuk ke-17 kalinya. Mengangkat tema kecerdasan buatan atau AI, di mana festival ini mendorong pelajar mengenal pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
4: The 2026 Science Film Festival was held in Jakarta on Tuesday. The festival runs in a hybrid format until November 14 and reaches elementary to high school students in 70 districts and cities. In a written statement delivered by special staff to the Minister for Improving STEM and Teacher Competencies, Maila Dinia Husni Rahim, Minister of Primary and Secondary Education Abdul Mukti said, films can help students understand how AI is used in everyday life. According to Abdul Mukti, films can also connect technology with classroom learning. They can even inspire students to conduct experiments and create something of their own.
5: Films can help you see how AI is used in everyday life and connect it with what you learn in class. A film can also give you an idea for an experiment or something to build. That is where STEM, science, technology, engineering, and mathematics comes in. We are training teachers to use this approach to connect lessons with real problems so you can investigate questions, conduct experiments, and design tests and improve solutions.
4: The 2026 Science Film Festival features 20 films from 7 countries. The films come from Germany, Colombia, the Netherlands, Argentina, Mexico, Greece, and South Korea. The festival is not only about watching films. Participants are also invited to take part in interactive science experiments. The activities are held at schools, universities, science centers, and communities, as well as online via Zoom. German Ambassador to Indonesia Ralf Beste said, Indonesia and Germany need to increase investment in science. One way is by encouraging young people to develop curiosity from an early age.
6: Like Indonesia, like Germany have to invest more in science, and we need curious students for that. So early on investments in education and in science are the best guarantee for a bright future of any country. And Germany has experienced that in its history. We have more than 80 Nobel Prize winners that are the backbone of the scientific success of our country. And we believe cooperating with Indonesia will help both our nations to become as prosperous in the future as well.
4: And this year, the festival also introduces the use of AI for environmental protection and sustainability. The technology can be used to track biodiversity, optimize renewable energy systems, and model climate change scenarios. At the same time, students are encouraged to understand the challenges of using AI. These include issues related to data use, transparency, equality, and the environmental impact of the energy required for large-scale computing. The 2026 Science Film Festival is supported by the Ministry of Primary and Secondary Education, the Embassy of the Federal Republic of Germany, Rolls-Royce, and Universitas Negeri Jakarta. The festival is being held in various regions, including Aceh Besar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Ende, Tobelo, Kupang, Maumere, and Waingapu. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
3: Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun kru kapal terdiri atas 17 orang dengan rincian 4 WNI, 10 warga Pakistan, seorang warga India, dan seorang warga Myanmar. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya.
8: Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Seluruh kru didampingi Duta Besar RI Nairobi tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Keempat kru disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Armanata Nasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Menteri Luar Negeri RI menyebut proses pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, Menlu Armanata juga mengapresiasi kepada Kapten Kapal atas kepemimpinannya selama masa penyanderaan.
9: Seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia, sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
8: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
10: Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
8: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun, selaku Kapten Kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
7: Saya selaku Kapten memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya membawa semua kru saya dan keluarga selamat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya.
8: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan Otoritas Puntland.
9: Proses ini memakan waktu cukup lama.
8: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Melakukan diplomasi dengan berbagai.
3: Lebih dari 80 anggota Parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota Parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Harisma Rizky.
11: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli, Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 19-21, 21-13, 21-18 di Chunomi, Aichi. Tak hanya itu, tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
11: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin ya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya Kabid Binpres PBSI Eng Hian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Di bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak dan 3 perunggu.
11: Pertama pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games. Tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri ya. Ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini, ya, ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
12: Dua emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin. Selain bulu tangkis, emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Medari Takusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital 101.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, untuk kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: Cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
0: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget. Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen yuk.
1: Enggak. Ih, sok banget deh.
0: Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
0: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
0: Serem ya. Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Kembali bersama kami pendengar di RRI Bintuhan 98,8 MHz ya. Masih bersama saya dan Sirata Sirajudin sepatan malam hari ini. Sesaat lagi akan kami sampaikan warta berita daerah edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026 tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Setelah itu nanti langsung kita bergabung sama Pro 1 secara nasional akan kita ikuti ruang rindu untuk edisi hari ini ya. Saat ini pukul 19.53 sambil kita menantikan tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat beberapa buah lagu pop Indonesia yang saya hadirkan kesempatan ini. Ada Pongki Brata, Aku Milikmu malam ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: FM RRI Bintuhan.
1: Baik, pendengar RRI Bintuhan, di mana Anda berada, saatnya kami sampaikan warta berita daerah edisi hari ini. Dari kawasan Pondok Pusaka Bintuhan, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: 20 waktu Indonesia Barat.
1: Rabu 7 Oktober 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Bintuhan dengan Warta Berita Daerah. Sari berita. Tahun 2026 Kabupaten Kaur akan mendapatkan bantuan 3 pembangunan kampung nelayan dengan anggaran 15 miliar rupiah. Baik pendengar, inilah berita selengkapnya. Mengawali berita daerah malam hari ini pendengar, kami sampaikan terkait dengan pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menegaskan dukungannya terhadap para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu untuk dapat beralih menjadi P3K penuh waktu. Sekretaris Daerah Sekda Bengkulu Selatan Susmanto mengatakan P3K paruh waktu merupakan bagian dari masyarakat Bengkulu Selatan yang turut mengabdi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Maka dari itu perlu diperjuangkan untuk memberikan kepastian terhadap statusnya. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan saat ini terus melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja para P3K paruh waktu. Maka dari itu ia meminta kepada mereka tetap menjalankan tugas dengan maksimal. Tahun 2026 Kabupaten Kaur akan mendapatkan bantuan 3 pembangunan kampung nelayan dengan anggaran 15 miliar rupiah. Selengkapnya akan sampaikan rekan kami Lili Rahman.
2: Pemerintah daerah Kabupaten Kaur melalui Dinas Perikanan mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pembangunan 3 kampung nelayan pada tahun 2026. Bantuan tersebut memiliki total anggaran sekitar 15 miliar dengan masing-masing lokasi mendapatkan alokasi sekitar 5 miliar. Wakil Bupati Kaur Abdulhamid SPDI menjelaskan program kampung nelayan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan kawasan pesisir dan peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan di Kabupaten Kaur. 3 lokasi yang mendapatkan program tersebut meliputi Desa Wehawang, Kecamatan Maje, Desa Pasar Lama, Kecamatan Kaur Selatan, dan Desa Tanjung Pandan, Kecamatan Kaur Tengah. Menurut Abdul Hamid, program tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya para nelayan dan pelaku usaha yang berada di kawasan pesisir. Meski demikian, Abdul Hamid mengungkapkan masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dibahas ditindaklanjuti sebelum seluruh pembangunan dilaksanakan.
3: Di tahun 2026 ini mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perikanan dan Kelautan, kampung nelayan ada di 3 titik. Anggarannya kisaran 5 miliar untuk satu titik dan lokasinya ada di 3 titik.
2: Salah satu persoalan berada di Desa Wehawang, Kecamatan Maje, yakni terkait aset bangunan milik pemerintah Kabupaten Kaur, ada bangunan musola yang sudah tidak digunakan. Abdul Hamid menjelaskan apabila bangunan tersebut masuk dalam lokasi pembangunan kampung nelayan, maka aset tersebut akan diproses untuk dihapuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu di Desa Pasar Lama, Kecamatan Kaur Selatan terdapat perubahan perencanaan pembangunan dari rencana awal. Pembangunan yang sebelumnya direncanakan berupa tempat pendambatan perahu akan dialihkan untuk pembangunan fasilitas UMKM guna mendukung aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Untuk Desa Tanjung Pandan, Kecamatan Kaur Tengah, persoalan yang masih dalam proses penyelesaian berkaitan dengan hibah lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan kampung nelayan. Pemerintah Kabupaten Kaur akan berkoordinasi bersama pemerintah desa untuk menyelesaikan proses hibah lahan tersebut sehingga pembangunan dapat segera direalisasikan. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
1: Pendengar, Polres Kaur meraih penghargaan kategori nilai tertinggi latihan olah strategi aman Nusa Dua tahun 2026 tingkat Polda Bengkulu. Penyerahan apresiasi diserahkan langsung oleh Kapolda Bengkulu Irjen Polisi Yudi Sulistianto Wahid dalam agenda evaluasi triwulan. Prestasi bergengsi ini menjadi bukti nyata kesiapsiagaan serta profesionalisme jajaran Polres Kaur dalam merancang simulasi penanganan ancaman Kamtibmas di daerah. Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh anggota atas kinerja keras dan kekompakan yang telah ditunjukkan. Pihaknya juga menekankan bahwa capaian tersebut harus menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan kinerja, kesiapsiagaan, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Wiwin juga menginginkan seluruh personel agar tidak berpuas diri dan menjadikan penghargaan ini sebagai pemicu guna mengoptimalkan tugas pengabdian. Keberhasilan meraih predikat terbaik tingkat Polda ini sekaligus membuktikan kualitas tata kelola strategis dan kedisiplinan personel Polres Kaur dalam menghadapi situasi darurat. Kepolisian Resort Kaur berkomitmen untuk senantiasa hadir memberikan rasa aman dan perlindungan maksimal bagi seluruh lapisan warga. Rangkaian agenda penyerahan penghargaan berjalan lancar serta memperkokoh komitmen Polres Kaur dalam mengabdi bagi bangsa dan negara. Pendengar Warta Berita Daerah malam hari ini bisa Anda ikuti melalui audio streaming kami, baik itu di kanal YouTube maupun Facebook. Dan juga bisa Anda ikuti melalui aplikasi RRI Digital. Inilah berita kami selanjutnya, yaitu terkait dengan kabar membanggakan dari kontingen Provinsi Bengkulu yang mengikuti Perkemahan Pramuka Santri Nasional atau PPSN ke-6 tahun 2026 di Malang, Jawa Timur. Perwakilan Pondok Pesantren Makriful Ilmi Kabupaten Bengkulu Selatan berhasil menorehkan prestasi dengan meraih juara 1 Pioneering Bangunan Nusantara Tingkat Nasional. PPSN ke-6 tahun 2026 tersebut berlangsung di Malang, Jawa Timur sejak tanggal 30 September hingga 6 Oktober 2026. Dalam ajang yang mempertemukan pramuka santri dari berbagai daerah se-Indonesia tersebut, kontingen Provinsi Bengkulu turut berpartisipasi dengan membawa semangat untuk memberikan prestasi terbaik. Kepala Kemenag Bengkulu Selatan, Heriansah, mengungkapkan capaian tersebut merupakan prestasi yang membanggakan sekaligus menjadi bukti bahwa para santri Bengkulu Selatan mampu menunjukkan kemampuan, kreativitas, dan keterampilan di tingkat nasional. Menurutnya, prestasi tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi santri-santri lainnya guna terus mengembangkan potensi dan berani berkompetisi pada berbagai ajang baik tingkat daerah maupun nasional. Baik, inilah berita terakhir kami untuk edisi malam hari ini. Pemerintah Desa Padang Brangin, Kecamatan Kota Manak melaksanakan kegiatan sosialisasi keluarga sadar hukum atau Kadarkum tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hukum serta pentingnya tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui sosialisasi ini, masyarakat semakin memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta mampu menciptakan lingkungan yang sadar, taat, dan tertib hukum bersama membangun masyarakat yang sadar hukum, tertib, dan berkeadilan. Pemerintah desa menilai bahwa pemahaman hukum yang baik sangat penting bagi setiap warga di wilayahnya. Upaya preventif ini dirancang agar konflik sosial dapat diselesaikan secara damai dan sesuai dengan aturan. Acara tersebut menghadirkan narasumber yang kompeten dalam memberikan pemahaman praktis terkait dengan aturan yang berlaku sehari-hari. Camat Kota Manak, Yoga Wijaya ICP, memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan edukatif oleh pihak desa tersebut. Menurut Yoga, kehadiran jajaran kecamatan diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah wilayah dan masyarakat. Kesadaran hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak pemerintah semata, namun hal ini juga memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat desa. Baik pendengar, demikianlah Warta Berita Daerah malam hari ini, produksi RRI Bintuhan. Saya Sirajudin dan tim teknisi Abang Esa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 98,8 FM RRI.

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan malam hari ini tentu ada bintang tamu yang akan menemani Anda semua. Sudah eksis di industri musik sejak era 90-an. Ya sudah lah ya kan? Karena udah eksis, kita gak perlu membahas gimana awalnya. Karena sudah banyak banget single yang dihasilkan. Langsung saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti ada Ita Purnamasari yang juga hadir bersama kita. Biasa karena tamunya spesial, jadi Mbak Ita bikinin minum dulu untuk bintang tamu kita malam hari ini. Ada Julian Dekrita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu manggil Bang enggak sih? Takut soalnya.
1: Oh, apa sih? Panggil aja apa kayak yang asik aja ya.
0: Bang Jul ya.
1: Bang Jul boleh. Oh, Bang Jul boleh.
0: Oh iya iya iya iya iya iya iya iya.
1: Mas Jul juga boleh.
0: Tapi kan bukan orang Jawa.
1: Oh iya. Tapi banyak yang manggil Mas juga kok.
0: Ya karena ya sih ya Indonesia Mas itu bukan hanya milik orang Jawa, standarnya begitu kan. Tapi kalau ngomong asli gitu, dari manakah seorang Julian Dekrita ini? Perwakilannya pasti ada nanti.
1: Oh, perwakilannya.
0: Saya, perwakilan RRI-nya maksudnya.
1: Oh iya. Saya asal dari Tanjung Pandan, Belitung.
0: Belitung, Tanjung Pinang.
1: Enggak, Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan.
1: Tanjung Pandan tuh deket komplek Auri kalau di sana dulu. Jadi deket.
0: Kalau sama Tanjung Pinang jauh?
1: Jauh dong, Tanjung Pinang bukan di Belitung itu.
0: Apa bilang? Iya iya iya iya iya
1: iya.
0: Iya.
1: Jadi itu deket ini sebenarnya deket lapangan udara Bulu Tumbang dulunya.
0: Oke, iya. Berarti Tanjung apa tadi?
1: Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan. Oke. Okay. Yeah. Tahun berapa di sana berarti waktu itu? Enggak, maksudnya hijrah ke Jakartanya deh.
1: Jadi sebenarnya saya tuh lama di Bandung ya.
0: Oh, lama di Bandung.
1: Di Bandung terus cuman lahirin di sana, balik lagi ke Bandung ibu orang tua gitu karena memang tugas dari dulu perusahaan di timah.
0: Oh.
1: Kerja di timah.
0: Iya, iya, iya. Jangan-jangan sebenarnya orangnya Sunda tapi lahirnya di Tanjung Pandan.
1: Iya, lahirnya di Tanjung Pandan kembali ke Bandung gitu. Jadi memang waktu hamil juga banyak di Bandung.
0: Oke, orang tua juga dari Bandung?
1: Oh, bukan.
0: Tanjung sana?
1: Iya, dari Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan, oh, Palembang.
1: Yes.
0: Oh, baiklah. By the way, selamat loh, baru merilis single.
1: Alhamdulillah.
0: Dan lagunya slow tapi membawa kita seolah-olah terhanyut dalam.
1: Ya, lagunya.
0: Aku pernah menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu.
0: Pernah ya, maksudnya kenapa nggak menunggu terus, nggak capek? Ya.
1: Itu sebenarnya kisah dari banyak orang sih.
0: Aha.
1: Jadi orang suka, kita suka kepada seseorang.
0: Aha.
1: Ya, dia juga sebenarnya suka.
0: Oke.
1: Cuman tidak berani mengungkapkan. Banyak loh kayak gitu ya. Nggak berani mengungkapkan dari sisi prianya dan tidak berani mengungkapkan dari sisi wanitanya.
0: Oh, sama-sama nggak pernah.
1: Sama-sama dia, sama-sama diam.
0: Oke, sama-sama diam.
1: Iya. Terus akhirnya dia diambil orang lain. Ya pihak cowoknya ngerasa mau cewek atau cowoknya gitu merasa, aduh kenapa gue dulu gak ngungkapin ya gitu. Akhirnya dia diambil orang lain. Tapi penyesalan itu ya datang selalu
0: Belakangan ya?
1: Gitu.
0: Padahal kalau diungkapin siapa tahu
1: bisa jadi jodoh.
0: Bisa jadi jodohnya jodoh.
1: Iya. Okay. Makanya kalau itu langsung aja diungkapin ya. Jangan pernah ditahan ya.
0: Okay.
1: Gak baik.
0: Sebentar. Bersolo karir sejak kapan sih?
1: Sebenarnya awalnya saya memang solo
0: ya
1: dulunya, sama suka ikut lomba-lomba bintang radio dulu.
0: Seriusan bintang radio bang?
1: Iya, bintang radio dulu. Zamannya, ketahuan kok zamannya Yuni Shara.
0: Oh, zamannya Yuni Shara.
1: Iya.
0: Oh, satu angkatan.
1: Sama KD.
0: Iya. Oh, oke. Okay. Ya. Mereka itu juga bintang radio. Kalau Yuni Shara sih tahu.
1: Bintang radio. Dia zamannya saya waktu itu bintang radio dia juara untuk karena waktu itu nggak ada.
0: Keroncong ya?
1: Iya keroncong.
0: Untuk
1: saya
0: Yuni Shara.
1: Prianya.
0: Oke.
1: Terus waktu KD di sini kan depan nih di RRI ada yang namanya mohon apa
0: Taman Ria.
1: Jakarta Fair dulu.
0: Oh ya. Jakarta Fair. Oh iya iya iya. Iya
1: kan?
0: Pekan Raya Jakarta.
1: Pekan Raya Jakarta dulu di sini, bukan di Kemayoran.
0: Oke,
1: satu aja sudah Kemayoran. Sudah ada festival di situ.
0: Okay.
1: Namanya Children Pop Singer dulu.
0: Children Pop Singer.
1: Iya.
0: Oh,
1: itu banyak dihadiri oleh penyanyi-penyanyi kayak KD dulu ikut lomba bareng.
0: Oh iya.
1: Solonya iya.
0: Ya,
1: yang nonton dulu adalah Yuni Sara yang nonton, Yana Hulia nonton, Hedi Yunus nonton. Pokoknya penyanyi-penyanyi dulu tuh yang udah hits gitu pada nonton yang namanya Children Pop Singer.
0: Children Pop Singer, berarti kalian masih kecil-kecil semua dong dulu.
1: Lagi kecil. Masih SMP dulu kayaknya.
0: Oh masih SMP.
1: Ya.
0: Oke, jadi vibesnya begitu ya dulu masih SMP udah pada ikut nyanyi.
1: Ya, memang zaman dulu tuh memang harus nggak seperti sekarang ya.
0: Mm-hmm.
1: Kita memang harus lebih apa effortnya lebih berjuang lebih gede,
0: okay.
1: besar ya. Begitu juga dalam rekaman. Kalau rekaman biasanya kalau nyanyi kita nggak bisa kalau salah sedikit tuh nggak bisa dibetulin. Jadi memang harus diulang dari awal gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kalau udah salah sedikit ya udah.
0: Ya. Dari SMP itu ya berarti ya.
1: SMP ikut festivalnya. Sebenarnya dari SD juga. Dari TK malah sebenarnya.
0: Seriusan. Tapi kalau ke industri ceritanya gimana?
1: Ke industri itu sebenarnya sudah mulai sejak SMA kuliah. Itu udah di industri musik ya. Kebetulan memang saya dulu di dari SMP itu ikut apa band dan vokal grup. Jadi akhirnya linknya lebih cepat untuk pas SMA juga kebetulan teman-teman SMA ngeband pas di kuliah di Trisakti juga akhirnya ikut mix band Trisakti jadi gabung gitu. Kita sama-sama kebetulan jadi akhirnya deket sama dulu kan ada Memes gitu ya, ada Astia Smudiwati, ada Adi MS gitu. Jadi kebetulan suka isi jingle juga dulunya.
0: Suka isi jingle ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kok ketawa?
0: Enggak. Sebentar, kita nanti akan ajak penelpon yang ikut bergabung silahkan. Tapi pengen tahu deh, karena lagu ini Aku Pernah Menunggumu itu kan diciptakan oleh seorang videografer atau sutradara video terkenal di Indonesia ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Aku Menunggumu ini ciptaan dari Chris Sinyal.
0: Chris Sinyal ya.
1: Itu dulu hits ya. Seorang yang buat video di tahun 90-an. Kebetulan memang dia sebenarnya lagu ini sudah Chris sudah disimpan lama gitu.
0: Sudah disimpan lama.
1: Aku Pernah Menunggumu ini. Cuman pada saat saya bawain acara dan saya menyanyi dan dia melihat kayaknya pas lagu ini dibawain sama saya. Kebetulan alhamdulillah memang match banget gitu lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Memang agak ini sih ya memang apa ya enggak ada yang kebetulan ya. Jadi memang ya alhamdulillah udah bisa diterima di masyarakat sudah inilah.
0: Oke. Kita ajak penelpon yang bergabung di 0821 maksudnya. 0213440096 dan 0213441499. Ya ada Bang Albert di bau-bau. Selamat malam Bang Albert. Halo, Bang Albert. Wah, terputus tampaknya. Di line WhatsApp kita ajak yang sudah bergabung. Oke, ada Pak Budi di Tangsel katanya. Waduh, orang Tangsel ada yang ikutan. Ya dong. Selamat malam Bang Julian, selamat atas single barunya. Pertanyaannya, sejak kapan sih sebenarnya rekaman di dunia musik? Ditanyain sejak kapan rekaman. Kalau yang satu ini, kenapa? Habis bikin teh kok ini? Tehnya nggak dibawa ke sini lagi.
2: Aduh, halo semuanya. Itu gara-gara tadi tehnya nggak ada, aku beli dulu tehnya.
0: Oh, beli dulu. Oh, jadi belinya ke bawah tadi ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Makasih loh. Aku juga dibeliin.
2: Ini di kantin RRI.
0: Di kantin RRI. Lagian ada orang Bang Julian ini mintanya teh hangat loh.
2: Aduh, makanya itu. Ju, apa kabar Ju?
1: Alhamdulillah baik.
2: Selamat ya, sukses ya single barunya ya.
1: Amin, sama-sama. Ita juga sukses.
0: Sahabatnya Mbak Ita loh yang nyiptain itu.
1: Oh iya, bukan lagi.
0: Bukan lagi. Emang tahu ceritanya?
1: Tahu banget. Orang dia pernah cerita juga kok.
0: Oh gitu.
1: Ah udah deh, jangan buka-bukaan. Jangan buka-bukaan.
0: Ya. Kita ke Makassar dulu, ada Ica.
2: Ada Ica, selamat malam.
0: Selamat malam Ica. Ica.
3: Selamat malam Mbak Ita.
2: Iya sayang.
0: Iya.
1: Selamat malam.
3: Lagi bikin teh.
0: Udah selesai bikin tehnya.
2: Tehnya udah habis nih.
1: Ngaduknya soalnya agak cucok.
2: Ica, ada yang mau disampaikan sama Bang Julian?
3: Mau nanya sama Mas Julian. Kan aku tadi udah lihat video klipnya loh.
0: Oh iya.
1: Aduh terima kasih Mbak Ica. Dari mana Mbak Ica?
3: Apa?
1: Dari mana?
3: Aku lagi di Makassar ini ya.
0: Lagi di Makassar.
1: Oh, lagi di Makassar. Baji-baji.
2: Baji-baji.
1: Iya. Gimana Ki?
2: Gimana Ica?
3: Aku mau itu kan tadi aku sudah
1: lihat ya videonya ya.
3: Klipnya tuh yang judulnya aku pernah menunggumu. Nah kebetulan kan aku juga suka gitu pencinta lagu-lagu melo-melo gitu deh, jadi pokoknya suka aja.
1: Alhamdulillah, makasih.
3: Klipnya juga suka. Ini
1: apa?
2: Iya Cak.
0: Apa Cak?
3: Mas tuh Julian.
1: Ya, Julian Dekrita, Julian Dekrita. Dekrit itu 5 Juli loh.
0: Nah, Dekrit. Oh, lahirnya 5 Juli.
1: Oh, 5 Juli, namanya Dekrit. Kan Dekrit Presiden.
0: Kenapa, Cak?
3: Ini kalau Julian Yakub, lain enggak?
1: Julian Yakub,
0: lain.
1: Yakub itu pemain film. Oh, boy itu ya. Banyak itu ya.
3: Tadi kan sama di situ saya. Halo Mbak Ita, aku mau minta dong nanti aku mau tetap diputarin itu. Namanya Mbak Ita.
2: Iya, boleh.
3: Bidadari.
2: Oh, bidadari yang terluka. Oke.
3: Iya. Udah lama itu.
2: Udah lama ya, gak pernah denger lagu itu lagi. Boleh nanti
3: udah lama,
2: ini,
3: udah lama sekali, kan aku suka lagu-lagu yang sedih.
2: Siap.
3: Sedih nih.
2: Lagi galau, Cak ya. Lagi galau.
0: Oke, Cak, itu aja, Cak.
3: Salam boleh. Dong.
2: Boleh-boleh.
3: Salam
2: boleh.
3: Buat semuanya aja, yang Mbak Ita ya.
2: Iya, siap.
3: Yang mau lihat aku satu, semoga saya selalu. Terima kasih, Mbak Ita.
2: Sama-sama, Ica.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ini memang ada yang nanya, Julian siapa sih ini sebenarnya? Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa ini?
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
4: Ruang Rindu memori lewat lagu.
0: Ya. Siap.
4: Dengan Ahmad Irwan Bandung Timur.
0: Ah,
2: Kang Bandung. Ahmad, Kang Ahmad.
0: Silakan Pak Ahmad.
4: Daerah dengan Mas Dewiki sama dengan orang Sunda sama.
2: Oh iya orang Sunda, iya. Oh, iya.
4: Sama kabupaten Mas Dewiki sama kota. Gitu.
2: Betul.
0: Oke.
2: Silakan ya, Pak Ahmad.
4: Selamat siang.
2: Julia.
0: Malam, bukan siang ini.
2: Malam.
0: Kok grogi sih Pak Irwan?
4: Soalnya saya lagi masih hati masih berbahagia karena pensiun jadi juara.
2: Iya ya, karena timnas kita juara memang.
4: Apalagi sekarang di acara Ruang Rindu bertemu dengan Mbak Ita yang cantik.
2: Wah.
4: Artis menjadi idola saya itu.
2: Aduh, terima kasih. Hanupis. Hanupis Kang Irwan.
4: Ya, beginilah tentang masalahnya perkembangan industri musik kan sekarang segala sesuatu juga banyak persaingan. Nah, sejauh mana ya? Apakah terpengaruh juga tentang industri musik di era teknologi seperti sekarang ini?
0: Oke, siap.
4: Kan, masih ingat masih kalau musik kan ada pita kaset dan sebagainya. Ya, kan sekarang pita kaset sudah tidak ada.
2: Kaset,
4: atau
2: peringan
4: apa itu? CD juga kadang-kadang sudah.
2: Nah,
4: sekarang begini, apakah ada terpengaruh untuk industri musik tentang perkembangan situasi di zaman era teknologi seperti sekarang ini?
2: Siap, itu
4: aja
2: mungkin
4: saya ya cuma ringan aja bertanya seperti itulah.
0: Oke.
4: Ya, mudah-mudahan lah. Walaupun apapun juga yang nama itu kan pasti persaingan ada, termasuk industri musik pasti ada persaingan, tapi pasti industri musik pasti persaingan dengan sehat lah, tidak akan saling sikut-menyikut jatuh menjatuhkan. Nah ini kan, nah ini kayaan di Indonesia musik itu berapa-berapa, musik dangdut, musik lain sebagainya, banyak pokoknya makan.
0: Siap
4: banyak.
0: Kalau begitu.
4: Itu berarti kaya ini termasuk.
0: Terima kasih ya.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Terima kasih untuk semuanya. Salam buat Mas Dewiki-nya.
2: Oke. Salam disampaikan.
4: Kan kita punya putra, kenapa tidak akan mengikuti jejak itu ayahnya sebagai
2: kebetulan dia berkarir sendiri Kang. Terima dia kasih. Sekarang
0: sama-sama. Makasih. Langsung ke Papua ada Senja Rianti. Selamat malam.
2: Selamat malam Senja.
5: Iya, selamat malam Kakak.
2: Iya.
5: Ketika ini ya.
0: Ah iya. Silakan apa yang mau ditanyain?
5: Ini Mbak Ita Purnamasari.
2: Betul, kan? Betul. Senja Rianti ya, namanya betul. Bagus sekali. Dengan Mas Yudi Ismail.
5: Mas Yudi Ismail.
2: Untuk tamu kita ada Julian Dekrita. Ada Mas Julian.
5: Mas Julian, ya.
2: Silakan Senja, ada yang mau disampaikan?
5: Iya, makasih Mbak waktunya. Ya Senja, sangat apa ya? Terima kasih.
2: Ya,
5: tentunya waktu yang diberikan ini ya termasuk apa ya kebanggaan lah bisa masyarakat Jakarta.
2: Iya Senja, betul ya. Sekali.
5: Mau nanya ini ya Kak Julia.
2: Ya Julia.
5: Okay. Selamat dengan semua kesuksesan Kakak.
1: Amin. Terima kasih.
5: Lagu terbaru ada Kak?
0: Tadi ada.
1: Aku pernah menunggumu.
2: Itu yang single terbarunya Senja.
1: Itu single terbaru. Enggak tahu itu menunggu siapa itu ya.
2: Menunggu
1: kisah dulu apa kisah sekarang?
2: Ada deh. Ada aja.
5: Mudah-mudahan menunggu Senja ini.
0: Oh iya. Menunggu Senja. Oke.
2: Senja bagus banget dia menunggu Senja.
0: Jadi disampaikan sama yang nyiptain ya Senja.
1: Papuanya di mana?
5: Papuanya Nabire, Kak.
0: Oh, Nabire.
5: Kota
0: Tengah,
5: ya.
0: Siap.
1: Siap.
5: Asli Jakarta kak ya?
1: Iya.
2: Asli Jakarta.
1: Asli Jakarta.
0: Tadi di awal udah ngomong Palembang, udah ngomong orang iya.
2: Tapi
0: diprotes loh besarnya di Jakarta ya.
1: Kok jadi ribut ya?
0: Bukan nanti saya gimana sih yang siaran gitu? Tidak diluruskan.
1: Kenapa?
2: Kenapa sih?
5: Palembangnya mana?
2: Palembangnya mana?
1: Oh, saya di Palembang kotanya ya. Di kota. Pandian 18.
2: Di situ saja.
5: Di Muba, Kak.
1: Oh, di Muba. Gitu. Tapi saya juga jarang ke Palembang ya. Saya lebih ke Bangka Belitungnya. Gitu, di Tanjung Pandan.
5: Oh, di Babel. Belitung.
1: Iya, di Babel.
2: Siap.
0: Muba ya, itu apa Muba?
5: Terima kasih
2: waktu
1: ya. Terima kasih ya Senja ya. Sehat-sehat terus.
5: Aku itu tadi ya. Menunggu apa?
0: Aku menunggu.
1: Aku pernah
0: menunggumu.
5: Aku pernah.
1: Tadi dengar ya.
2: Oke okay, Senja. Ya,
5: sukses selalu Kak.
1: Iya, boleh dilihat di YouTube juga loh.
0: Siap.
5: Oh.
0: Itu aja.
1: Oke, terima kasih Senja.
5: Ya, sedikit Kak ya.
2: Boleh.
0: Oh, silakan.
5: Yang bertugas malam ini di Ararina Bire. Kak Emmanuel Saberi yang selalu
0: okay.
5: Ya, RRI Jakarta Jaya di Udara. Begitu juga RRI Nabire Jaya di Udara. Makasih Kak.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu persatu ya. Dari Pak Ahmad Irwan tadi nanya, terpengaruh gak sih dengan teknologi? Ya kalau harusnya iya ya kan
2: iya.
0: Gimana ya, tapi biar dijawab sendiri sama Kak Julian.
1: Oh kalau itu pasti terpengaruh lah ya. Kita perkembangan teknologi ini kan memang harus diapresiasi. Jadi bukan kita langsung harus kembali lagi, enggak. Justru kemajuan teknologi ini akan mempermudah jadinya untuk kita bermusik gitu ya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi kayak misalnya kita rekaman enggak seperti dulu. Kalau rekaman dulu kan
2: sangat mudah sekali.
1: Betul
2: ya.
1: Sekali. Jadi kalau ada false sedikit, cincai lah ya. Bisa cincai. Diperbaiki dengan mudah.
2: Jadi gak capek masih.
1: Gak capek.
0: Begitu ya.
1: Bisa. Kadang-kadang kita cuma nyanyi begini, bisa diulang, langsung dimasukin. Ya pokoknya apa namanya teknologi sekarang luar biasa deh ya.
2: Dan mau nggak mau kita yang penyanyi-penyanyi senior harus mau nggak mau mengikuti zaman.
1: Betul. Zaman. Tuh dengerin tuh ya di Farok kita,
0: di Farok kita yang sudah mengalami rekaman berbagai zaman gitu ya. Zaman apa aja, Mbak Ita?
2: Yang gede banget.
1: Masa
2: kini.
0: Nah, betul. Oh, tapi dulu pernah satu panggung sama.
2: Oh, berapa kali dong.
0: Oh iya ya.
1: Akhir-akhir ini sering lah.
2: TVRI sering juga.
1: Sering ya, waktu itu TPI juga ya.
2: TPI.

0: lucu sekali.
1: Nah, ini dia kemarin-kemarin fotonya. Assalamualaikum Yudi Ismail dan Ita Purnamasari serta Isan Tarore. Oke. Okay. Halo, tamu kita malam hari ini Julian Dekrita. Saya Wardania dari Kampung Lung ke Kemungkinan
0: Guci Rompong, Kecamatan Lampo, Saka, Kabupaten Pidi.
1: Oke.
0: Ucapkan assalamualaikum.
1: Bila ada Tengku Safik, selamat malam. Ucapannya semoga, pokoknya di absen yang pernah siaran-siaran ya.
0: Semoga selalu dalam keadaan sukses dan bermusik dan tetap sukses.
1: Oke, terima kasih. Lanjut, ada WhatsApp dari Derry di Jakarta Utara. Dengar-dengar nama Julian Dekrita, apakah dia merupakan personel dari Male Voice? Tadi saya nggak bisa jawab, dijawab sendiri. Silakan.
0: Ya, nanti akan dijawab.
1: Gimana? Huh?
0: Gimana?
1: Dari Jakarta Utara.
2: Dari Jakarta Utara ya. Oke. Okay. Jadi memang dulu.
1: Oh dulu pernah di Male Voice.
2: Dulu ya. Sekarang udah enggak.
0: Udah. Bersolo karir ya Julia.
2: Sekarang bersolo karir saja.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Ya, sudah terjawab.
1: Ya kan. Kita ke Palu sebentar ya. Ada Bu Farida. Selamat malam, Bu Farida.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Ibu.
1: Halo, Bu Farida.
0: Ada mau disampaikan ke Bang Julian, Ibu?
1: Silakan.
3: Selamat malam.
2: Malam.
1: Selamat malam.
3: Datang dari Bu Farida ya, dari Palu.
2: Tapi
1: Emang tabib bahasa
2: tabib Farida.
3: Tadi sudah banyak bertanya ya. Ibu Farida, ya tanya ini saja. Pernahkah kolaborasi atau duet sama Mbak Ita?
1: Oke.
0: Oke, nanti akan dijawab.
1: Pernahkah?
3: Terus selain lagunya itu ya, dinyanyikan ya. Lagu yang booming sekarang. Tolong dinyanyikan.
1: Oke, ini perintah ya Bu ya. Biar dilaksanakan ya, Bu perintahnya
0: baik.
1: Bu.
0: Dilaksanakan Bu Farida.
3: Mbak Ica sama Mas Yudi mau kirim salam ya.
1: Boleh, silakan ya. Tiga orang aja ya Bu Farida.
3: Salam buat saudara kita yang ada di mancanegara yang Jepang ya. Pak Benicio sama Ayu untuk semua-semua ada ya. Dan seluruh penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya kan. Kita bakal dengerin lagu berikut ini. Lagu terbaru. Mbak Ita udah ngucapin selamat belum?
0: Sudah kan?
1: Kapan?
0: Lah, tadi kan sudah.
1: Tadi udah ya.
0: Selamat dan sukses.
1: Selamat dan sukses untuk Bang Julian Dekrita.
2: Dan penciptanya dong.
1: Dan penciptanya ya.
0: Ini adalah Krisinyal ya.
1: Krisinyal.
0: Oh iya.
1: Kenapa kau senyum-senyum sih?
0: Krisinyal ini teman lama banget nih, Mas.
1: Oh, ya kan.
0: Ternyata
1: kemarin
0: beralih jadi pencipta lagu, aku baru tahu.
1: Kan kemarin itu sempat ini.
2: Dia sebenarnya musisi, dia bilang begitu sih.
0: Oh gitu ya. Bukannya pembuat video klip ya?
2: Video klip itu sebenarnya
0: sampingan. Oke, kita dengerin yuk.
1: Kita dengerin yuk lagunya. Dan buat pendengar Pro 1 nanti kita ngobrol lagi ya. Okay. Julian Dekrita untuk Anda.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah Jalan Masih Panjang dari Tujuh Bintang versi lama.
1: Formasi lama.
0: Formasi lama.
1: Formasi baru ada siapa dong?
0: Ada Ita Purnamasari. Dan malam hari ini kita bersama Julian Dekrita. Tadi sudah ada yang nanya dan udah dijawab dari personel apa Julian Dekrita ini, ya kan?
1: Dulu pernah
0: menjadi ya.
1: Grup vokal Male Voice.
0: Oh siap kalau begitu. Langsung kita ke mana ada Bung Benijo. Selamat malam.
1: Kok iso bareng?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bung Benijo. Gimana kabarnya?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan langsung.
2: Kita ke bintang tamu.
1: Bang Julian.
2: Assalamualaikum Bang Jul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jun. Joni.
1: Benny.
3: Bang Benny. Joni.
2: Jo dari mana dari Bang Jul?
0: Oke, silakan.
2: Pertanyaannya Bang Jul begini. Kalau jadi di Indonesia sudah provinsi-provinsi mana yang telah diadakan konser oleh Bang Jul? Itu ya pertanyaan pertama. Di Indonesia maksudnya provinsi mana yang sudah pernah diadakan konser oleh Bang Jul? Terus pertanyaan kedua, jiwa musik Bang Jul itu otodidak atau ada menurun dari keluarga? Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap. Oke.
2: Mas Yudi, salam tiga ya.
0: Boleh, silakan.
2: Ya, pertama yang menyiar di RRI Manado ya, penyiar favorit saya, Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Kita menyapa Ibu Farih dari Palu, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, terus ada Angkel Gaji di Sumatera. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp, halo selamat malam, dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Oma di Solo.
0: Mbak Oma di Solo. Monggo Mbak Oma silakan.
1: Mas Julian.
4: Iya. Bang, itu saya pernah suka sekali dengan Male Voice ya.
1: Terima kasih.
4: Ada Putri Biru.
1: Oh iya, betul. Putri Biru.
4: Iya, cinta aku juga suka.
0: Cinta dua kali.
4: Saya mau tanya yang dulu itu, kalau di Male Voice itu lagu yang paling sukses itu lagu apa gitu?
0: Oke. Siap.
4: Itu aja. Salam ya Bang.
0: Iya.
4: Salam tiga orang ya.
0: Iya.
4: Iya. Salamnya buat kru RRI Pro 1 Surakarta. Selamat malam. Buat Rifki Minofi yang bertugas. Selamat malam. Buat Aditya Fajar Maulana di Klaten. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat Ahmad malam. Abdullah,
1: selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan.
5: Mbak Ita yang saya hormati.
1: Oh, guys, mantap. Iya, Pak.
5: Salam cantik dan salam ganteng ini Mas Yudi.
0: Siap.
5: Kabar sehat ya.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah, dan juga pendengar di Jember ini saya sangat sehat dan tetap semangat.
1: Siap.
0: Siap.
5: Amin.
0: Adakah yang
5: Assalamualaikum. Selamat malam bintang tamu Mas siapa? Julian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah. Tambah awet muda dan tambah ganteng.
3: Masya Allah, tabarakallah.
5: Tuh, alhamdulillah, puji Tuhan. Ya.
3: Amin.
5: Begini, Bang Julian, saya mau tanya ya.
0: Ya.
5: Bang Julian ini kok tetap semangat, tetap ganteng, olahraga apa yang
0: suka? Nah, loh.
1: Nanti akan dijawab.
0: Ditunggu ya.
5: Lagu yang difavoritkan oleh Mas Julian untuk dunia apa judulnya gitu ya?
0: Oke.
5: Cerahannya.
0: Siap.
5: Mas Yudi. Mas Yudi boleh salam ya.
0: Tiga ya.
5: Ya tiga kepada siap yang terhormat Bapak Murah dan juga Bapak Mas Wira ya di kru Angkasawan Pro 1 RRI Jember. Selamat malam dan salam sehat. Ya. Juga ada Tete Dinda, Bang Leman dan semuanya deh. Penyiar Pro 1 RRI Senusantara. Selamat malam dan salam sehat. Salam NKRI. Ruang
1: salam itu, NKRI.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
3: Terima kasih, Pak Ahmad.
0: Kita jawab ya sembari nunggu telepon yang lainnya juga. Silakan, loh, kalau masih ingin bergabung, masih ada kesempatan. Kita menunggu ya. Seperti lagunya Julian Krita.
1: Kan lagunya aku pernah menunggumu.
0: Beda. Iya, pokoknya orang menunggu nih.
1: Yo ngono kene.
3: Ini saya dari tadi ngeliat ke keributan-keributan kecil.
1: Emang tahu enggak ini kan kita sesama bonek sih.
0: Oh iya iya iya. Jadi kalau
1: kerjanya tiap hari
0: kalau orang bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ibu sama anak kan begitu.
3: Seumuran.
0: Kan aku seumuran Anda.
1: Kepedean ini.
3: Ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
0: Sebenarnya iya Bang Benijo.
3: Benijo.
0: Udah pernah ke provinsi mana aja?
3: Provinsi ke Sulawesi.
1: Hampir Indonesia ya.
3: Ya hampir Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako. Jadi
0: Sorowako bukan provinsi atuh, Bang.
3: Bukan maksudnya bukan provinsi ya, di
0: kotanya.
3: Kotanya kota Sorowako ya. Dari di Sulawesi itu ada ke sampai Sorowako lah itu ya.
0: Ya ini Bang Beninya memang ngajak belajar geografi kayaknya. Enggak sih?
3: Ya udah pokoknya hampir seluruh Indonesia.
0: Hampir seluruh Indonesia ya.
1: Pernah.
0: Otodidak atau ada garis
1: guru vokal atau
0: keturunan
1: guru musik gitu?
3: Sebenarnya sih otodidak awalnya, cuman pas tahu-tahu ternyata saya masih ada saudara, jadi kakek tuh kakek saya dengan kakeknya Idang Rasidi.
1: Oh serius? Idang Rasidi adalah musisi jazz ternama.
0: Iya,
1: ngerti
0: iya.
1: Nggak Mas Yudi?
0: Ya tahu lah. Enggak, maksudnya emang beneran jadi punya.
3: Ya, jadi kakak. Ya? Bukan jadi kakek saya itu kakak adik
0: sama ternyata. Kakeknya Idang.
3: Idang Rasidi.
0: Iya itu masih ada berhubungan darah dong.
3: Iya. Berarti maksudnya ada.
1: Jadi kakeknya Mas Julian dengan kakeknya Mas Idang adalah kakek-kakek.
0: Ih lucu sekali Tapur Ramasari. Aku bilangin HP record nanti ya.
1: Manggil kok Mas Yudi.
3: Terus lagu apa yang paling sukses gitu ya?
0: Dari Oma di Solo tadi.
3: Jadi kalau dari
0: Bu Oma,
3: dari lagu dari Mel Voice itu yang paling sukses ya selain Putri Biru,
1: Cinta Dua Kali
3: Kesungguhan sama Untukmu Sahabat. Dulu di Semarang pernah hits di Semarang
1: lagu.
0: Sahabat-sahabat Mel Voice maksudnya. Lagunya judulnya Untukmu Sahabat.
3: Iya.
0: Oh, oke. Okay.
3: Untukmu Sahabat.
0: Siap. Kita satu lagi, olahraga favorit dan lagu favorit. Nah,
3: lagu favorit. Dari album apa dari?
1: Terserah. Mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
3: Oh, gitu. Kalau lagu apa tadi pertanyaan yang pertama?
0: Olahraga favorit.
3: Olahraga favorit.
0: Tinju kayaknya nih ya.
3: Saya kayaknya itu.
0: Kok ketawa sih?
3: Enggak. Olahraganya saya lari.
0: Lari ya.
3: Enggak lah, jogging aja jogging.
0: Jogging ya.
3: Jogging sama
1: renang. Olahraga paling murah meriah dan sehat.
0: Iya, tahu.
3: Oh, kita tuh denger tuh.
0: Suka yang murah-murah. Lagu kalau lagu apa nih?
3: Lagu favorit ya. Kayaknya lagunya Ita ya.
1: Cintaku pada.
0: Karena video klipnya dikerjain sama Krisinyal, bukan? Oh, gimana? Lah enggak ya, kan sama. Enggak sama penciptanya.
1: Salah satu versi Cintaku pada ada berapa versi? Salah satunya ada yang dikerjain sama Krisinyal. Ada.
0: Penyanyi hits gitu ya, video klipnya banyak ya.
3: Salah satunya.
1: Salah satunya kan tadi
0: bilang. Oh, iya. Oke. Okay. Kita ke Samarinda dulu. Ada Ari, selamat malam Bang Ari.
1: Selamat malam Mas Ari.
6: Ya.
0: Silakan Mas Ari, apa yang mau ditanyakan?
6: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda?
1: Mas Julian.
0: Emang ada apa di Samarinda? Kok disuruh ke Samarinda nih?
1: Iya Mas, tunggu yang undang kan?
0: Tunggu diundang ya Ari ya. Jadi silakan dipersiapkan undang. Ada Mbak Ita juga, mungkin kita juga akan diundang.
1: Ada hostnya juga Mas Ari. Gitu ya Mas Ari ya.
0: Oke, itu aja. Siap, terima kasih Ari di Samarinda. Kita ke Bogor, halo selamat malam.
1: Teteh kesayangan
0: Bu Dinda. Lah kok gak ada suaranya, salah. Teteh Dinda.
7: Selamat malam Yudi Ismahni, Mbak Yusya Purnamusari.
1: Iya, Tete.
7: Luang rindu, luang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
7: Okay. Kakeknya
1: Julian sama kakeknya
0: Idang Rasidi
1: adalah kakek-kakek. Bener kan, Teh?
7: Iya, Tete ketawa sendirian gitu
0: ya. Ya harusnya diajak dong orang se-RT, kenapa sendirian?
7: Udah di dalam rumah sendiri, oh, udah
0: siap.
1: Iya, Teh, silakan, Teh.
7: Pak Julian, selamat malam.
3: Selamat malam, Tete, Gelis. Iya,
7: kumaha damah.
3: Aduh, Pangestu.
0: Kumaha damah apa dong jawabannya?
3: Rampes.
0: Seriusan?
1: Rampes. Bener kan, Teh? Rampes.
3: Gimana jalan, Teh? Gimana, Teh?
7: Pangestu boleh.
3: Kenapa?
7: Pangestu boleh.
3: Oke. Okay. Teteh udah denger lagunya belum?
1: Yang terbaru, Teh.
3: Udah ya?
7: Iya, sudah. Nah, itu yang mau teteh tanya tuh.
3: Apa tuh? Ya.
7: Waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar, take one langsung lancar atau take two baru selesai?
0: Bukan take one kalau Abdo tapi ya pempek nih kayaknya.
7: Take one.
0: Nanti dijawab. Oke, nanti dijawab ya, Teh ya.
7: Kadang-kadang kan segala sesuatu suka ada kendala gitu ya,
3: pasti
7: hilang fokus apa gitu. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Karena lagu tadi apa, pernah menunggu,
3: aku
7: apa?
3: pernah menunggu Teteh pernah menungguku,
7: pernah menunggu. Itu aku dinikmati malam sendirian tuh asik gitu.
3: Nanti malam diputar terus nih kayaknya.
1: Diputar terus nih.
3: Amin. Siap. Hatur nuhun ya, Teteh.
7: Rilisan lagi yang terbaru lah, yang baru-baru
3: nanti
7: lagi.
3: Nanti di sama Ita kita rencananya.
1: Siap. Kita juga. Iya. Terima kasih Tetehku Hanupis.
7: Buat produser Ruang Rindu.
3: Siap.
7: Salamnya itu dan Bapak Rahmat Abdullah tadi ya di Jember ya.
0: Oke.
7: Untuk host Pro 1 RRI Nabire, ada Kakak Manu di sana. Dan untuk Abang Jordi di Jayapura.
0: Terima kasih ya, Teteh Dinda.
7: Dari Teteh itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye-bye.
0: Ini tadi kan kita ngomongin Taekwon ya. Ada yang punya Taekwon di telepon lo.
1: Oma Ana di Palembang. Selamat malam Oma.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
8: Malam Ita Purnama Sari. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
8: Mas Yunis, mana ada toko?
0: Ya. Kemana aja sih? Gak pernah telepon lagi. Kirain ngambek sama
8: masuk,
0: aku.
8: Mas Yudi.
0: Oh gitu.
1: Sudah rindu ini semua dengan Oma nih.
8: Sampai keriting ini jari loh.
0: Ya ampun. Oke. Nanti di smoothing.
1: Jarinya di smoothing, Teh.
0: Teh.
1: Iya, Oma.
0: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian Dekrita?
1: Silakan Oma.
8: Oke. Selamat malam.
3: Malam. Dekrit presiden ya. Oke.
8: Okay. Iya, dekrit presiden ya. Tadi kayaknya dengar orang itu uang kita ya.
3: Uang kita galo. Dari nyokap, dari ibu.
8: Oh, ibu Palembang.
3: Iya.
8: Bapak
3: dari Bangka Belitung.
0: Kakek?
8: Oh,
0: ditanyain semua. Siapa tahu temennya Oma Ana ya kan.
3: Semua ditanyain ya. Oke.
8: Iya dong. Kan kita dengar kabarnya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Ana tinggalnya di Prabomuli.
3: Oke.
8: Gimana yuk? Kapan ke Prabomuli ya?
3: Kapan ya?
1: Tinggal tunggu undangan.
3: Nah tuh, tinggal tunggu undangan nih, produsernya ada di sini ya.
0: Siap.
3: Manajer saya.
8: Iya, Pak. Yudi Israel. Mudah-mudahan mudah-mudahan lah monitor itu wali kota ya.
9: Iya,
8: lancar
9: lah itu.
8: Lama-lama Pak Ajar lah, diundang dong.
9: Wah, iya siap. Amin.
8: Iya deh, pertanyaannya nih, cuma satu aja sih. Bagaimana mengatasi kalau pamannya lagi nyanyi itu liriknya salah gitu. Gak apa-apa gitu deh gitu ya.
0: Siap, ditunggu ya.
8: Oke, tetap maju, sehat selalu, sukses selalu.
9: Amin.
0: Siap ya.
9: Makasih ya Yuli.
8: Makasih Mbak Ita, Mbak Yudi.
0: Tiga orang ya.
8: Kirim salam ya.
1: Siap.
8: Kirim salam untuk Mas Ito yang ada di Palembang. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI semua segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya?
0: Karena belum ngirim pempek ke sini jadi belepotan.
8: Iya, sontari ada kedengaran teon-teon gitu. Pertanyaan satu lagi deh.
9: Apa?
8: Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama teon gitu?
0: Wah, itu ya.
9: Bukan suka lagi.
8: Siap.
1: Semuanya.
9: Yo.
8: Salam-salam sehat semuanya.
9: Amin. Sama-sama.
8: Terima kasih.
1: Oke, Om. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancar kah atau berkali-kali take?
9: Ya kalau nggak mungkin juga sekali take ya, karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Jadi kalau memang yang nggak pas jiwanya, maksudnya nggak sesuai, nggak sesuai kita pasti ulang. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dilaksanakan lancar. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
1: Tapi intinya satu shift kelar ya.
9: Satu shift itu
1: ada 6 jam.
0: Ya Allah, kalau 6 jam gak kelar hari gini gitu kan.
1: Ya maksudnya sama musiknya. Mas Yudi.
0: Ya kan saya masih baru di industri musik Indonesia. Sian deh.
9: Bukannya muter-muter yang ituin kaset dulu.
0: Oke, pertanyaan yang lainnya, gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik, pernah nggak sih?
1: Ini maksudnya di panggung atau di mana?
0: Ya di panggung di mana? Ya kalau nyanyi sendiri mah ya nggak mungkin lah.
1: Sekarang ini ada itu.
9: Ada
1: ya?
9: Matador ya.
1: Ada
0: matador.
9: Biasanya ada matador gitu.
0: Jadi kalau enggak, tapi pernah nggak? Kalau zaman dulu mungkin ya.
9: Oh enggak, justru zaman dulu enggak pernah lupa. Enggak
1: pernah lupa ya?
9: Enggak pernah lupa.
1: Seiring
0: bertambahnya usia.
9: Tapi enggak boleh kalau kita nyanyi ya, pasti ada.
1: Nyanyi profesional tuh harus
9: hafal.
1: Hafal dimanapun dan sama siapapun ya.
0: Oke. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kah atau tekwan?
9: Ya iyalah
0: ya kan.
9: Iya kan.
1: Enggak cuma apalagi anak juga seneng lagi.
9: Apalagi dikirim ke sini ya.
1: Apalagi gratis, woi.
0: Ya Allah. Oke. Lanjut kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati. Perasaan ibu-ibu semua ya. Bu Fatmawati.
1: Selamat malam Bu Fatmawati.
0: Oh, terputus. Ya sudah. Kita karena tadi
1: dengerin lagi yuk.
0: Kalau salah satu lagu male voice yang mau diputerin yang mana?
1: Yang mana? Di antara 4 tadi yang disebut.
9: Itu. Untuk Musahabat boleh?
0: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
1: Boleh aku yang request Putri Biru.
9: Ku Punya Cinta boleh.
1: Yaudah.
0: Ku Punya Cinta. Oh ya udahlah ya,
1: ditungguin aja. Kali ini kita ikutin yang punya lagu aja deh.
0: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Yudis Maya dan Julian De Krita.
0: Karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp. Ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian, selamat malam.
1: Siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Kembali di
0: salam juga buat Mbak Beni Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, makasih. Lanjut Iki, Mbak. Kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke. Okay.
1: Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari. Dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes.
0: Begitu ya. Siap, terima kasih. Lah, ini tadi barusan telepon kok diterima, diputus. Ya sudah. Terus kita
1: ada siapa lagi?
0: Ada Zepta
1: di Panam, Pekanbaru.
0: Pekanbaru. Oke, apa nih, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita, dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah Mas
1: Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya? Oke.
1: Wah, aku kan 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
1: Aduh.
2: Kalau umur enggak usah ya.
0: Enggak usah ya. Oke. Okay.
1: Tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon, Mbak Ita. Kita
1: selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa ini?
3: Om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa, oh,
0: Elsa dari NTT. Selamat malam, Elsa.
1: Jarang loh kita
3: telepon dari NTT ya. Om-om dan tante-tante.
0: Iya, selamat malam juga, tante.
1: Tante Elsa, enggak. Dek Elsa, apa kabar Dek Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik.
1: Kabar Tante baik.
3: Ita, saya ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya dulu, apa yang bisa coba? Lagunya Tante Ita apa yang bisa?
3: Cintaku pada.
1: Wah, pintar.
2: Luar biasa.
1: Keren-keren.
3: Ya,
1: oke. Okay. Elsa, ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan sama Om
3: Julian?
1: Saya ini
3: seorang disabilitas, Tante.
0: Oke, siap.
1: Oke, Elsa.
3: Ya, saya tidak bisa melihat. Kalaupun kita video call, mungkin om-om sama tante-tante lihat saya, tapi saya tidak bisa melihat om dan tante yang ada di RRI Jakarta.
1: Gak apa-apa Elsa, siap.
0: Terima kasih Elsa.
2: Berarti selalu mendengarkan ya. Tadi udah dengerin lagunya juga ya.
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama Om Julian. Om Julian, boleh gak saya bertanya sedikit?
0: Boleh, silakan Om Julian.
3: Mulai belajar, mulai manggung, terus mulai punya album perdana itu dari
1: kapan?
3: Tahun berapa?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Ditungguin Elsa.
3: Ya, karena saya juga hobinya sama musik.
1: Mantap.
3: Suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, soalnya Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong Cintaku Padamu tadi.
0: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
1: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh enggak tante sama om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi Cintaku Padamu refrennya? Yuk.
3: Cintaku padamu takkan berubah walau di kelam waktu, biarlah kan kusimpan dalam hati cinta yang tulus ini.
0: Yeay. Terima kasih Elsa.
3: Salam dulu Om.
0: Silakan tiga orang ya.
3: Salam-salamnya untuk yang pertama, untuk semua kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur. Di sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
1: Oke, Elsa.
0: Oke, terus?
1: Ada siapa lagi?
0: Udah, gitu ya.
3: Yang kedua, untuk semua pendengar RRI di mana saja berada, di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia.
0: Terima kasih, Elsa.
3: Yang ketiga, untuk om-om dan tante yang lagi bertugas serta bintang tamunya.
0: Terima kasih.
3: Salam kenal saja dari Elsa Maria, seorang disabilitas netra dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Dingin Bajawa Flores.
0: Di Bajawa. Terima kasih, Elsa. Lanjut, kita ke Manado kembali, ada Bu Fatmawati. Selamat malam.
1: Selamat malam, Bu Fatmawati.
4: Selamat malam. Assalamualaikum, Ita cantik.
0: Waalaikumsalam.
4: Apa kabar kalian berdua?
0: Baik.
4: Iya.
1: Silakan, Bu Fatmawati.
4: Juga ketemu ya. Salam kenal ya, Mas Julia.
2: Iya, salam kenal kembali, Ibu Fatmawati.
4: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi, ya... Saya dengar pernah ke Manado ya, ke Sulawesi Utara. Saya penasaran, kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu?
0: Oh, oke. Okay.
4: Ya,
0: siap.
4: Ya. Mas Yuri, salam dong, boleh silakan.
0: Selamat tiga ya.
4: Iya, tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado. Ibu Ike, apa kabar Ibu Ike, Darsono, Mamuaya, tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga, ada Bang Leman, apa kabar? Oma Ana, juga ada Bang Mali. Itu aja ya, Mas Yati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa?
1: Mas Julia.
0: Waktu itu.
2: Waktu itu tahun kalau
0: manggung-manggung dulu manggung.
2: Manggung. Kalau manggung sih dari tahun berapa ya? 90-an kali ya.
0: 90-an ya.
1: Iyalah pasti.
0: Tahun 90 ya.
1: 90-an.
0: Oke.
1: Oke, apalagi tadi pertanyaannya, Mas?
0: Album perdana.
2: Album perdana. Iya, album perdananya
1: itu, sama Melvis ya, atau solo?
2: Kalau solo, ada solo, ada trio juga soalnya. Jadi
1: itu tahun berapa, Mas?
2: Tahun 95 ya. 95-96 ya kalau nggak salah.
1: Nah, itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
0: Oke, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin karena tadi ada yang request bidadari yang terluka ya.
1: Padahal sekarang gak lagi terluka, lagi bahagia.
0: Nah, emang waktu itu lagi terluka, emang enggak kan?
1: Terluka.
0: Ya sudah lah ya.
1: Ya sudah lah.
0: Tahun 97 dari Ita Purnamasari.
1: Bidadari yang terluka.

0: Kemarin, hari ini, dan esok, lagu yang dibawakan oleh K3, di mana Julian De Krita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Iya. Personil apa? Ini
1: hanya untuk
0: project ini aja atau project masih Ramadan banyak atau lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuma beberapa ini aja, bukan project berkepanjangan.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya?
2: Bukan.
0: Oh siap. Iya sudah. Sebelum kita terima penelpon
1: kita
0: kembali,
1: harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh iya dong.
1: Masih ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam.
1: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bufendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nia Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan Saumlaki.
1: Selamat malam semuanya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawa, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temina, Buan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya. Selamat malam.
1: Maluku, Ayu.
0: Ayu.
1: Selamat malam, Ayu.
3: Selamat malam, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rindu, Rind

0: Siap.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu pertanyaannya.
1: Ya.
2: Silakan Ayu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bang Julia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayu.
1: Iya, tadi sudah mulai pertanyaan tentang lagunya Bang Julian, tapi saya mau tanya sama Bang Julian, kan saya bernyanyi ada juga profesi sebagai host ya.
3: Oh iya, kok tahu?
1: Apakah masih di IG-nya gitu?
3: Oh di IG-nya.
1: Iya, apakah sama saja masih sebagai host gitu?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Biar fokus sama penyanyi aja gitu ya.
0: Siap.
3: Oke.
1: Ya, selalu buat Bang Julian dan saya menyapa, terima kasih buat Pak Benijo, Pak Rinde, sama Pak Udirektor.
0: Oke,
3: makasih ya.
2: Okay.
0: Ayu ya. Makasih yuk. Dari Ayu kita ke Lampung, ada Bang Leman.
2: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
2: Siap.
4: Ita Ismail. Ya. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
3: Iya betul.
4: Lengkapnya.
3: Betul.
4: Iya, saya baca di video TikToknya tuh lagu-lagunya itu.
0: Oke, siap.
4: Yang pakai baju yang saat malam ini pakai baju hitam putih pakai topi kacamata gitu.
3: Sedap.
4: Ya saya sambil menelpon sambil menonton gitu aja.
0: Oke, siap.
4: Jadi masih Bang Baita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya. Gini Bang Julian.
3: Yes.
4: Ini saya bertanyakan. Adakah halo juga selamat malam. Gini Bang Julian, apa anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu?
0: Oke. Siap.
4: Sebagai penyanyi, MC dan host yang saya baca ini.
0: Oke.
4: Di video di ini yang dikatakan di kaca. Apanya ini?
0: Itu aja.
4: Yang kedua, apakah Bang Julian juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Panembang ataupun lagu
2: daerah?
0: Lagu daerah lah ya.
2: Lagu daerah asalnya.
4: Jadi ya, betul okay. Bang Mas Yudi.
0: Oke. Okay.
4: Oh, gitu aja Mas Yudi. Salam.
0: Terima kasih.
4: Salam balik tadi. Untuk Ibu Fatmawati, Mahado, Bapak Ahmad Abdullah, Bung Benijo di Manado dan yang juga ada di Selampung semuanya tanpa kecuali khususnya di tangga kota Agung Lampung Mas Budi.
0: Terima kasih.
4: Selamat malam.
0: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa langsung dijawab, dua-duanya hampir mirip ya. Masih nge-host enggak? Kemudian putra-putrinya ada yang mengikuti jejak Julian De Krita.
3: Okay. Kalau host masih sampai sekarang kebetulan ada beberapa acara juga selain host juga master of ceremony untuk wedding dan juga rups gitu IPO dan untuk mengikuti jejak anak saya itu mungkin ada feeling ininya punya apa namanya punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus cuman dia lebih ke arah olahraga ya jadi bola gitu basket gitu jadi senangnya di olahraga bola basket futsal pokoknya jenis-jenis olahraga
0: Iya. Pernah bawain lagu daerah kah?
3: Lagu daerah sih pernah bawain ya cuman kalau untuk rekamannya belum.
0: Okay.
2: Di panggung ya. Saat show.
3: Banyak lagu-lagu daerah.
0: Okay, siap. Kemudian ada dari WhatsApp Tawan di Singaraja Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi dan Mas Julian.
3: Yes.
0: Lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya. Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep ingin menyapa Mbak Ita Purnama Sari. Sama-sama Jawa Timurnya. Kalau kami
2: Sumenep, Baita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
0: Oh iya tak?
2: Asalnya dari Kediri ya.
0: Baita
2: lahir dan besar di Surabaya.
0: Taubat lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S Jakarta,
2: Bapak Juwati Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
0: Matur sakalangkong. Siap. Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
2: Kediri.
0: Oh Kediri ya.
2: Kediri.
0: Ya tapi bisa Kediri bisa Kendari juga ini singkatan.
2: Salam kenal kembali untuk Rini.
0: Rini. Tomboy ya Rininya.
2: Itu film Mas.
0: Film ya. Aku Dayang di Sintang bolehkah saya ikut berakung telepon? Waduh. Boleh. Dari tadi semestinya ya. Lanjut ada Waalaikumsalam salam dari kenal Mandar, dari Mandar Sulawesi Barat Said Sidan. Tolong dibaca chatku Kak. Sudah.
2: Ini sekarang kita lagi baca.
0: Ya sudah kalau begitu next project apa yang akan dikerjakan Julian Dekrita.
2: Mungkin di tahun akhir tahun ini atau di tahun 2027.
0: Mau reuni dengan grup lamanya mungkin.
3: Kayaknya jadi dari tadi
0: kan
3: ini.
0: Kan grupnya ada Katigas. Ya ada Azra. Kan tadi ini gimana sih? Ada Katiga lo grupnya lo. Siapa tuh dengan Katiga reuni?
3: Baiklah.
0: Ah, satu lagi yang sama Rita dinakan dia apa namanya?
3: Apa? Itu.
2: Sama Sarwana.
3: Aras,
2: dengan Rita dan Sarwana. Oke,
3: kalau program-projectnya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya, jadi lagu single album juga.
0: Boleh dibocorkan dari sini ya.
2: Siapakah duetnya teman?
3: Oh belum nanti, pokoknya
0: surprise ya.
2: Surprise.
0: Jangan-jangan kita pernah ngasari, pura-pura nggak tahu.
2: Ya lo, jangan-jangan lo.
0: Jangan ya kan.
3: Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
2: Oke.
0: Ya sudah kalau begitu. Sekali lagi selamat dan sukses untuk
2: Julia.
0: Oh iya, kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana dengerinnya? YouTube-nya di mana?
2: Boleh di spill akunnya Julian.
3: Oke, yang mau dengerin ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Maksudnya
2: di seluruh platform ada.
3: Iya, di seluruh platform ada.
2: Di YouTube?
3: Di YouTube ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian Dekrita. Itu udah langsung kebuka semua dan pokoknya di semua platform.
2: Sukses terus ya Julia.
3: Amin. Terima kasih kita juga, Yudi juga. Mau sukses ya.
0: Siap kalau begitu.
2: Gak berasa mas.
0: Berasa.
2: Udah capek,
0: udah ngantuk.
2: Maklum mas.
0: Apa?
2: Lah kan sampein di situ tuh wir mas. Tak bales ya.
0: Bales. Ya sudah. Kalau begitu kita pamit. Sampai bertemu kembali. Saya Yudi Ismail.
2: Kita Pramasari.
3: Saya Julian Dekrita.
2: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

0: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

Marjati, atau yang dikenal dengan Ratu Samban, mungkin banyak yang belum mengenal sosoknya. Gelar pahlawan anak negeri atau pahlawan nasional sudah selayaknya disematkan kepada tokoh Bengkulu yang satu ini. Betapa tidak, pemerintah kolonial Belanda terus memburu Ratu Samban sejak peristiwa gugurnya dua pejabat kolonial pada tahun 1873. Dua pejabat kolonial ini, masing-masing Half van Amstel dan Controller Carstens, didampingi 4 orang Depati Negeri 9, menyeberangi Sungai Bitunan menggunakan rakit. Saat itu, salah satu Depati yang mendampingi ialah Marjati. Dan dengan menggunakan parang tajam, Ratu Samban berhasil melakukan pembantaian terhadap dua pejabat kolonial ini. Kolonial Belanda sendiri tidak mudah untuk memburu Ratu Samban karena masyarakat lebih memilih tutup mulut ketika kolonial mencari keberadaannya. Ini disebabkan kepemimpinan Ratu Samban yang merakyat dan membaur dengan rakyat dan selalu memperjuangkan kepentingan rakyat. Sehingga Belanda juga kesulitan membedakan antara pemimpin yang dicari dengan rakyat biasa. Pada tahun 1889, Belanda mengeluarkan maklumat ke seluruh negeri akan memberikan hadiah yang besar kepada siapa saja yang dapat menangkap Marjati atau Ratu Samban. 24 Maret 1889, pada tengah malam, Ratu Samban ditangkap dan dieksekusi di atas rakit, sebagaimana dua pejabat Belanda dieksekusi oleh Ratu Samban, dan dia dimakamkan oleh masyarakat di Desa Bintunan, Kecamatan Batiknau. Ratu Samban adalah gelar yang diberikan kepada seorang pasirah oleh tua-tua masyarakat di Desa Bintunan, Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 1874. Tanda penghargaan dan penghormatan itu diberikan kepada Marjati yang dinilai telah berhasil membela kepentingan rakyat dan sekaligus telah berhasil membunuh dua orang penguasa kolonial Belanda. Saat ini, nama Ratu Samban diabadikan sebagai salah satu kecamatan yang ada di kota Bengkulu dan salah satu universitas yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara.

0: Pro 1 FM.
1: Pendengar, buah pisang dikenal sebagai salah satu jenis makanan yang baik bagi kesehatan. Buah dengan tekstur lunak ini memiliki kandungan gula yang sehat, serat alami, dan sejumlah nutrisi yang ternyata bisa membantu mengatasi berbagai penyakit, pendengar. Bahkan beberapa studi menunjukkan efektivitasnya lebih manjur daripada konsumsi obat. Nah, lalu penyakit apa saja yang bisa diatasi dengan pisang ini? Nutrisi yang terkandung pada buah pisang dapat dimanfaatkan untuk mencegah hingga membantu mengatasi berbagai penyakit, diantaranya bisa mengurangi nyeri haid, menurunkan tekanan darah, hingga mencegah risiko penyakit jantung. Melansir laman NDTV, mendengar efektivitas pisang untuk mengobati penyakit tersebut bahkan dianggap lebih manjur daripada minum obat. Ada beberapa khasiat pisang jika dikonsumsi secara teratur untuk mengatasi beberapa penyakit seperti mengatasi nyeri haid. Pisang kaya akan vitamin B6 yang memiliki efek positif ya pada berbagai gangguan yang kerap dialami wanita yang sedang menstruasi, pendengar. Yang kedua, tekanan darah. Salah satu manfaat yang bisa didapatkan saat rutin mengkonsumsi pisang adalah membantu mengatur tekanan darah. Hal ini dikarenakan pisang mengandung potasium yang dapat menurunkan tekanan darah, pendengar. Menurut ahli medis, konsumsi pisang setiap hari bisa mengurangi risiko penyakit yang diakibatkan tekanan darah tinggi seperti jantung dan penyakit kardiovaskular lainnya. Yang ketiga, depresi. Protein yang disebut triptofan pada pisang juga dapat membantu melepas hormon serotonin di dalam tubuh. Hormon ini berperan dalam memberikan perasaan bahagia dan senang. Kadar pektin pada pisang dapat membantu menjaga sistem pencernaan yang lebih baik, pendengar. Mengatasi sembelit, ya. Kandungan itu juga membantu tubuh dalam mengeluarkan racun merugikan. Sementara itu, kandungan serat pada pisang juga dapat bersifat sebagai pencahar yang bisa mengatasi sembelit secara alami daripada konsumsi obat. Selanjutnya, gangguan jantung. Sebagai buah yang mengandung potasium tinggi, pendengar, pisang juga baik dikonsumsi bagi penderita gangguan jantung. Kandungan potasium itu dapat membuat detak jantung kembali normal, sekaligus menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh.

0: Pro Satu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, sejumlah orang menganggap obat simvastatin aman diminum tanpa perlu petunjuk dokter karena tersedia di apotek. Namun, tahukah Anda bahwa minum obat simvastatin itu dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya bagi kesehatan, pendengar? Untuk diketahui, simvastatin adalah obat penurun kolesterol tinggi, ya. Ini dilansir dari NHS. Obat golongan statin ini biasanya diresepkan dokter untuk menurunkan risiko serangan jantung dan stroke akibat kolesterol tinggi. Selain itu, obat ini juga jamak diresepkan untuk orang yang punya faktor risiko penyakit jantung, penderita rheumatoid, artritis, dan diabetes tipe 1 serta 2. Efek samping minum obat simvastatin secara sembarangan. Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembangan Obat Tradisional dan Jamu Indonesia, Dr. Ingrid Tania MSI, menjelaskan efek samping minum obat simvastatin secara sembarangan bakal terasa dalam jangka panjang, pendengar. Dalam jangka pendek tidak menimbulkan efek buruk, ya. Tidak menimbulkan efek buruk. Yang dikhawatirkan justru efek jangka panjang, misalnya nyeri otot, sindrom kerusakan dan kematian jaringan otot rangka, gangguan pencernaan, sampai gangguan fungsi liver. Menurut Ingrid, biasanya orang minum obat simvastatin setelah makan makanan berlemak jenuh atau mengandung kolesterol tinggi. Setelah mengkonsumsi asupan tersebut, orang jadi merasakan gejala seperti leher tegang, pusing, begah, dan mual, ya, yang belum tentu terkait tanda-tanda kolesterol tinggi, pendengar. Ingrid menjelaskan proses metabolisme lemak menjadi kolesterol itu membutuhkan waktu beberapa saat, bukan dalam hitungan menit, seperti gejala yang biasanya dirasakan orang yang makan asupan tinggi lemak jenuh. Meskipun demikian, tanda-tanda kolesterol tinggi terkadang juga bisa berupa keluhan seperti tadi, ya. Namun Ingrid mengingatkan bahaya gejala yang tidak terasa lalu menimbulkan timbunan plak menyumbat pembuluh darah arteri penyebab penyakit jantung koroner. Jadi yang tidak terasa ini yang justru lebih berbahaya karena ujung-ujungnya bisa serangan jantung, pendengar. Direktur Pasca Sarjana Universitas Yarsi, Profesor Chandra Yoga Aditama berpendapat efektivitas minum obat simvastatin untuk menurunkan kolesterol tinggi tidak bisa instan. Simvastatin itu baru berhasiat kalau dikonsumsi rutin, pendengar. Jadi nggak benar kalau pagi banyak makan berlemak dan langsung minum simvastatin, sorenya dianggap kolesterolnya turun. Itu tidak benar, ya. Sosok yang pernah menjabat sebagai Direktur Penyakit Menular WHO

WHO Asia Tenggara itu menyebut jika seseorang sudah didiagnosis dengan penyakit kolesterol tinggi, dokter biasanya juga meresepkan obat lain, menganjurkan penderita menjalani pola makan tepat dan sehat, serta rutin olahraga. Untuk mencegah efek samping minum obat simvastatin secara sembarangan, ia juga menyarankan orang minum obat ini tanpa petunjuk atau rekomendasi dokter. Tentang efek samping, maka semua obat yang harus dengan resep dokter seperti simvastatin tentu baru boleh diminum kalau dianjurkan oleh dokter. Bukan self-medication. Ya, maksudnya jangan self-medication. Itu yang dikatakan Ingrid Peringatan.

Sumbangsih Bengkulu meniti jalan menuju kemerdekaan Indonesia memang tidak bisa dihilangkan. Karena itu, di Bengkulu terdapat cukup banyak wisata sejarah. Jauh sebelum Bung Karno diasingkan di Bengkulu, dulu seorang Pangeran Ali Bashyah Prawira Diraja atau yang lebih dikenal dengan Sentot Ali Bashyah diasingkan di Bengkulu pada tahun 1833. Dia adalah seorang panglima perang pendukung Pangeran Diponegoro pada Perang Diponegoro. Setelah kekalahan Pangeran Diponegoro, Sentot dan para pengikutnya dimanfaatkan oleh Belanda untuk memerangi kaum Padri di Sumatera Barat. Karena dianggap bersimpati terhadap perjuangan kaum Padri, akhirnya Sentot Ali Bashyah dibuang hingga akhir hayatnya di Bengkulu. Beliau wafat pada 17 April 1885. Makam Sentot Ali Bashyah terletak di komplek pemakaman umum dan dikelilingi pagar tembok dan berpintu besi. Gapura pintu gerbang berbentuk kerucut, di dalamnya terdapat bangunan beratap dan di atas makam dihiasi dengan pilar seperti pintu gerbang. Dan terdapat ruang terbuka untuk pengunjung yang ingin berziarah. Hingga sekarang, makamnya dapat dikunjungi di Bengkulu, dikenal dengan makam Sentot Ali Bashyah. Tempat ini menjadi satu di antara banyaknya wisata sejarah di Bengkulu.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Fenomena pemanasan global dan menipisnya lapisan ozon akibat peningkatan emisi gas rumah kaca secara berlebihan di atmosfer melalui penggunaan bahan bakar fosil, deforestasi, dan aktivitas manusia lainnya telah berdampak negatif bagi keberlanjutan ekosistem pesisir dan lautan. Di antaranya, komunitas terumbu karang mengalami pemutihan sehingga menurunkan produksi perikanan karang. Meningkatnya radiasi ultraviolet B yang masuk ke perairan sehingga menghambat proses fotosintesis dan pertumbuhan fitoplankton sebagai produsen primer dan penyerap CO2 terbesar di perairan laut. Terancamnya hewan laut dari kepunahan akibat meningkatnya suhu dan penurunan salinitas perairan laut. Naiknya permukaan laut akibat mencairnya es di kawasan kutub bumi dapat merendam kawasan pesisir dan menenggelamkan pulau-pulau kecil. Semuanya berpotensi mengancam keberlangsungan ekosistem pesisir dan lautan sebagai penyangga kehidupan manusia. Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: happy end.
1: Pancasila sebagai ideologi bangsa telah terbukti sebagai pohon bangsa yang kokoh dan sakti dari berbagai gangguan selama 72 tahun berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Pancasila, satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Abadilah Pancasila, jayalah Indonesia. Pro 1 RRI Bengkulu, mobile application RRI Digital.

92,5 FM persatukan lagi berbas dan inspirasi pukul 23 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami hadirkan renungan malam ke ruang dengar Anda untuk hari ini bersama rekan Intan Nopriza. Jangan kemana-mana, tetap di persatuan hari Bengkulu.

Selamat malam pendengar. Jangan terkecoh dengan keberhasilan seseorang. Di balik kejayaan, selalu ada jalan panjang yang berisikan catatan perjuangan dan pengorbanan, keringat dan kepayahan. Tak ada jalan pintas untuk sebuah kesuksesan. Bila kita terpesona pada kenyamanan yang diberikan oleh kesuksesan, kita bisa lupa dari keharusan untuk berupaya. Namun, bila kita terkagum pada ketegaran seseorang dalam berusaha, maka kita telah menyerap sebuah energi kekuatan, keberanian, dan kesabaran. Pohon besar mampu menahan terjangan badai karena memiliki batang dan akar yang kokoh. Belasan tahun diperlukan untuk menumbuhkan dan melatih kekuatan. Bulan demi bulan, hujan menguatkan jaringan kayunya. Tahun demi tahun, pohon-pohon besar lain melindungi dari terpaan hujan. Tak ada hitungan malam untuk mencetak sebongkah batang yang tegar. Tak ada hitungan siang untuk menumbuhkan akar yang kekar mencengkram bumi. Hanya dengan kesabaran, kita bisa meraih keberhasilan. Tumbuhkanlah kesabaran, bukan sekedar kecepatan meraih sukses. Saat kita ditimpa musibah, lalu hati ikhlas menerimanya tanpa ada sumpah serapah yang mengiringi, itulah sabar. Sabar adalah ketika hati tetap sejuk walau di bawah terik matahari dan di tengah hamparan gurun. Sabar adalah kunci hidup tenang dan aman. Tenang dalam menyikapi ujian, aman dari bisikan-bisikan menyesatkan saat menjalani ujian. Jangankan sesama manusia, Allah pun jatuh cinta pada orang yang memiliki kesabaran. Pendengar, ibarat jamu, kesabaran itu pahit rasanya saat baru mencicipi. Namun, lama-kelamaan ia akan berbuah manis. Artinya, jamu pahitnya hanya terasa di mulut, sedang manisnya menjalar ke seluruh tubuh. Begitu juga dengan sifat sabar. Ia akan terasa sangat pahit di awal cerita, namun manis di akhir jua. Sungguh beruntung orang-orang yang bisa menahan gejolak jiwanya dan bersabar dalam setiap takdir yang menimpanya.

Berikir di mana-mana berada. Dengan ini sesama tukang tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Kita jumpa kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 92,5 MHz. Saya Haryanika dan segenap kru yang bertugas untuk hari ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, Program 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh wilayah Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada yang bisa menjangkau siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuhan mengudara melalui FM 98,8 MHz. Kembali mengadakan siarannya untuk edisi hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Tentu dengan berbagai rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk Anda dari pagi, siang, sore, hingga malam hari. Untuk itu terus bersama kami, karena kami sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Pendengar, kembali bersama kami di FM 98,8 MHz Radio Biru Insya Bintuhan, di udara bangun peradaban yang kami pancarkan dari kawasan Pondok Pusaka Bintuhan. Masih bersama saya dan Sirat kesempatan pagi hari ini. Di lintas pagi ini berbagai rangkaian acara telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya tepat pukul 5:15 nanti kita ikuti religi pagi bersama Pro 1 Bengkulu. Lanjut tetap bersama Pro 1 pukul 6 nanti kita ikuti warta berita daerah. Dan pukul 7 seperti biasa dengan informasi teraktual, informasi-informasi menarik dari Jakarta yang terangkum dalam warta berita pukul 7 Pro 3 Jakarta. Pukul 8 seperti biasa kita ikuti dulu menyapa pagi Bengkulu. Dan akhirnya kebersamaan kita berakhir tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Itu pendengar rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Sambil kita menyaksikan atau sambil kita menunggu religi pagi, lagu-lagu pop islami kami hadirkan untuk Anda kesempatan pagi hari ini. Baik, dari kawasan Pondok Pusaka kami ucapkan selamat mendengarkan, selamat mengikuti acara demi acara dari kami RRI Bintuhan.
0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد Para pendengar Religi Pagi atau Sentuhan Iman RI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara Religi Pagi yang dulunya kita kenal dengan acara Sentuhan Iman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar Religi Pagi RI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang akhlak kita terhadap manusia. Kalau akhlak kita terhadap Allah itu jelas, bagaimana kemudian kita harus menjadi seorang hamba yang senantiasa taat dan patuh dimanapun dan dalam kondisi apapun. Tapi berbicara masalah akhlak terhadap manusia, di dalam surah ke-68 ayat ke-4 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma fis samawati wal ardh wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu 'alimun bizatis sudur. Yang mengetahui apa yang di langit dan di bumi dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan Allah Maha mengetahui segala isi hati. Bicara masalah akhlak itu tidak terlepas dari hati kita manusia. Ketika hati kita mampu kita kelola dengan baik, maka insya Allah kita akan menjadi pribadi yang senantiasa taat kepada Allah dan cinta kepada sesama manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan makhluk Allah yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak kita. Innama bu'ithtu liutammima karimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Allah, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Apa itu akhlaknya ya? Yang kita kenal jujur, ya, sabar, pemaaf, ada juga tawadu, amanah, ya, lemah lembut dan sebagainya. Itu semua adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikenal sebagai as-siddiq, orang yang benar. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah, mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Surah ke-49 ayat ke-15. Jelas di sini bahwa orang-orang mukmin itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Amanu billahi wa rasuli. Beriman kepada Allah, juga beriman kepada Rasul-Nya. Beriman artinya percaya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya kepada Rasul-Nya Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya adalah orang yang beriman itu tidak ragu-ragu dan mereka senantiasa berjihad tidak hanya dengan jiwa tapi juga dengan harta. Kalau dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjihad dengan angkat pedang, angkat senjata, maju ke medan perang, tapi sekarang kita sebagai seorang muslim, bagaimana kita untuk berjihad dengan harta kita? Mari kita berjihad untuk menyelamatkan fakir miskin. Mari kita berjihad
untuk menyelamatkan orang-orang yang tidak punya kemampuan secara finansial. Mari kita berjihad untuk menjadikan Provinsi Bengkulu sebagai provinsi yang religius, provinsi yang senantiasa dekat dengan Allah, provinsi yang senantiasa dicintai oleh umatnya. Ya, bagaimana kita menjadikan para hafiz dan hafizah itu lebih kita muliakan, para qura itu lebih kita muliakan di provinsi yang kita cintai ini. Maka insyaallah keberkahan dari langit itu akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah, kalau ini yang kita lakukan, maka inilah orang-orang yang benar. Dan Rasulullah itu kita kenal sebagai asyiddiq, orang yang senang biasa berlaku jujur dan benar dalam kehidupannya. Para pendengar religi pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita kenal dengan kesabarannya. Masya Allah, sabar dia dalam berdakwah, dilempari, dicaci maki, diludahi, bahkan sampai berdarah keningnya, tapi beliau tetap sabar dalam berdakwah. Bahkan sampai beliau meninggal pun, seorang pengemis buta yang ada di pasar itu tidak tahu bahwa ternyata yang setiap hari dia maki, yang setiap hari dia caci, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap istiqomah menyuapinya sampai matinya pun. Meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, si pengemis buta tidak tahu kalau yang menyuapinya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Abu Bakar As-Siddiq menggantikan posisi Rasulullah untuk menyuapi si buta ini, baru kemudian beliau tahu begitu dahsyatnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicaci maki, dihina, masya Allah, tapi beliau tetap sabar dan tidak pernah marah kepada si pengemis buta, sampai kemudian si pengemis buta ini diberitahu oleh Abu Bakar As-Siddiq bahwa yang dilakukannya itu adalah, yang dicaci itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai dia sadar untuk memeluk agama Islam. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir dibunuh beliau, dihunuskan pedang. Muhammad, kemarin kau boleh bertingkah, ada Abu Bakar, ada Khadijah yang akan menyelamatkan kamu, tapi sekarang kalau saya tebas batang lehermu, siapa yang akan menolongmu? Apa kata Rasulullah? Tidak ada yang akan menyelamatkan saya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gemetar ini orang, pedangnya terjatuh, diambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gantian kita. Kalau sekarang saya yang akan menebas batang lehermu, yang akan membunuhmu, siapa yang akan menyelamatkan kamu? Apa dia jawab? Tidak ada ya Rasulullah, kecuali engkau memaafkan saya. Akhirnya Rasulullah memerintahkan ini orang ini untuk pergi, meninggalkan dia. Begitu dahsyatnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah senantiasa menjadi pribadi yang pemaaf. Dia sabar juga pemaaf. Ini satu koneksi yang sangat baik. Pribadi yang sangat mulia, tidak hanya sabar tapi dia juga pemaaf. Ketika kita meminta maaf kepada orang atau memberi maaf kepada orang yang melakukan kesalahan kepada kita, itu luar biasa. Tapi yang lebih luar biasa itu adalah kita memaafkan orang yang sudah nyata-nyata ya melakukan kesalahan terhadap kita. Ini yang berat sebenarnya, tapi inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga terkenal sebagai pribadi yang tawadu. Ini juga harus kita lakukan kepada sama manusia. Tawadu artinya rendah diri, bukan menyombongkan diri. Kita kadang-kadang sombong dengan jabatan, sombong dengan harta, sombong dengan kedudukan, bahkan mohon maaf, sombong dengan kesolehan yang kita miliki. Ya, dengan ketaatan yang kita miliki, kadang-kadang kita menjudge orang lain bahwa orang lain itu tidak taat. Kita baru saja misalnya mau sholat di masjid, kita kemudian menjudge orang yang tidak sholat di masjid, itu tidak sah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Berhati-hatilah. Mungkin mereka tidak bisa sholat di masjid karena kesibukan, karena di ladang, karena di sawah dan sebagainya. Ya. Di samping kita mengingatkan kepada yang bekerja di ladang, di sawah, di kantor dan sebagainya untuk taat kepada Allah dan berupaya untuk sholat di masjid bagi yang laki-laki. Tapi yang sudah melaksanakan sholat, kemudian jangan membanggakan diri bahwa kalianlah seakan-akan yang paling benar. Ya, jangan kemudian dengan atribut-atribut tertentu, ya, karena jenggot dan sebagainya, kalian menganggap kalian yang paling soleh dan sebagainya. Kita sama di hadapan Allah, tidak memandang pangkat kedudukan,
Tetapi yang paling mulia di sisi Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Yang selanjutnya adalah amanah. Rasulullah itu adalah orang yang terkenal dengan amanahnya. Tidak pernah menyia-nyiakan amanah, tapi ketika diberikan amanah, dia menjalankan amanah itu dengan baik. Yang selanjutnya adalah Rasulullah itu terkenal dengan lembut, lemah lembutnya. Dan ini juga yang harus kita contoh. Jadi akhlak itu luar biasa. Kalau misalnya kita praktekkan, bahkan pernah ditanya ya Aisyah, mahu akhlaku Rasulullah, dikatakan akhlaku Rasul Al-Quranul Karim. Akhlaknya Rasul itu adalah Al-Quranul Karim. Yang selanjutnya adalah kita juga harus banyak bersyukur kepada manusia. Ini adalah akhlak kita terhadap manusia. Kita kadang-kadang tidak bisa mensyukuri nikmat itu, ya. Man lam yashkurin nasa lam yashkurullah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita kadang-kadang tidak bisa bersyukur terhadap manusia. Punya tetangga yang baik, malah justru kita menjadi zalim. Ya, punya pimpinan yang baik, punya anak buah yang baik, malah justru kita yang lalai. Mestinya apa? Kita membangun sinergisitas, kita bangun kebersamaan, kita bangun ukhuwah yang baik, ya. Tidak kemudian kita saling sikut, saling hantam dan sebagainya, saling fitnah dan sebagainya. Justru yang terjadi adalah kita saling fitnah, mencari kelemahan orang lain. Keburukan orang sekecil apapun bisa kita lihat, tapi kebaikan orang terhadap kita tidak pernah kita lihat. Itulah yang namanya hati marid, kalbun marid. Bahkan kalbun mai, kalbun hati yang mati. Jangan sampai kita menjadikan hati kita hati yang mati, hati yang sakit. Tapi menjadikan kalbun hayah, hati yang senantiasa hidup, yaitu bersyukur. Dan tanda bersyukurnya kita kepada Allah itu adalah ketika kita bersyukur kepada manusia. Ketika kita baik dengan manusia, maka insya Allah akhlak terhadap manusia berarti terjaga. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Pro 1 FM.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Syahih Adabul Mufrad 84.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah edisi Kamis 8 Oktober 2026. Universitas Bengkulu mulai memperkuat daya tariknya sebagai perguruan tinggi tujuan mahasiswa internasional. Tahun 2026, Kabupaten Kaur akan mendapat bantuan 3 pembangunan kampung nelayan dengan anggaran 15 miliar rupiah. Bersama saya Haryansyah, inilah berita selengkapnya. Selamat pagi pendengar, kami awali informasi pertama dari Universitas Bengkulu. Mulai memperkuat daya tariknya sebagai perguruan tinggi tujuan mahasiswa internasional. Tahun 2026, sebanyak 25 mahasiswa asing telah bergabung sebagai mahasiswa Universitas Bengkulu dari total lebih dari 3.000 pendaftar. Rektor Universitas Bengkulu, Profesor Dr. Indra Cahyadinata, mengatakan mahasiswa asing tersebut diterima dalam 2 gelombang. Untuk gelombang pertama, sebanyak 16 mahasiswa berasal antara lain dari Pakistan, Vietnam, dan Thailand. Sedangkan gelombang kedua sebanyak 9 mahasiswa. Menurut rektor, persaingan masuk bagi mahasiswa asing bahkan lebih ketat dibandingkan penerimaan mahasiswa dalam negeri. Dari lebih dari 3.000 peminat, baru 25 mahasiswa asing hadir dan mengikuti pendidikannya di Universitas Bengkulu untuk angkatan 2026 ini. Berbeda dengan kelas internasional yang berdiri sendiri, mahasiswa asing di Universitas Bengkulu mengikuti perkuliahan bersama mahasiswa reguler. Karena itu, mereka terlebih dahulu mendapatkan pembekalan bahasa melalui unit penunjang akademik sebelum mengikuti proses pembelajaran di program studi masing-masing.
1: Ya, sekarang sudah hadir angkatan 2026 itu sekitar 14 orang. Kelompok 1 ini ada 16, kemudian kelompok 2 itu ada 9. Di total, mahasiswa asing angkatan 2026 yang sudah masuk itu 25 orang. Mahasiswa asing ini bukan kelas internasional, tetapi digabung dengan kelas-kelas reguler yang ada di kita. Oleh karena itu, mahasiswa asing ini kita bekali dengan bahasa.
0: Lebih lanjut, rektor mengemukakan masih terdapat sejumlah mahasiswa asing yang belum tiba di Bengkulu karena terkendala proses visa. Salah satunya mahasiswa asal Gaza yang mengalami kesulitan untuk keluar dari wilayah tersebut akibat kondisi dan akses perjalanan yang terbatas. Untuk memastikan mahasiswa asing dapat mengikuti pendidikan dengan baik, Universitas Bengkulu memberikan sejumlah fasilitas mulai dari bantuan transportasi kedatangan, pengurusan visa, hingga tempat tinggal selama berada di Bengkulu. Kemudian, Universitas Bengkulu juga membuka peluang memperluas dukungan pembiayaan bagi mahasiswa asing, termasuk melalui skema beasiswa maupun pembiayaan mandiri dari keluarga mahasiswa. Dengan langkah tersebut diharapkan semakin meningkatkan jumlah mahasiswa internasional yang memilih Universitas Bengkulu sebagai tempat melanjutkan pendidikan. Tahun 2026, Kabupaten Kaur akan mendapatkan bantuan 3 pembangunan kampung nelayan dengan anggaran 15 miliar rupiah. Laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
2: Pemerintah daerah Kabupaten Kaur melalui Dinas Perikanan mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pembangunan 3 kampung nelayan pada tahun 2026. Bantuan tersebut memiliki total anggaran sekitar 15 miliar dengan masing-masing lokasi mendapatkan alokasi sekitar 5 miliar. Wakil Bupati Kaur Abdulhamid SPDI menjelaskan program kampung nelayan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan kawasan pesisir dan peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan di Kabupaten Kaur. Tiga lokasi yang mendapatkan program tersebut meliputi Desa Wehawang, Kecamatan Maje, Desa Pasar Lama, Kecamatan Kaur Selatan, dan Desa Tanjung Pandan, Kecamatan Kaur Tengah. Menurut Abdul Hamid, program tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya para nelayan dan pelaku usaha yang berada di kawasan pesisir. Meski demikian, Abdul Hamid mengungkapkan masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dibahas, ditindaklanjuti sebelum seluruh pembangunan dilaksanakan.
3: Di tahun 2026 ini mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perikanan dan Kelautan. Kampung nelayan ada di 3 titik. Anggarannya kisaran 5 miliar untuk satu titik dan lokasinya ada di 3 titik.
2: Salah satu persoalan berada di Desa Wehawang, Kecamatan Maje, yakni terkait aset bangunan milik pemerintah Kabupaten Kaur, ada bangunan musola yang sudah tidak digunakan. Abdul Hamid menjelaskan apabila bangunan tersebut masuk dalam lokasi pembangunan kampung nelayan, maka aset tersebut akan diproses untuk dihapuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu di Desa Pasar Lama, Kecamatan Kaur Selatan, terdapat perubahan perencanaan pembangunan dari rencana awal. Pembangunan yang sebelumnya direncanakan berupa tempat pendambatan perahu akan dialihkan untuk pembangunan fasilitas UMKM guna mendukung aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Untuk Desa Tanjung Pandan, Kecamatan Kaur Tengah, persoalan yang masih dalam proses penyelesaian berkaitan dengan hibah lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan kampung nelayan. Pemerintah Kabupaten Kaur akan berkoordinasi bersama pemerintah desa untuk menyelesaikan proses hibah lahan tersebut sehingga pembangunan dapat segera direalisasikan. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bengkulu menyerahkan pinjam pakai satu unit bus rapid transit atau BRT kepada Universitas Muhammadiyah Bengkulu untuk mendukung mobilitas mahasiswa dan sivitas akademika. Serah terima ditandai dengan penandatanganan dokumen oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni kepada Kepala Biro Umum Universitas Muhammadiyah Bengkulu Muhlizar di ruang rapat Enggano Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu pada Selasa kemarin. Herwan Antoni mengatakan pemanfaatan BRT melalui skema pinjam pakai merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap kebutuhan transportasi mahasiswa dalam menjalankan berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik. Menurutnya, skema serupa juga telah diterapkan di sejumlah wilayah di Bengkulu, seperti Pulau Enggano, Raja Lebong, Selumakaur, dan Bengkulu Selatan. Sementara itu, Kepala Biro Umum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Muhlizar, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Bengkulu atas dukungan tersebut, yang mengatakan bus BRT akan dimanfaatkan sebagai kendaraan operasional mahasiswa untuk mendukung kegiatan di luar kampus, sehingga kebutuhan transportasi mahasiswa dapat lebih terbantu. Inspektorat Kabupaten Kaur berhasil pulihkan kerugian negara sebesar 12 miliar rupiah. Selengkapnya bersama Aisyah Dini.
4: Untuk memulihkan kerugian negara akibat kelebihan bayar belanja barang dan jasa yang disebabkan oleh beberapa oknum ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kaur, Inspektorat Kabupaten Kaur melalui majelis yang diketuai Sekda Kabupaten Kaur berhasil mengamankan uang negara sebesar belasan miliar rupiah. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kaur, Harika, mengatakan saat ini pemerintah Kabupaten Kaur berhasil memulihkan kerugian negara akibat dari belanja jasa perjalanan dinas fiktif atau kelebihan biaya perjalanan dinas sebesar 12 miliar rupiah. Pemulihan kerugian negara tersebut dilakukan dengan cara penagihan intensif kepada oknum ASN yang bersangkutan. Harika menjelaskan, sistem penagihan dilakukan dengan surat pernyataan kesanggupan membayar TGR yang ditandatangani oleh ASN yang namanya tercantum dalam pemeriksaan BPK tahun 2021 hingga tahun 2025.
5: Nah, beberapa upaya yang sudah kita lakukan, kemarin kan sudah ada beberapa yang melakukan pemulihan atas kerugian negara tersebut. Nah, yang belum selesai pada saat ini, kami meminta mereka itu membuat surat pernyataan dan mereka sudah menandatangani untuk menyelesaikan itu lewat pemotongan gaji atau TPP.
4: Harika menambahkan hingga saat ini jumlah kerugian negara yang masih dilakukan penagihan sebesar 1 miliar rupiah. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Pemerintah Desa Padang Berangin, Kecamatan Kota Mana, melaksanakan kegiatan sosialisasi Keluarga Sadar Hukum atau Kadarkum tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hukum serta pentingnya tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui sosialisasi ini, masyarakat semakin memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara serta mampu menciptakan lingkungan yang sadar, taat, dan tertib hukum. Bersama membangun masyarakat yang sadar hukum, tertib, dan berkeadilan. Pemerintah desa menilai bahwa pemahaman hukum yang baik sangat penting bagi setiap warga di wilayahnya. Upaya preventif ini dirancang agar konflik sosial dapat diselesaikan secara damai dan sesuai aturan. Acara tersebut juga menghadirkan narasumber yang kompeten dalam memberikan pemahaman praktis terkait aturan yang berlaku sehari-hari. Camat Kota Mana, Yoga Wijaya, memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan edukatif oleh pihak desa. Menurut Yoga, kehadiran jajaran kecamatan diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah wilayah dan masyarakat. Kesadaran hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak pemerintah semata, namun hal ini juga memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat desa. Anda sedang mendengarkan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan. Mendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur rutin melaksanakan kunjungan ke sekolah-sekolah untuk memonitoring keaktifan proses belajar-mengajar di sekolah. Berikut laporan selengkapnya bersama Rohil Minata.
6: Untuk memastikan proses belajar-mengajar berjalan dengan baik, Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur rutin melaksanakan pengawasan dengan melakukan inspeksi mendadak atau SIDAK. SIDAK ini dilakukan untuk memantau bagaimana proses belajar-mengajar di sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kaur. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur Miri Yuniarti MPD mengatakan pihaknya mendatangi beberapa sekolah yang ada seperti SDN 23, SDN 25, dan SMPN 2 Kaur. Dalam sidak tersebut tidak ditemukan hal-hal negatif karena para guru masih melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik. Pada kesempatan tersebut, menurut Miri, pihaknya menyampaikan kepada para guru supaya meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja, mengajarlah dengan prosedur yang ada dan aktif dalam proses kegiatan belajar mengajar.
7: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan kegiatan kunjungan. Dalam kunjungan tersebut, menyampaikan kepada Dewan Guru agar disiplin masalah kehadiran, disiplin waktu, dan segi penampilan dalam berpakaian.
6: Sidak yang dilakukan ini akan terus rutin dilaksanakan karena hal ini merupakan program kepala daerah. Tujuan dari sidak ini untuk rutin mengawasi para ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jangan sampai banyak ditemukan para ASN tidak menjalankan tugas, hanya absensi masuk, lalu berkeliaran di mana-mana, bahkan langsung pulang ke rumah. Apabila nanti ditemukan tindakan-tindakan indisipliner, maka akan ada teguran keras yang dilakukan oleh pimpinan. TBK Rohiminata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Polresta Bengkulu memusnahkan barang bukti narkotika dari dua perkara. Pemusnahan dilakukan untuk memastikan barang bukti tidak kembali disalahgunakan. Sebanyak 7 paket sabu seberat 1 gram dan 48 paket ganja seberat 136,28 gram dimusnahkan di halaman Mapolresta Bengkulu. Kegiatan dipimpin oleh Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Rahmat Hidayat dan disaksikan Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu, BPOM, penasehat hukum, serta media. Barang bukti sabu berasal dari tersangka AJ, 37 tahun, yang diamankan di Jalan Merapi Ujung pada 21 September 2026. Sementara ganja berasal dari tersangka DK, 25 tahun, yang diamankan di Jalan WR Supratman pada 26 September 2026.
8: 11 gram, dan saat ini barang bukti ini 0,05 gram disisihkan untuk BPOM untuk dilakukan pengecekan. Kemudian untuk dibawa ke persidangan seberat 0,06 gram dan pemusnahan hari ini adalah sebesar 1 gram. Dan yang berikutnya adalah barang bukti 48 paket ganja. Ya.
0: Kapolresta Bengkulu mengatakan pemusnahan tersebut menjadi bagian dari komitmen Polresta Bengkulu memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Ia juga mengajak masyarakat melaporkan jika mengetahui adanya aktivitas peredaran narkoba. Dari Polres Kaur gelar forum konsultasi publik terkait pelayanan Polres Kaur. Selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
9: Polres Kaur menggelar kegiatan forum konsultasi publik di gedung Command Center Mako Polres Kaur guna meningkatkan kualitas serta standar pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai sarana interaktif untuk menyerap berbagai kritik, saran maupun aspirasi masyarakat terkait layanan penertiban SKCK dan SPKT. Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin menegaskan bahwa forum ini merupakan wadah strategis untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat serta bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Kapolres menyampaikan bahwa kritik serta saran dan warga sangat penting bagi Polres Kaur guna melakukan perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Kapolres Kaur menambahkan bahwa partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang cepat, transparan, humanis, dan profesional.
10: Forum ini menjadi wadah bagi Polres Kaur untuk menerima secara langsung kritik, saran, dan masukan masyarakat terkait kualitas pelayanan kepolisian, khususnya pelayanan SKCK, SPKT, pengaduan masyarakat, serta pelayanan lain.
9: Lebih lanjut dalam forum tersebut, tiap satuan fungsi memaparkan mekanisme serta standar prosedur operasional pelayanan publik, disusul sesi diskusi terbuka mengenai kendala teknis pengurusan dokumen. Acara kemudian dilanjutkan dengan penyusunan serta penandatanganan berita acara komitmen bersama peningkatan mutu layanan kepolisian di wilayah Kabupaten Kaur. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan lancar sekaligus diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri secara berkelanjutan. Teddy Saprewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Kepala Satuan Lalu Lintas Kasatlantas Polresta Bengkulu AKP Aan Setiawan mengatakan tingginya angka kecelakaan lalu lintas salah satunya dipicu oleh kelalaian masyarakat yang dimulai dari hal-hal kecil. Ia mengingatkan pengendara untuk tidak menggunakan telepon seluler saat berkendara, lebih berhati-hati ketika berada di persimpangan, serta memperhatikan etika berkendara, terutama saat berpindah atau melintasi lajur kendaraan lain. Aan menjelaskan pengendara yang berada di lajur kiri dan hendak melaju lurus tetap harus mewaspadai kendaraan dari arah kanan ketika berada di persimpangan, sehingga pengendara perlu memperlambat laju kendaraan dan memperhatikan kondisi dari berbagai arah. Selain itu, ia mengingatkan pengguna kendaraan, khususnya ibu-ibu yang mengenakan daster atau gamis berukuran besar, agar memastikan pakaian tidak tersangkut pada roda kendaraan, karena hal sederhana tersebut dapat menyebabkan kecelakaan hingga berakibat fatal. Berdasarkan data Satlantas Polresta Bengkulu periode Januari hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 303 kejadian kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia 16 orang, luka berat 135 orang, dan luka ringan 356 orang. Sementara kerugian material mencapai Rp449 juta lebih. Aan mengatakan faktor manusia berupa kurangnya kehati-hatian masih menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan, selain faktor kondisi jalan dan cuaca hujan, sehingga masyarakat perlu meningkatkan kesadaran dan keselamatan dalam setiap perjalanan. Informasi ini juga menutup kebersamaan kita di Berita Daerah pagi ini.

Pendengar, demikian informasi yang kami hadirkan untuk berita daerah pagi ini, dan kami akan perbarui lagi informasi untuk Anda di berita daerah siang pukul 13 nanti. Dan dapatkan juga informasi lainnya melalui portal berita rri.co.id. Saya Hari Ansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda.

0: pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Perkiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi pendengar, Anda bersama kami di Bengkulu pagi ini, dan berikut kami akan sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk Kamis 8 Oktober 2026. Informasinya akan disampaikan oleh rekan Anjas, prakirawan BMKG Bengkulu berikut.
2: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Ikut kami sampaikan perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Pada pagi hari ini keadaan cuaca Provinsi Bengkulu diperkirakan cerah berawan. Adapun menjelang siang hingga sore hari nanti keadaan cuaca Provinsi Bengkulu diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kota Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepayang, Bengkulu Tengah, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Taur. Untuk malam hingga dini hari nanti keadaan cuaca Provinsi Bengkulu diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius. Untuk mapan udara berkisar antara 60 hingga 100%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 2 hingga 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2,5 meter di wilayah perairan Bengkulu bagian utara hingga perairan Bengkulu, serta mencapai 3 meter di wilayah perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Demikian informasi perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Anjas, BMKG Bengkulu melaporkan.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

satu Bengkulu karena informasi dan inspirasi. Pendengar, dari gelaran Semarak Merah Putih, Ikatan Keluarga Minang Kabupaten Seluma juga turut memeriahkan Semarak Merah Putih dengan kegiatan silaturahmi bersama masyarakat di halaman Masjid Agung Baitul Falihin yang juga dihadiri oleh Bupati Seluma Teddy Rahman dan Wakil Bupati Seluma Gustianto dan juga Ketua DPRD Kabupaten Seluma yang juga merupakan Ketua Ikatan Keluarga Minang Kabupaten Seluma April Yones serta Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Deddy Ramdhani yang kegiatan ini diikuti oleh masyarakat Kabupaten Seluma yang memiliki latar belakang Minang. Dan Bupati tentunya mengapresiasi untuk partisipasi IKM ini, Ikatan Keluarga Minang, dalam rangkaian Semarak Merah Putih dan diharapkan kegiatan serupa ini dapat melibatkan berbagai ikatan keluarga dan juga paguyuban yang ada di Kabupaten Seluma. Dan dikatakan keberagaman suku, agama bukan menjadi pembeda dalam kehidupan masyarakat dan tentunya seluruh masyarakat yang telah menetap di Seluma juga merupakan bagian dari masyarakat dan keluarga besar di daerah tersebut. Dan diharapkan seluruh ikatan keluarga dan juga paguyuban dapat berperan dalam pembangunan daerah. Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan untuk membangun Seluma semakin maju dan sejahtera. Selamat pagi juga untuk Anda yang lagi mendengarkan dari Seluma. Dan juga Anda yang tengah berkendara pagi ini sudah mulai siap-siap untuk tugas rutinnya pagi ini, antar-antar anak sekolah atau juga siap-siap ke aktivitas. Tetap bersama kami di Bengkulu pagi ini.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Tepat pukul 7 nanti kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk update informasi teraktual. Tetap di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
2: Bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian RRI BPN.